tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan pilihan seorang hamba. Pilihan seorang hamba. Itu, pilihan seorang hamba. Contohnya, ketaatan dan kemaksiatan. Misalnya contoh ketaatan qiyamul lail. Salat di jam 3 itu sesuai dengan hawa nafsu hadirin enggak? Sesuai. Oh, masyaallah. Wah, enggak lah, kita mah tidur jam 3 itu. Wong salat subuh jam 5:30 aja masih enggak sesuai hawa nafsu hadirin. Jam 5:30 tuh bukan waktu azan. Beb udah 5:30, ayo nanti 5:30 ini loh mau syuruk, apalagi sholat jam 2:30. Nah, pada saat itu kan kita bisa milih antara bangun, mandi, wudhu, sholat, atau tidur lagi. Itu tadi, itu sebagai contoh. Bisa dipahami ini? Oke. Yang kedua, tadi kita sampaikan bahwa awalnya ini gak ada kaitannya dengan pilihan seorang hamba. Seperti musibah. Karena musibah ketika datang, hamba gak bisa milih. Ketika datang, hamba gak bisa milih. Maka ini, dan siapa yang suka dengan musibah? Gitu. Kan demikian. Kita semua gak suka kena musibah. Itu poin yang kedua. Baru kita masuk ke poin yang ketiga. Au yartabitu awwalu bi ikhtiyarihi walakin ikhtiyara lahu fi izalatih ba'da dukhuli fi. Atau yang ketiga, awalnya berkaitan dengan pilihannya. Namun setelah itu hamba itu enggak punya pilihan dalam menghilangkan atau keluar dari hal tersebut setelah masuk ke dalamnya. Itu. Fahahuna thalathatu aqsam. Nah, jadi kita punya tiga bentuk nih, kata Ibnul Qayyim. Kita punya tiga bentuk. Dan kita akan bahas satu-satu. Oke, kita masuk. Yang pertama, mayartabitu biikhtiyarihi wa huwa jami' af'ali allati tusaf bi kauniha ta'atan aw ma'siyah. Lagi-lagi. Yang pertama berkaitan dengan pilihan seorang hamba. Maka ini mencakup semua perbuatannya yang berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan. Fa'ama ta'afal abdu muhtajun ila sabr 'alaiha. Oke, kita bahas ketaatan dulu. Dalam ketaatan seseorang itu butuh sabar. Butuh sabar. Kenapa? Li'anna nafsa bitab'iha tanfiru an katsirin minal ubudiyah. Karena nafsu secara tabiat itu suka menghindar dari segala bentuk ibadah. Ini kita harus ngerti. Nafsu kita ini secara tabiat itu malas ibadah. Suka menghindar dari berbagai macam bentuk ibadah. Itu apa ya? Kita harus mengerti nafsu kita punya PR itu, jemaah. Dan nafsu itu ada dalam diri kita, tanpa terkecuali. Malas kita. Benar gak hadir? Waktu kita sekolah di SMA, waktu ditanya hobi, siapa yang bilang, aku hobinya ibadah? Nah, ada. Coba angkat tangan. Gak ada. Hobi ibadah itu. Kita enggak. Cuma nafsu itu enggak suka ibadah. Itu kata Ibnul Qayyim. Walaupun ada, itu ditinggalin sama satu angkatan. Gitu. Belagu banget nih anak. Gitu, dicuekin.
Dan seharusnya enggak begitu gitu loh. Wa amma fi shalah falima fi tabiha min al-kasal wa ithari raha. Lalu Ibnu Qayyim memberikan contoh. Seperti contoh salat nih. Dalam salat nafsu itu enggak kurang suka. Kenapa? Karena tabiatnya tuh malas nafsu itu. Dan tengahnya tuh santai. Makanya kan sebuah respon yang disampaikan oleh banyak orang ketika diajak sholat, padahal mereka nggak kompakan, nggak janjian mengucapkan respon tersebut. Ketika diajak sholat jawabannya apa? Ntar, nah, itu, ntar, nanti dulu, sebentar lagi, baru juga azan, gitu lah, belum komat, nah, itu sama tuh jawabannya tuh. Padahal kan antum nggak janjian, gitu. Itu kan menunjukkan apa? Beneran dengan ulama. Emang ntar, nanti dulu, baru azan, belum komat. Kalau pas komat, ini udah komat nih. Tunggu, kita cek imamnya siapa dulu. Begitu masuk Al-Fatihah, ini kalau imam lama nih, santai dulu gitu. Bayangkan sampai imam itu digituin gitu. Jadi di judge-nya begitu, santai dulu gitu. Lama, gue ngerti nih. Gitu. Gue kan udah pengalaman sama ada imam, pengalaman masbuk gitu loh. Jadi bukan pengalaman di saf pertama, bukan. Jadi hadirin Allah muliakan, itu menunjukkan bahwa emang kita tuh males dan pengennya tuh ngajar. Itu poin. Makanya di dulu waktu kita sekolah dulu kan musola tuh rame apa enggak? Enggak, kecuali pas pelajaran fisika, nah itu kimia gitu loh. Lo kok di musola kimia apa nih gitu. Jadi itu kadang-kadang. Adapun kalau istirahat, apalagi harus bersaing sama para punggawa-punggawa kantin, yang menang siapa? Gitu. Ada musola, ada kantin, ada lapangan, ada gawang, ada ring basket, ada meja tenis meja, ada apa lagi? Lapangan padel ada gak dulu? Gak ada. Kira-kira musola menang apa enggak? Gak menang udah. Kalah. Maunya santai itu. Itu manusia itulah hadirin. Itu tentang sholat. Wa amma zakat. Adapun zakat. Falima fi tabi'iha minal bukhal wa syuh. Zakat juga sama. Tabiat manusia itu pelit. Tabiat manusia itu pelit. Jadi, untuk bisa membayar zakat, butuh sabar, itu maksudnya. Artinya zakat itu gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita itu pelit dan hawa nafsu kita itu tamak. Karena tamaklah kita pelit. Gitu. Karena tamaklah kita pelit.

Makanya kan para ulama wanti-wanti, para ulama wanti-wanti bahwa penuntut ilmu itu harus punya dua hal, kata para ulama. Seperti dalam ta'lim wa ta'alim. An yakuna dha himmatin aliyah, harus punya tekad yang kuat dan tidak boleh tamak terhadap harta manusia. Tidak boleh tamak. Terserah orang mau punya apa, itu bukan urusan kita. Dan kita gak tertarik sama sekali. Gitu. Gitu. Gak boleh tamak. Karena manusia itu cenderung pelit. Gitu. Bahkan itu diakui oleh nama-nama besar. Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah, nama besar sahabat radhiyallahu taala an, pernah mengatakan apa? Inna lanajidu bi amwalina ma yajidu bukhala. Kita ini bersama harta kita, kita mendapatkan perasaan yang dimiliki oleh orang-orang pelit. Jadi apa yang dirasakan orang pelit, itu kita rasakan juga. Kita rasakan juga. Lakinnana natasabbar. Tapi kita paksa diri kita untuk sabar. Terus berinfak, bersedekah, memberi. Dan tidak pelit. Jadi maksud Talha bin Ubaidillah, lagi-lagi yang mengatakan ini Talha bin Ubaidillah, untuk bisa memberi itu susah banget. Untuk bisa memberi itu butuh perjuangan. Kalau kita gak berjuang, kita sama dengan orang-orang pelit tersebut. Susah. Ngasih itu susah. Kenapa? Karena tadi hawa nafsu kita suka sama fulus, punya suka sama uang, suka sama harta. Itu masalahnya. Senang sama uang. Untuk bisa memberi, butuh perjuangan. Butuh sabar. Kalau Talha bin Ubaidillah mengatakan demikian, ya apalagi kita hadirin. Itu Talha bin Ubaidillah. Kalau kita gak berjuang, kalau kita gak bersabar, dan ini menunjukkan, ini menarik ya. Dari sini kita lagi-lagi mendapatkan salah satu bukti bahwa sabar itu bukan pasif. Sebagaimana kita dipikirkan banyak pihak. Karena Talha mengatakan, lakinnana natasabbar. Kita tuh sebenarnya sama aja sama orang pelit, cuman kita sabar. Maksud sabar di sini apa? Sabar ngasih. Sabar memberi. Sabar kasih zakat. Sabar berinfak. Sabar bersedekah. Dari sini menunjukkan bahwa sabar pun bisa bermakna aktif. Sabar bisa bermakna movement. Karena memberi. Karena inti, tapi kan sabar menahan. Karena inti sabar itu bukan menahan kita dari aktivitas, tapi menahan hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu kita bisa arahnya berhenti, bisa arahnya justru berlari. Karena itu tadi, terkadang kan hawa nafsu pengennya santai tadi, entar gitu loh. Atau kalau uang, hawa nafsu pengennya nahan. Nah, ketika nafsu nahan, keluarkan. Gitu. Makanya ulama mengatakan seringkali kita itu diuji sama Allah, siapa yang menang nih? Imannya atau hawa nafsunya? Dengan kita suka berada di persimpangan memberi. Kita suka di persimpangan. Ngasih gak ya? Gitu loh. Ngasih. Jangan deh. Ngasih. Suka gitu gak sih hadir? Enggak ya? Enggak. Lebih hebat daripada Talha gitu. Gak mungkin.

itu. Nah, kata para ulama, selama kita mampu ya, kalau kita udah masuk ke kalau kita masuk persimpangan pertama, ngasih atau enggak? Ngasih langsung. Udah dilawan itu. Hawa nafsu itu dilawan. Hawa nafsunya ditahan, terus kita bergerak, ngasih. Lalu nanti keluar lagi persimpangan. 100 ribu, 50 ribu. Langsung 100 ribu. Gak usah banyak mikir. 1 juta 500 ribu. 1 juta langsung. Langsung. Itu cara ngelawan. Cara ngelawan. Dan seringkali itu kita nyesel gitu. Artinya, kok cuma kasih segitu sama beliau ya? Misalnya kan mungkin ada orang yang kita lihat susah di jalan segala macam. Kita punya 100 ribu, tapi kita cuma kasih 50 ribu. Nantinya sadar gak sih hadirin? Ada banyak orang-orang kayak gitu. Itu, kita gak pernah ketemu lagi dengan mereka-mereka itu sampai hari ini, gak pernah. Jadi kesempatan ketemu mereka cuma sekali. Lalu kita tahan itu uang. Na'udzubillah. Sedih kita itu. Gak pernah sih nyesel kayak gitu. Atau di lampu merah. Atau lagi jalan. Atau kita lagi makan di pinggir jalan, warung pinggir jalan. Terus ada orang lewat, segala macam. Dan bisa jadi mereka tuh gak minta-minta. Atau mereka jualan. Tapi jualan yang kita tahu untungnya berapa sih gitu loh. Apalagi belum laku-laku gitu loh. Dan kita punya uang. Dan kita gagal ngasih cuma gara-gara persimpangan itu toh. 100 ribu, 50 ribu. 100 ribu, 50 ribu. Gitu loh. Dan yang dinasih tuh. 100 ribu, 50 ribu. 100 ribu, 50 ribu. Akhirnya lampu hijau. Akhirnya gak jadi ngasih. Kan gitu. Kebanyakan 100 ribu, 50 ribu. Atau tuh orang lewat. Gitu loh. Ya Allah, jadi gak 100 ribu kali 50 ribu, gak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Makanya jangan banyak mikir kayak gitu. Begitu dapat, kasih langsung. Itu kesabaran. Begitu dapat, kasih. Begitu dapat, kasih. Itu. Penting. Kalau gak kita pengen lama mentem. Dan ada banyak kasus dalam hidup kita. Kita ketemu orang-orang kayak gitu cuma sekali seumur hidup. Habis itu kita gak ketemu lagi. Padahal bagi kita mungkin uang itu gak seberapa. Tapi bagi mereka itu berarti. Karena itu harus dilawan. Karena manusia itu tabiatnya apa? Pelit. Penting ini. Tabiatnya pelit. Itulah hadirin, tabiatnya pelit. Makanya jamaah sekalian, kata para ulama kita, kata Bishr bin al-Harith, an-nazar ilal bakhil yuqassil qalbah. Melihat orang pelit membuat hati itu keras. Nah itu. Bayangkan. Jadi para ulama itu bukan hanya menghindari sifat pelit, tapi berusaha menghindari orang pelit. Orang pelit itu dilihat aja kena kita. Gitu. Pelit itu, orang pelit itu kita lihat hati kita keras. Hati kita keras. Gitu. Waliqul bukhala karbun ala qulubil mu'minin. Dan bertemu dengan orang pelit itu musibah buat hatinya orang-orang beriman. Allahu akbar. Bertemu orang-orang pelit itu musibah. Itu. Rusak hati kita. Karena menular itu pelit. Nular. Ada seorang ulama faqih namanya Hubeish bin Mubashir Al-Thaqafi, ahli fikih besar. Beliau pernah mengatakan, qa'adtu ma'ahmad bin Hanbal
Aku pernah duduk bersama Imam Ahmad.

Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in, dan Yahya bin Ma'in dua nama besar. Wa nasu mutawafirun, dan pada situ ada banyak manusia. Fa ajma'u, dan seluruh orang pada saat itu berkonsensus dan bersepakat annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhila. Mereka tidak mengetahui ada orang soleh yang pelit. Nah, itu. Di masa Imam Ahmad, manusia itu sepakat, kita gak pernah tahu ada orang soleh yang pelit. Gak ada orang soleh pelit. Gitu loh. Semua orang soleh itu royal. Semua orang soleh itu dermawan di zaman Imam Ahmad. Semua orang soleh itu ringan tangan kalau ngasih. Gak ada orang soleh pelit. Itu hadirin. Gak ada orang soleh pelit. Kenapa? Karena orang pelit itu, kata Ali bin Abi Thalib, jami'un lima sawi il uyub, pelit itu mengumpulkan seluruh aib-aib dan keburukan. Itu pelit tuh. Wa huwa zimamun yaqudu bi ila kulli su. Dan itu kayak tali kuda yang membawa kita pada keburukan. Jadi pelit itu akan bawa kita kepada keburukan. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu melewati bak sampah. Mazbalah, lewat bak sampah. Apa kata beliau? Hadza ma bakhila bihil bakhilun. Inilah yang dipeliti oleh orang-orang pelit. Nah, itu. Inilah yang dipeliti oleh orang-orang pelit. Jadi sebenarnya yang kita peliti itu bak sampah. Benar gak hadirin? Benar gak nih ngomong? Bak sampah sih Ustaz. Iya. Ada bisa dua makna. Makna yang pertama, letter luck. Sampah, letter luck. Contohnya keseharian kita lah. Siapa di antara kita, atau kita tanya ibu-ibu di belakang ya, yang kalau ada makanan sisa dan lebih dari yang kita makan dimasukin kulkas karena eman-eman, sayang-sayang. Jadi bukannya dikasih ke tetangga, bukan kasih ke asisten rumah tangga, bukan kasih ke security, bukan kasih ke orang di luar, sayang deh. Tapi masukin kulkas. Ada ibu-ibu? Ya, alhamdulillah. Kalau di rumah gak ada Pak Ustaz. Karena suami saking pelitnya ngebeli kulkas. Keras kali. Karena suami saya saking pelitnya gak ada ngebeli kulkas. Masya Allah. Jadi bukan ke royal hadirin. Akhirnya masuk kulkas tuh. Biasanya kalau masuk kulkas, inget apa lupa besok-besoknya? Lupa, lupa. Begitu inget udah basi, kompak nih. Nah itu, jangan-jangan ada banyak orang pelit di sini. Nah, udah bilang, ini pengalaman di sana mungkin. Gitu. Basi, begitu basi masuk kemana? Tong sampah, itu persis. Ya Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Persis. Jadi yang kita pelitkan itu akhirnya jadi sampah juga, gak ada artinya. Itu poin. Benar gak hadirin? Itu. Atau makna maknawi bahwa harta itu kan baru maslahat
baru manfaat kalau digunakan, hadirin. Kalau gak pernah digunakan, gak ada manfaatnya. Makanya kan salah satu kalimat Nabi SAW ketika menjelaskan harta adalah sampah dunia. Sebagaimana ketika bertemu dengan kaum Ansar. Karena itu tadi, harta itu kalau gak dipakai, gak digunakan, ya kayak sampah. Gak ada manfaatnya. Harta itu baru bermanfaat kalau dia apa? Digunakan. Kalau gak pernah digunakan, karena saking pelitnya nih, gak ada gunanya. Gak ada manfaatnya sama sekali. Makanya itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Intinya jamaah sekalian, kenapa kita tekankan ini secara khusus? Karena memang sebagian para ulama mewanti-wanti sifat pelit khususnya kepada para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu gak boleh pelit. Gak boleh apa? Gak boleh pelit. Muslim gak boleh pelit, apalagi penuntut ilmunya. Gak boleh pelit. Karena inti dari ilmu itu adalah belajar dan mengajar. Inti dari ilmu itu berdakwah. Inti dari ilmu itu menyebarkan ilmu itu sendiri. Dan butuh sifat dermawan untuk selalu semangat menebarkan ilmu. Itu fine. Kalau pelit nanti gak bagi-bagi ilmunya. Disimpan sendiri aja terus. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi. Penuntut ilmu itu teladan di masyarakat. Penuntut ilmu itu teladan di keluarga. Penuntut ilmu itu teladan di rumah tangga. Penuntut ilmu itu teladan di lingkungan rumah. Di RT, di RW. Kalau penuntut ilmu pelit, ngerusak citra Islam. Merusak citra ilmu. Tapi kalau penuntut ilmunya royal, mengangkat citra ilmu dan mengangkat citra sunnah Nabi SAW. Itu. Itu poin. Hadirin punya keluarga besar, hari ini baru dapat hidayah, kalau pelit, gak dianggap hadirin. Dan ngerusak. Gak ada yang mau dengar. Tapi kalau hadirin dermawan, keluarga besar jumlahnya berapa? 30 orang. Setiap bulan, setiap orang 5 juta. Kira-kira hadirin bicara, didengar gak? Oh, direkam. Bukan hanya didengar, direkam hadirin. 5 juta tiap bulan. Kalau mampu, ya kalau gak mampu, semampu kita. Itu penting. Jadi dakwah ini. Kadang-kadang kita ngomong panjang lebar, fulus gak keluar. Uangnya gak keluar. Ini apa ini? Tapi kalau bicara pisang goreng keluar. Gitu loh. Lalu makanan keluar. Semua dikasih satu-satu. Itu dakwahnya. Itu citra itu bagus. Makanya penuntut ilmu itu penting karena dia itu duta. Kalau pelit, rusak semuanya. Orang tuh gak suka. Makanya dikatakan kalau di zaman Imam Ahmad kan gak ada orang soleh itu pelit ya. Itu kan di zaman Imam Ahmad. Tapi kalaupun ada, apa kata Yahya bin Mu'adz? Yahya bin Mu'adz pernah menyampaikan bahwa ma fil qalbi lil askhiyai illa hubbun walau kanu fujjaran.
Kata Yahya bin Mu'adz, tidaklah di dalam hati, tidak ada di dalam hati kita kecuali rasa cinta, respect atau hormat kepada orang-orang dermawan. Walaupun ternyata orang-orang itu fasik, fajir. Dan sebaliknya, walil bukhala'i illa bughdun walau kanu abrara. Dan sebaliknya, tidak bisa dilawan, akan ada rasa benci kepada orang-orang pelit walaupun mereka orang-orang baik. Tapi udah pelit, ada enggak deh. Kalau ada, nah itu. Tapi mungkin kan kalau levelnya masih Imam Ahmad tinggi. Gitu. Ya hadirin. Itu ada. Ya misal di sebuah lingkungan enggak pernah sholat atau sholat jarak sholat Senin Kamis gitu. Sholat sama puasa agak nyaru gitu loh. Gitu harusnya sholat puasa yang Senin Kamis, sholat mah 5 waktu. Ini dia sholat Senin Kamis. Tapi kalau saat setiap rumah di komplek itu dikasih, dibagi, disumbang, orang-orang akan senang sama dia. Itu poin. Orang-orang tuh akan kagum sama dia. Atau paling enggak ada rasa respect sama orang. Kenapa? Suka ngasih. Itu poin. Makanya penting penuntut ilmu itu harus dermawan. Dan untuk bisa dermawan, sabar lah itu. Sabar, sabar. Dan yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita agak tekankan ya, sekali lagi kita masih menekankan masalah ini. Dan kenapa sekali lagi penuntut ilmu sangat ditekankan untuk dermawan? Karena sekali lagi, sifat dermawan itu khususnya bagi yang punya ilmu, itu pembuktian tentang tauhid yang nyata. Bahwa Allah Ar-Razzaq. Oh, rizki udah dicatat. Itu iman kepada takdir. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid rububiyah ada di situ. Tauhid asma wa sifat ada di situ. Dan ketika kita beri, itu bagian dari tauhid uluhiyah, zakat. Jadi bagi orang beriman, ini bukan hanya tentang hablum minannas, ini tentang mengejawantahkan tauhid. Kita yakin, ini semua dari Allah. Dan gak mungkin. Dan Allah pasti balas. Allah pasti mengganjar. Allah pasti ngasih lebih. Mana kasat sodakotun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Gak ada kira, gak ada sejarahnya sedekah itu membuat harta kita hancur, rusak, bangkrut, gak. Dan Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Dan apapun yang kalian infakkan, Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Pasti ganti. وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. Dan Allah sebaik-baik yang memberikan rizki. Itu. Setelah Allah mengatakan, Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ganti, Allah menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini sangat penting. Allah taala bisa.
Gitu loh. Jadi sekali lagi harus dilawan jemaah. Harus dilawan. Dan gak ada gunanya. Kata Ibnu Mu'taz, Bashir malal bakhil bihadithin awarithin. Berilah kabar gembira kepada hartanya orang-orang pelit, maka harta itu akan keluar dari orang pelit karena musibah atau karena kematian. Jadi harta yang kita simpen-simpen tuh nanti juga hilang juga. Anda gak keluarkan, Anda gak kasih, Anda gak infakkan, Anda pelit sama istri, sama anak-anak, sama keluarga besar, Anda pelit sama keluarga istri, nanti juga hilang. Gimana hilangnya? Ada musibah. Atau Anda meninggal, pindah ke ahli waris. Itu aja udah. Jadi dari sebelum pindahnya karena musibah dan kematian, maka pindahkan dengan kesabaran. Sehingga kita dapat pahala. Itu. Karena akan pindah. Pindahkan dalam bingkai ibadah, zakat misalnya. Dapat pahala. Karena kalau kita gak pindahkan, tuh uang akan pindah sendiri. Caranya gimana? Musibah. Nanti ada kebakaran, ada perampokan, ada pencopetan, atau Anda meninggal. Anda meninggal, maka kembali kepada ahli waris. Selalu demikian, jemaah. Jangan pernah nurutin hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita sama uang gak akan pernah selesai. Alhaqumut takatsur. Gitu loh. Pola terus memperbanyak telah melalaikan kalian. Dan nafsu untuk memperbanyak itu kapan berhentinya? Garis finishnya kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Itu berhenti. Makanya gak ada ceritanya orang yang punya uang tuh pensiun tuh gak ada. Anda pernah, saya pensiun, udah kebanyakan. Gak ada. Gak ada kata cukup untuk uang. Laukana libni Adam wadin min zahabin labtago ilahi lahu thania. Kalau anak Adam memiliki satu lembah emas, satu lembah emas. Sekarang 100 gram berapa? 200 juta. 100 gram berapa? Sebesar apa sih? 300 sekarang. Iya ya. Ngeri sekarang 300. Iya ya. Iya ya. Emang tempat kajian tuh menentukan wawasan. Ini emang di sini emang ini ya daerah kekuasaan. Gitu. 200 juta tuh segimana sih? Paling segini ya. Segini. Ini setengah ya paling. 100 gram kan? Iya setengah. Udah 300 juta sekarang. Namanya segitu tok. 300 juta. Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang punya satu lembah. Satu lembah. Segitu 200-300 juta. Gimana segini emas? Nah, segini emas. Itulah. Itulah. Ini satu lembah emas. Cukup? Enggak. Lam tago lahu ilahi thani. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Enggak pernah ada kata cukup. Jadi kalau nafsu kita enggak direm, enggak ditahan, lalu kita berinfak, bersedekah, berzakat, bantu sana, bantu sini, gak ada habis-habisnya. Itu janji Nabi SAW. Gak ada habis-habisnya. Itu fakta yang disampaikan Nabi SAW. Dan begitu kita dapat lembah yang kedua, kita cari lembah emas yang ketiga. Bayangkan. Kapan selesai? Walayam la'ujofa bani Adam illa turab. Gak ada yang bisa memenuhi
hasrat anak Adam terhadap harta kecuali tanah dikubur. Selesai baru. Hatta zurtumul maqabir, lagi-lagi. Itu dah. Ngeri memang hadirin. Kalau Allah gak tolong, kita gak akan selamat. Maka butuh minta pertolongan kepada Allah, lalu terus mujahadah, dilawan. Itu tadi. Talha bin Ubaidillah mengatakan, walakinna natasobbar. Jadi orang-orang yang kesannya gampang ngeluarin, gampang ngasih, itu mereka berjuang dan bersabar. Gak gampang. Kelihatannya aja gampang. Kelihatannya aja gampang. Kan begitu. Orang tuh kalau jago kan kelihatan dari jauh gampang. Coba dijalanin. Susah. Itulah. Kayak ngeliat orang berenang kayak kupu-kupu, kayak bebas. Ngeliat dari kejauhan kan gampang kupu-kupu. Itu. Kayak bebas, gampang. Coba nyemplung. Benar-benar bebas. Gak jelas tuh gerakan apa. Saking bebasnya. Itu. Bebas udah gak jelas. Ya orang lihat dari jauh gampang. Ya itu. Orang, kita lihat orang infak sana, infak sini. Susah. Makanya kan kadang-kadang kita gak punya uang. Kalau ngeliat, andai aku punya uang. Gitu. Aku akan infak kayak beliau. Ketahuan belum pernah punya uang. Gitu. Gak semudah itu. Butuh kesabaran ekstra. Makanya kata Allah, nata sobar, bukan nasbir ya, nata sobar. Kita berjuang untuk sabar, untuk bisa ngasih itu susah. Itu susah ngasih itu. Harus diperjuangkan, dilawan, capek-capek deh. Coba itu. Nah ini penting. Nah ini harus ditekankan karena ini mentalitas penuntut ilmu. Harus suka ngasih. Itulah. Jangan sampai setelah kita taubat, setelah kita hijrah, justru kita mengadakan tangan ke orang lain untuk diri kita. Atau kita jadi benalu nanti. Atau kita bergantung sama orang. Jangan sampai demikian. Minta tolong sama Allah, lalu berjuang. Justru sebaliknya, setelah kita taubat, kita hijrah, kita berusaha menjadi bagian dari perjuangan pengentasan kemiskinan di masyarakat. Menjadi bagian dari program pemerintah. Lalu support sana, support sini, jadi berkah dan punya ilmu nafi, gitu loh hadirin. Dan kita yakin Allah pasti akan balas. Dan Allah akan kasih berlipat-lipat. Dan itu tadi. Ini adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala misalnya. Kita rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita persiapan maghrib. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ibadah sholat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair atas materinya wa iyyakum, semoga Allah memberikan qabul bagi kita semua. Apa parameter dermawan dan pelit? Bagaimana dengan kita yang sudah memberikan semua pendapatan yang kita punya kepada keluarga kita, tapi secara nominal belum dianggap cukup bagi mereka? Mohon pencerahannya Ustaz, mohon doanya agar saya senantiasa diberikan kesabaran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah ditanya tentang pelit. Pernah ditanya tentang pelit dan beliau menjawab, "An yara rajulu ma yunfikuhu talafan wa ma amsakahu
syarafah. Pelit itu ketika seseorang memiliki pandangan atau keyakinan atau persepsi bahwa yang dia keluarkan dan dia infakkan, yang dia berikan dan yang ia berikan itu hilang sia-sia, talafan. Ya, itu hilang begitu aja. Dan yang ia simpan itulah kemuliaan. Nah, itu pelit. Sebagaimana dijelaskan oleh cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita meyakini bahwa kalau kita ngasih sesuatu udah hilang, harta kita turun nominalnya, tapi kalau kita tahan berarti kita punya uang banyak dan itu kemuliaan, itu pelit gitu. Karena sejatinya adalah yang menjadi harta kita nanti adalah yang kita keluarkan dan yang kita simpan menjadi ahli waris kita. Itu pun kalau niat kita ikhlas. Kalau hanya sekedar ngumpulin uang, maka kita gak dapat apa-apa. Jadi itu parameter pelit yang dijelaskan oleh para ulama, dan untuk konteks ini dijelaskan oleh cucu Nabi SAW Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan adapun untuk memberikan nafkah kepada keluarga, maka ini dikembalikan ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan infak atau memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya tersebut. Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang memiliki rizki yang sempit, maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah kasih. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah tidak membani seseorang kecuali sesuai dengan yang apa yang Allah berikan. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi memberikan nafkah kepada keluarga atau kepada istri itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Income gaji antum per bulan berapa? Muka-mukanya nih 100 ya. 100 ribu. Halo, USD. Senang banget sama fulus. Ya Allah, benar-benar. Misalnya kalau hadirin punya income 100 juta, maka infak atau nafkah kepada keluarga gak boleh sama dengan teman-teman kita misalnya yang punya gaji 10 juta atau UMR, gak boleh. Semua sesuai dengan income dan apa yang Allah lapangkan. Itu aja. Jadi, dan keluarga hendaknya menerima, karena itu yang diberikan oleh Allah SWT melalui kepala keluarga kita. Allah Ta'ala bisa. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau banyak sekali. Satu, dua, tiga. Boleh bilang Ustaz. Gak perlu pakai begitu-begitu hadirin. Saya mau bertanya, dalam Islam kita sering diingatkan agar tidak pelit terhadap orang lain. Tapi bagaimana hukumnya dan batasannya kalau seorang justru pelit terhadap diri sendiri? Misalnya sulit membahagiakan diri atau menahan kebutuhan diri padahal mampu. Apakah itu termasuk sikap tercela atau justru bisa untuk bentuk zuhud dan kehati-hatian? Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'alim pernah menyampaikan bahwa wala yabkhalu bima indahu minal mal, dan janganlah seseorang itu pelit terhadap harta yang ada dalam tangannya atau dalam kepemilikannya. Bal yunfik ala nafsihi wa ala ghairihi. Hendaknya dia menafkahi dirinya dan orang lain. Dirinya dan orang lain.
Jadi sekali lagi penekanannya dalam poin ini kata para ulama, hendaknya kita menginfakkan diri atau memberikan nafkah pada diri kita, sehingga kita tidak bergantung sama orang, sehingga kita tidak bertumpu pada pihak lain. Jadi pentingnya menafkahi diri sendiri. Dan menafkahi diri sendiri mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pelit terhadap diri sendiri adalah kembali kepada ucapan Hasan bin Ali, bahwa ketika kita berpikir memberikan atau mengeluarkan uang untuk kebutuhan diri sendiri itu sia-sia. Gitu loh. Sama sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, banyak orang, atau ini kita termasuk atau enggak ya, coba kita evaluasi diri ya. Banyak orang kalau memberikan harta kepada fakir miskin, dia merasa mendapatkan pahala yang besar. Tapi ketika dia memberikan kepada istrinya uang bulanan, nafkah dan seterusnya, dia merasa enggak melakukan apa-apa. Gitu loh. Ngerasa gitu enggak? Ibu-ibu gimana? Ibu-ibu, saya gak mau nanya bapak-bapak lah. Ibu-ibu gimana perasaannya? Kalau suami kasih kita nih ibu-ibu nih, itu mukanya gimana ibu-ibu? Udah pulang kayaknya ibu-ibu. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi, semoga kita gak termasuk ya, tapi banyak orang itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dia kasih fakir miskin, seneng dia. Tapi kalau ngasih istri, enggak. Dan kayaknya beban gitu loh. Oh, ngasih lagi sih. Udah habis aja, Pak. Dan seterusnya. Padahal kata Nabi SAW, bahwa satu dinar yang pahalanya paling besar adalah satu dinar yang kita kasih kepada aladhi anfaqta ala ahli. Yang kau berikan kepada istrimu. Memberikan ke istri itu pahalanya lebih besar daripada memberikan kepada fakir miskin, isabilillah, budak untuk merdeka, dan lain-lain. Betul gak ibu-ibu? Tadi diam ya, begitu sekarang dikasih umpan lambung langsung. Jadi, kembali kepada keterangan Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala, ini penting. Kita tuh jadi masalah kalau kita ngeluarin duit kayaknya tekor, kayaknya hilang, nguap, habis lagi ya. Padahal itulah investasi yang sebenarnya jika kita berikan di jalan Allah untuk memenuhi hak kita atau hak istri kita atau hak anak-anak kita. Nah, itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan kita, apalagi kebutuhan menuntut ilmu misalnya, transport atau misalnya datang kajian lalu beli buku, lalu hadirin beli baju khusus untuk beribadah, untuk takarruf kepada Allah, untuk sholat gitu loh. Itu semua hal yang harus diinikan. Jangan pelit-pelit gitu. Kan Nabi SAW ditanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan suka memakai alas kaki, sepatu atau sandal yang bagus? Apa jawab Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan menyukai keindahan selama enggak haram. Al-kibru batarul haq wa gumtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi ketika seseorang beli baju yang bagus dalam rangka agar Allah cinta kepada dia, atau beli sepatu atau sandal yang bagus dalam rangka agar Allah sayang dan mencintai dia, itu tauhid justru. Itu tauhid kita naik, iman kita naik dan pahala besar. Nah itu yang harus kita yakini. Sehingga kita gak pelit gitu. Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Jadi adapun zuhud, inti zuhud itu kan adalah
dunia itu tidak ada di hati kita, itu zuhud. Itu dunia itu hanya dalam genggaman. Adapun hati kita penuh dengan nilai-nilai iman, ketauhidan dan perjalanan menuju akhirat. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Dan ingat Nabi SAW juga mengatakan inna la yuhibbu an yara athara ni'mati 'ala 'abdihi wa kama qala, Allah itu mencintai atau Allah mencintai seseorang yang memperlihatkan nikmat-nikmat Allah dalam diri dan aktivitas dia atau penampilannya. Dan jelasan para ulama tentang hadis itu adalah kalau diberikan rezeki yang luas, yaitu terlihat dari kualitas pakaian atau bagaimana dia menyelesaikan kebutuhan primernya atau kebutuhan sekundernya. Selamat tidak mubadir, tidak haram, dan tetap menunaikan hak pihak lain. Jadi sekali lagi itu salah satu hal yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga dan tim Muhajir. Amin wa iyyakum. Izin bertanya bahwa konsep bersabar dalam harta itu baiknya diinfakkan atau disedekahkan untuk mengajari hawa nafsu kita dalam bersabar dalam harta yang kita dapatkan. Saya ingin bertanya bagaimana dalam konsep menabung dengan maksud menyimpan harta untuk bisa digunakan nanti untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena tadi dijelaskan bahwa sebaiknya kita infakkan atau sedekahkan sesuai kemampuan kita atau tidak Allah akan ambil sesuai kemauan Allah, baik itu dari musibah atau kematian. Mohon penjelasan Ustaz, apakah menabung itu merupakan konsep yang menunda dalam infak atau bersedekah tadi? Semoga Ustaz diberikan kemudahan dalam menjawabnya. Jazakallahu barakallahu fikum. Fikum barakallah. Yang pertama, tidak ada kontradiksi insyaallah taala dalam masalah ini, dan menabung diperbolehkan selama niatnya benar. Dan ada banyak dalil tentang itu, diantaranya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sedang sakit keras dijenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW lalu saat mengatakan wa ana dzumalin wa la yarithuni illa ibnatun li. Kata Sa'ad bin Waqqas, aku ini orang yang banyak uang, jadi hartaku tuh banyak. Kalau menabung itu enggak boleh, kira-kira orang akan punya cash banyak apa enggak, hadirin? Enggak. Kalau menabung enggak boleh, maka yang ada adalah orang enggak punya cash karena hartanya diputar atau diinfakkan ke pihak lain. Adanya para sahabat yang punya cash banyak, uang cash banyak, itu menunjukkan bolehnya menabung, kata sebagian para ulama. Lalu juga zakat. Kalau hadirin nggak boleh nabung, kemungkinan besar hadirin nggak bayar zakat, karena zakat butuh nisab, gitu loh. Dan nisab butuh ditabung. Kalau dapat uang harus habis infak. Apalagi zaman sekarang, kalau hadir mau ngabisin uang kan gampang, nggak perlu nunggu besok, gitu loh. Mau punya gaji 200 juta juga kalau mau ngabisin hari ini bagi-bagi akan habis aja. Jadi adanya zakat itu menunjukkan bahwa haji butuh nabung. Bagi banyak orang, ya mungkin ada 1-2 orang nggak perlu nabung untuk haji karena income-nya misal 500 juta per bulan, tapi berapa persen orang seperti itu? Mayoritas kita untuk haji butuh nabung dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang perlu kita camkan, itu diperbolehkan. Dan menabung salah satu, jadi dari sini kan kalau dari contoh-contoh tadi, menabung salah satu cara untuk bisa berinfak, bersedekah, atau mengalokasikan dana di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa amalan yang memang butuh jumlah uang yang tidak sedikit, dan itu butuh proses menabung. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kebetulan saya punya usaha di bidang kuliner dan mempunyai resep yang harus dirahasiakan. Kebetulan teman saya mau minta resep masakannya. Kalau kita nggak kasih, apakah termasuk pelit? Pelit nggak, hadirin? Oh, enggak. Kenapa enggak? Karena aku juga merahasiakan itu. Gitu. Allah Ta'ala ini hak masing-masing. Tapi gini loh, saya coba kasih contoh yang lain ya.
Hadirin kan lihat ulama ya. Bisa lihat ulama. Lalu lihat ahli-ahli ilmu kita. Itu kan mereka kasih semua rahasia hidupnya. Apakah membuat mereka ditinggalkan atau dicampakkan atau enggak ini lagi? Kan enggak. Itu. Apa ilmu tentang itu kan jalan hidup, rahasia hidup bahagia. Begitu diberikan berkah justru. Berkah. Dan gini, rezeki itu kan lagi-lagi ditakdirkan oleh Allah. Bukan tentang Anda tahu resep atau enggak tahu resep. Saya mau tanya sama Anda. Hadirin suka apa yang apa namanya? Orang Garut, orang Tasik atau yang suka lewat jalur Nagrek. Sebelum Nagrek keluar tol apa? Hah? Cilenyi, ya kan? Terus keluar tol Cilenyi, muter balik. Benar. Terus muter balik, ambil kiri. Lurus kan balik lagi ke Jakarta. Capek gitu. Udah jauh sebelum Cilenyi, balik lagi. Belok kiri. Nah, itu di pinggir jalan ada apa tuh? Hah? Kau Sumedang. Ada berapa kios? Oke, banyak. Rasanya yang paling enak yang mana? Sama aja itu loh. Sama aja. Dan yang bilang sama aja banyak, saya belum pernah dengar pengalaman ya, pengalaman pribadi ya. Saya belum pernah dengar ada orang mengatakan yang nomor 3 Ustaz, gitu loh. Gak ada. Atau nomor 7, gak ada bilang gitu. Semua bilang sama aja. Sampai sekarang masih ada gak? Masih. Oh, sedikit yang belum. Gak benar, masih ada gak? Masih. Berarti demand-nya masih besar. Masih ada. Padahal mungkin resepnya sama aja semua tuh. Itu bareng-bareng gitu. Banyak kasus. Itu paling, salah satu contoh paling enak. Hadirin ke Puncak. Suka makan jagung bakar? Hah? Suka? Gak suka? Ke Puncak makan apa? Indomie. Emang kan bukannya jagung enak ya, jagung bakar ya. Kalau misalnya udah kita paksa aja jagung bakar walaupun ternyata enggak ini, enggak berhasil tadi ya pertanyaan, tapi tetap aja ngotot. Yang paling enak jagung bakar di mana? Oke, Indomie deh. Iya udah. Yang paling enak di mana tuh? Hah? Mau jagung bakar mana mau kita ladenin deh. Yang paling enak di mana? Sepanjang Puncak. Sama aja udah. Ya udah itu. Laku tuh pada beli segala macam. Cobalah deh, coba renungkan. Rizki itu di ofis sama iris kuku mamatu adun itu dari atas langit gitu loh. Dan udah dicatat. Justru kalau kita share berkah, kita share itu berkah. Itu poin. Manusia tuh gak begitu cara berpikirnya. Dan pola kehidupan manusia tuh gak demikian. Nanti kalau saya kasih nanti mereka kesana kita ini. Enggak. Gitu loh. Gak sesederhana itu. Semua tuh udah dikasih. Semua sudah dikasih. Jadi itu poin. Itu hal yang penting kita camkan. Dan ketika kita kasih resep, emang otomatis dia bisa buat masakan yang rasanya, taste-nya sama seperti kita. Beda tangan itu beda, hadirin. Atau sebagian orang beda keringet tuh beda gitu. Ada keringet netes-netes tuh gitu. Kata sebagian orang. Jadi gak usah terlalu inilah. Resepnya sama persis. Megang tuh beda. Jadi variabel tuh terlalu banyak. Faktor tuh terlalu banyak. Gak bisa begitu apa begitu resep dikasih tiba-tiba sama hasilnya.
Dan demikian. Tapi saya punya, mungkin ada yang mengatakan, tapi saya punya pengalaman, waktu saya kasih resep saya, dia bukan hanya sama, lebih enak lagi Pak Ustadz, gitu loh. Kalau lebih enak gimana? Dzalika fadlu yuti mayasya, itu karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Emang dia jago gitu aja, ya udah. Dan kalau, tapi ini kan bukan ini ya, artinya sebenarnya ini bukan kompetisi lah, apalagi kita bareng-bareng. Kalaupun ada yang seperti itu, gak banyak gitu loh. Tapi kita juga ngapain mikir ke arah sana. Lebih baik kita mikir, kita bisa share. Bayangin kalau usahanya maju dengan resep kita, itu pahalanya berapa tuh? Gitu. Dia bisa nafkahin dirinya, anak istrinya, karyawannya, dan seterusnya. Dan gak akan ngambil rezeki kita. Gak akan. Gitu. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Lalu kita jawantakan menjadi tauhid uluhiyah. Justru berkah gitu. Antum semakin punya jiwa memberi, sharing, Allah akan membuat antum semakin berkah dan orang-orang dan membuat hati orang itu senang sama adik. Beda. Senang. Kita punya skill atau apa, kita ajarin orang sampai jago gitu loh. Insya Allah bukan berarti nanti kita ditinggalkan, enggak. Allah akan buka pintu-pintu rezeki yang lain. So demikian. Lalu demikian. Ada 1-2 orang dari manusia yang gak tahu berterima kasih, itu pasti ada. Ada orang-orang yang gak tahu balas budi, ada. Waqalilu min ibadah syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Emang berat-beratnya pasti ada. Tapi keberadaan mereka itu gak akan mengganggu rizki kita. Rizki kita itu berkaitan dengan ketakwaan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga. Itu aja. Itu poin. Fokus pada apa yang antum kerjakan, jaga keikhlasan, jalan gitu. Karena hidup tuh demikian. Jadi fokus, jaga keikhlasan, lakukan yang terbaik. Jaga keikhlasan, lakukan yang terbaik. Atau apalagi ini kan berarti bisnis apa sih? Bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner kan demand-nya banyak banget di orang Indonesia. Orang Indonesia paling hobi udah kuliner. Asal jago gitu loh. Ikhlas, jago, dan fokus, lalu dikembangkan, bismillah. Tapi kalau loncat-loncat, lalu mental gak bagus, lalu hati kotor, lalu gak fokus, pikirin kompetitor, ya gak akan pernah berhasil. Jangan mikirin kompetitor. Mikirin bagaimana biar Allah terima. Nah itu. Nanti Allah kasih keberkahan. Mau kompetitornya banyak sama semua, gak ada isu gitu loh. Terus habis itu baik sama customer gitu loh. Ramah dan seterusnya. Itu poin. Itu hal yang penting. Dan sekali lagi keikhlasan tuh ada daya magnet tadi deh. Benar deh. Ketulusan, kejujuran. Lalu hadirin perbaiki hubungan hadirin dengan Allah secara rahasia. Nanti Allah akan atur semuanya. Ini penting. Dan akhirnya yang lain tuh jadi apa, teman seperjuangan. Bukan kompetitor yang sikut sana, sikut sini, segala macam. Kan bukan begitu. Jadi itu yang perlu kita campur. Jadi harus kompak lah diri. Kalau perlu diajarin, biar hanya kasih resepnya. Kasih resep, udah lo ke tempat, ke dapur gue ajarin caranya gitu. Dan belum tentu bisa juga kok. Benar gak sih? Beneran deh. Misalnya saya nih, misalnya. Yang apa, misalnya saya hubungi beliau ini, terus saya bilang, ajarin saya. Terus saya diajarin, insya Allah saya gak bisa. Gitu loh. Kursus 7 hari, 7 malam gitu. Insya Allah tetap gak bisa. Jadi ya itulah. Tapi kan dapat pahalanya beliau. Jadi maksud saya tuh gak sesempet itu, skill itu di apa direbut atau diambil, lalu nanti. Dan kalau misalnya dia lebih enak, belum tentu lebih laku. Benar gak sih? Iya.
Ada banyak kuliner di Jabotabek ini, di Jakarta. Karena ada juga orang lapangan kan. Iya kan, hidup di, ada sebagian hidup di jalan, di lapangan. Ada banyak kuliner di Jakarta. Rasanya biasa banget, tapi larisnya luar biasa. Ada tukang apa ya, mie ayam di sebuah wilayah Jakarta. Itu biasa banget, tapi ramenya minta ampun. Sampai orang datang dari sana, dari sini gitu loh. Kebetulan dulu tempat aktivitas saya dekat dengan tumi ayam tersebut. Saya aja gak mau makan di sana. Gitu. Karena biasa banget. Padahal saya suka mie ayam, tapi gak makan di sana. Pernah waktu itu ketemu temen lama yang jauh banget, ketemu di situ. Terus bingung dia, kita bingung, kok ada di sini nih anaknya, kan bukan anak sini. Terus kita nanya, kebetulan lewat? Enggak. Maksudnya, emang khusus datang di rumah ke sini? Hah? Kenapa? Ngangenin. Nggak bilang enak, ngangenin. Gitu. Jadi, ternyata tuh banyak variabel risiko itu banyak. Banyak ngangenin. Mie itu gimana cara ngangeninnya itu gimana cara? Mie harusnya dikunyah ya. Lalu kasih bumbu-bumbu jadi enak. Ini ngangenin itu loh. Dan dia khusus datang. Dan rasanya nggak. Jadi, aduh, ini banyak banget lah di lapangan. Terlalu kompleks. Yang pada akhirnya rezak. Itu. Jadi harus yakin sama Allah SWT. Itulah hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan. Nah, bisa jadi nih, makanya saya gak mau masuk ke kasih atau gak resepnya. Tapi seringkali, sebagian kita gak mau ngasih, karena kita kurang yakin sama Allah, dan kurang yakin dengan skill yang Allah kasih kepada kita sendiri. Orang tuh kalau yakin, nanti aja. Nanti gue ajarin, mau buat apa ini gue kasih tahu segala macam. Tapi kalau kita gak pede, gak yakin, dan seterusnya, ya begitu. Nanti nyembunyiin, nanti ini, segala macam. Itu hadirin. Dan berkah. Ngasih itu berkah. Yadul ulya khairu min risufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau ngasih uang aja, itu pahala, berkah. Apalagi ngasih ilmu, ngasih skill, ngasih keahlian. Gitu loh. Berkah. Jadi jangan ya, sayang banget kalau dilewatkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan, dan kebaikan kepada para ulama, ustadz, keluarga, dan para jamaah. Amin. Amin. Mohon penjelasan terkait banyak lalai di bulan Rajab. Alhamdulillah saya dan istri baru menikah beberapa bulan lalu. Dan ibadah istri menurun dari kebiasaan beliau dari sebelum menikah. Sesuai yang disampaikan ketika ta'aruf. Jadi, ya itulah kondisinya. Itu ribetnya nikah itu. Beliau banyak menggunakan waktunya untuk melayani suami tanpa mengeluh. Dan saya selalu mengingatkan bahwa setiap pelayanan beliau dihitung pahala. Baru saja ketika Ustaz menyampaikan tentang kelalaian di bulan Rajab, istri saya bilang kalau beliau banyak lalainya. Tapi saya kembali katakan, kalau waktu beliau banyak digunakan untuk melayani suami dan bukan merupakan kelalaian. Mohon arahan Ustaz agar istri saya tetap termotivasi dalam mencari pahala via melayani suami. Jadi tetap digiring ke beliau. Ya Allah, ini suami. Ini, jadi dari awal sampai akhir istrinya dikondisikan untuk melayani beliau. Aku nih apa pengen zikir layanin suami pahala. Nanti aku pengen ngelayanin suami aja pahala. Aku pengen udah layanin suami aja ada pahala. Jadi semua jadi epicentrum. Jadi hadirin sekalian Allah muliakan. Tapi benar layanin suami itu dapat pahala. Tapi saat dan saat gitu loh. Harus ada waktunya. Itu juga dijelaskan Syekhul Islam bahwa amalan sunnah yang sosial itu pahalanya besar. Dan seringkali lebih besar daripada amalan sunnah yang sifatnya vertikal. Yang vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya hadis Tabrani. La'ana amshi ma'akin fi hajatin
lan amshi ma'akin fi hadzal ahabu ilay min an a'taqifa fi hadzal masjid.

satu bulan alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa amalan sosial itu pahalanya besar. Jadi kalau nemenin teman saudara itu lebih tinggi, apalagi suami. Senang ini penanya ini. Itu poin. Poin yang kedua, tapi kata para ulama, tapi setiap kita butuh waktu berkhulwat dengan Allah, butuh berzikir dengan Allah. Jadi bukan berarti serta merta semua waktu kita setelah amalan wajib dialokasikan untuk amalan sunnah yang sosial tanpa punya waktu berzikir, baca Al-Qur'an, lalu bermunajat, lalu berkhulwat dan seterusnya. Karena itu kebutuhan. Oleh karena itu, tetap motivasi istri untuk berkhidmat kepada suami, tapi juga motivasi juga istri untuk punya waktu berkhulwat dengan Allah, zikir pagi petang, baca Al-Quran, lalu muhasabah, dan amal-amal lain agar lebih berkah. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, para ulama, ustaz, keluarga, tim, serta kita semua. Amin. Alamin. Ustaz, bagaimana cara sabar dalam menanti jodoh agar berpahala, bisa menahan diri, dan bisa selalu one track di jalan Allah? Tapi saya kadang merasa tidak bisa sabar menunggu karena hilal pun belum terlihat sedikit pun. Dan yang dikagumi pun kadang mengagumi yang lain. Mohon nasihatnya Pak Ustadz untuk yang masih dalam penantian. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau hilal belum terlihat harus sabar, karena solusinya itmam gitu loh. Gerti gak? Itmam, udah harus di itmam. Artinya harus sabar. Ya kan dia pakai istilah hilal ya, berarti kita pakai konteks yang sama. Jadi maksudnya, ya kalau yang dikagumi kadang kagum dengan yang lain, ya udah fokus pada apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus pada apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan sekali lagi perbanyak terus perbaiki diri, lalu perbanyak puasa untuk menahan dari hal yang maksiat dan dosa. Lalu yang ketiga, bisa berkomunikasikan dengan pihak-pihak yang bisa membantu dalam masalah ini. Lalu lagi-lagi tunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Emang enggak mudah. Makanya kan wa min ayatihi kan, nikah itu kan tanda-tanda kebesaran Allah gitu loh. Kalau gampang segala macam ya semua juga ini kan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu. Itu kan ayatnya tentang pernikahan. Jadi memang benar-benar gak mudah kecuali Allah mudahkan. Maka ketuk dan terus ketuk dengan zikir, dengan doa, dengan sujud, wasta'inu bisabri wassalah. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik. Allah berfirman, udu'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah. Kamu simak dari simak para pendengar rahimah dirahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial pembahasan kitab Tazkirus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wa Ta'lim bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafizallahu taala di pertemuan ke-240 dengan tema hubungan antara sifat dermawan dan sabar. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu kepada kita, dan semoga

di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Selanjutnya Ikhwatul Islam, kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di Surah Yusuf dan dilanjutkan nanti dengan jeda-jeda hidayah. Tetaplah bersama kami di 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

يسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: قدوات نبوية. نبوية.
1: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga, adalah dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala

0: Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan epic story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada, sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka? Kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini.

Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian, ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Aqbat atau suku Kipti, suku bangsanya Fir'aun, Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka. Sekaligus nikmat yang luar biasa manakala Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, ya, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui. Dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Bayangkan, gimana rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka. Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak sapi itu ketika Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit Tursina untuk menerima Taurat. Taurat yang akan menjadi sumber petunjuk dan kebahagiaan bagi mereka, Bani Israel. Bayangkan pengkhianatan mereka yang luar biasa. Namun setelah itu, Allah masih baik kepada mereka. Ya, berkenan untuk memaafkan mereka. Tujuannya agar mereka mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak untuk mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51 dan 52. Allah juga menjelaskan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar bagi Bani Israel adalah diturunkannya Taurat kepada mereka melalui Musa alaihissalam. Karena Taurat itu bisa membedakan antara yang hak dan batil, bisa menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka yang akan membawa kebahagiaan yang abadi untuk mereka dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Musa alaihissalam. Mereka pernah berkata, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami gak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar gak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah.

0: dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan al-ardul muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi. Al-Jabbarin. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terluntar-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang manna dan salwa ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Juga ketika mereka tersesat di padang Tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu, sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut, semuanya gratis. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka. Betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasulnya. Bayangkan mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ. Tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Tangannya terbelenggu. Bayangkan. Ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pemurah, maha dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا. Allah itu fakir, miskin. Kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada Nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihissalam. Kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa, maksudnya adalah Bani Israel, al-Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihissalam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala membela Musa alaihissalam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihissalam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka para nabi dan rasul untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, ya, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Tidak dijumpai ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibati Al-Yahud wal Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakariya wa ibnahu Yahya wa khalqan katsiran min al-anbiya beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya.
1: Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiyya wa aqamu as-suq fi akhir an-nahar ka'annahum lam yasna'u shay'a.
0: Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat beliau ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nisa 157. Mereka mengaku bahwasanya kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam. Ya, karena mereka menganggap Maryam itu sudah melakukan zina, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Nauzubillah. Dan Allah membantah bahwasanya mereka tidak membunuh Isa, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang sebenarnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158. Teman-teman, kalau mereka tega membunuh Nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, maka jangan heran usaha pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang notabene Nabi kita bukan dari kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, namun beliau adalah dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Dan kita tahu, Al-Yahud Bani Israel sangat hasad sekali kepada para Nabi dari selain kalangan mereka. Yang pertama, mereka pernah melakukan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ketika itu mereka mencoba untuk menjatuhkan batu besar yang digunakan untuk menggiling gandum. Mereka hendak menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah selamat. Kemudian yang kedua, mereka pernah meracuni Rasulullah SAW. Pernah ketika di Khaybar Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak dan sudah dilumuri dengan racun, dan Nabi SAW sempat memakannya. Dan di penghujung hayat beliau alaihissalam, beliau pernah mengeluhkan bahwasanya rasa sakit akibat racun tersebut masih terasa. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan Rasulullah SAW juga mendapatkan derajat para syuhada, karena yang menyebabkan kematian beliau secara tidak langsung adalah racun yang pernah diberikan oleh seorang Yahudi yang berkhianat. Bukan hanya itu, Labid ibn al-Aqsam al-Yahud itu pernah mencoba menyihir Rasulullah SAW. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahara Rasulullah SAW Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-Aqsam. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-Aqsam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan betapa mereka ini sangat keras sekali permusuhannya, khususnya kepada kita umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Sungguh benar-benar kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Teman-teman, sikap permusuhan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Artinya mereka ini sepanjang zaman, ya, sampai menjelang hari kiamat, mereka senantiasa akan memusuhi umat Islam. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah di antara mereka, yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, mereka ini adalah suku bangsa yang sangat menyombongkan diri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, sebagian bahkan kalian dustakan, sebagiannya lagi kalian bahkan bunuh. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Orang-orang Yahud dan Nasara Mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Tabaraka wa taala. Mustahil kami ini akan disakiti atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun kami ini bersalah kemudian masuk neraka, ini kata mereka ya. Paling kami hanya beberapa hari saja, sebentar saja di neraka. Bayangkan kesombongan mereka. Bahkan mereka berani mengklaim hanya mereka kekasih Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwasanya hanya kalian yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, adapun selain kalian tidak sama sekali. Kalau memang demikian, silakan kalian berharap kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. Wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Namun mereka sama sekali tidak berani mati. Mereka takut dengan kematian. Padahal orang akan masuk ke dalam surga, bertemu Allah, itu harus mati dulu. Nah, mereka ini mengklaim diri kekasih-kekasih Allah, tapi justru gak berani mati, takut mati. Nah, yang keempat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, mencampur adukan antara yang hak dan batil, supaya manusia tersesat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Al-Kitab oleh Allah Tabaraka wa taala, yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar mengenal sifat dan ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang akan diutus, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka menyembunyikan hakikat tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Padahal itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka sembunyikan karena hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, kalau mereka berani menipu segenap manusia dengan menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan heran bagaimana sikap mereka kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang disepakati antar manusia. Mereka akan langgar, mereka tidak akan peduli. Oh, ayat-ayat Allah sendiri mereka tutupi. Bahkan mereka rubah, mereka tahrif. Tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya perjanjian yang dilakukan antar mereka itu sering mereka langgar, sering mereka khianati. Jangan heran, perjanjian mereka dengan Allah saja mereka khianati, ayat Allah saja mereka sembunyikan, mereka rubah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab wa yaqulun huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun. Di antara mereka al-Yahud, ada di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan mereka membaca Alkitab agar kalian menyangka apa yang mereka baca itu benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan dalam Alkitab. Sebenarnya itu bukan bagian dari Alkitab, bukan wahyu Allah. Bahkan mereka berani mengatakan apa yang mereka baca tersebut adalah dari sisi Allah, wahyu Allah. Padahal itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa lancangnya mereka. Mereka berdusta atas nama Allah padahal mereka mengetahui mereka sedang berdusta. Yang kelima, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sangat serakah, sangat tamak terhadap dunia. Bahkan untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka menghalalkan segala cara. Gak peduli mereka. Halal, haram, gak peduli. Yang penting mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka dengan dunia yang mereka kumpulkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh kalian akan dapati mereka ini, kaum Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang paling tamak, paling serakah terhadap dunia. Terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak, lebih serakah dibandingkan dengan orang-orang musyrik. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Mereka benar-benar ingin agar diberikan usia 1000 tahun. Padahal umur panjang, kalaupun mereka diberikan usia 1000 tahun, sama sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Tabaraka wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keenam, Al-Quran banyak menceritakan betapa mereka ini senang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, Allah menceritakan,
2: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan ingat ketika kami berfirman, masuklah kalian wahai Bani Israel ke negeri itu, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Kemudian silakan makan dari hasil buminya yang banyak lagi lezat. Di bagian mana saja yang kalian sukai di Baitul Maqdis tersebut. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dalam keadaan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika kalian masuk, ucapkanlah hittah. Hittah maksudnya, hutta anna dhunubana. Ya Allah, gugurkanlah dosa kami. Niscaya kata Allah, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kelak kami akan tambahkan anugerah kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka, negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian mereka diperintahkan ketika masuk, mereka masuk dalam keadaan tunduk sambil mengucapkan hittah. Namun apa yang mereka lakukan? Diriwayatkan bahwasanya mereka berbalik badan. Mohon maaf, bokong mereka itu menghadap Baitul Maqdis. Mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis. Mereka tidak mengucapkan hittah sebagaimana yang Allah perintahkan, namun yang mereka ucapkan adalah hintah. Maknanya adalah gandum. Jadi sambil mereka menghina Baitul Maqdis, menghina perintah Allah, mereka masuk dengan pantat atau bokong mereka lebih dulu sambil mereka mengucapkan hittah. Ya, gandum, mana gandum? Makanan, mana makanan? Padahal mereka disuruh untuk memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat betapa kurang ajarnya mereka, betapa mereka mendustakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, teman-teman, demikianlah sifat dan perilaku mereka al-Yahud. Tidak heran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedurhakaan mereka. Seperti apa bentuknya?
2: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ.
0: Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Tentang hukuman Allah, bahwasanya Allah menjadikan sebagian mereka jadi kera yang hina. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Kemudian di antara bentuk azab atau hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64.
2: وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.
0: Dan kami campakkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, di antara bangsa al-Yahud, sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-14, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu solid, bersatu padu? Tidak, hati mereka berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Juga di antara bentuk hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan hati mereka itu keras, sulit untuk menerima kebenaran.
2: Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah.
0: Gara-gara mereka ini suka melanggar janji dan berkhianat, maka kami kutuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-13. Teman-teman, demikianlah sekelumit tentang sifat mereka. Allah banyak menyebutkan tentang sifat mereka ini. Pertama, agar kita waspada, dan yang kedua, agar kita tidak seperti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kepada kita semua bahwasanya mereka, bangsa al-Yahud, akan senantiasa memusuhi kita, orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dari kalangan mereka. Teman-teman yang punya usulan terkait epic story apa berikutnya yang perlu kita bawakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berapa banyak di zaman sekarang akhwal Islam, mereka yang berkomentar di dunia maya sana. Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar. Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhwal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik 'alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunki ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: Alaika bikhasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia, akhi, bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka, ya akhi, kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu, dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma'." وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma'a wa anbatat al-kala wal 'ushba al-kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan. Tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul Islam barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Hidayah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Nur Rafiq Gufron LC rahimahullah ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari studio. Ada ucapan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات wali khawal akhwat, bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini insyaallah melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin. Dan insyaallah pembahasan yang akan kita bahas bab nomor 65. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, babu zikril mauti wa qasril amal. Bab wajibnya kita mengingat kematian. Dan hendaknya kita memperpendek cita-cita urusan dunia. Bab wajibnya kita mengingat kematian. Dan hendaknya kita memperpendek cita-cita dalam urusan dunia. Bab ini sangat penting kita kaum muslimin wal muslimat karena kita mesti mati dan telah mendahului kita anak kita pemuda apalagi orang tua tinggal kita kapan tapi yang jelas kita akan mati Kemudian kematian kita ini tidak sama dengan kematian hewan. Kematian kita ini sementara, dicabutnya nyawa, setelah kita dikubur, kita dihidupkan lagi. Dan kita akan ditanya amal kita. Bukan ditanya berapa hartamu, kekayaanmu, tidak. Ditanya man rabbuka, siapa rabbmu, ditanya tauhid. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, ditanya kita tentang sunnah. Wa ma dinuka, dan apa agamamu, apa amalmu, ini yang ditanya oleh malaikat. Dan orang meninggal dunia tidaklah dia membawa kecuali amal. Orang kaya, orang miskin kalau sudah meninggal dunia sama, tidak membawa apa-apa kecuali amalnya. Dan amal ini ada dua, ada amal yang jelek, na'udzubillah min dzalik, yang itu menjadi sebab dia azab di neraka dan juga di hari kiamat nanti, bahkan di alam akhiratnya. Demikian juga amal soleh yang ini akan membawa nikmatnya hidup kita nanti di alam barzah. Demikian juga di alam yaitu alam mahsyar. Demikian juga di alam akhiratnya. Nilai yang harus kita fahami. Bahwa orang meninggal dunia yang dibawa amal. Maka Allah berfirman, fa'amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal solehnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya dan berat amal dosanya, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Ini pemberitahuan Allah kepada kita sebelum kita meninggal dunia, supaya siap-siap. Dan karena mati ini tidak bisa kita atur oleh diri kita. Dengan demikian kita harus memperpendek masalah cita-cita urusan dunia. Karena dunia yang kita butuhkan itu sebetulnya sedikit. Cuma angan-angan kita. Usaha kita lebih banyak daripada kebutuhan dunia. Sementara ibadah yang itu merupakan kebutuhan pokok di akhirat nanti, ini banyak kita lupakan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat nomor 26. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. 26 dan 27. Surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam ini akan hancur. Pemberitahuan Allah Ta'ala kepada kita, dan sudah banyak yang hancur. Gempa dan juga tanaman yang lainnya. Maka akan hancur semuanya. Ya, tinggal manusia nanti akan dihisab di sisi Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika, hanya yang kekal Allah. Demikian juga di dalam surat Al-Mulk ayat nomor 2. Mengingatkan atas kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian. Jadi mati itu makhluk. Dan juga Allah yang menjadikan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa maksud Allah Ta'ala menjadikan kita mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah ingin menguji kita, siapa yang paling baik amalnya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling punya kedudukan, tidak. Ayyukum ahsanu amala. Ini yang harus kita fahami supaya kita betul-betul mempunyai istidat, persiapan. Kalau kita kekurangan urusan dunia tidak mengapa. Tapi kalau kurang masalah ibadah ini bahaya. Karena kita mati tidak membawa dunia. Sedangkan dunia yang kita miliki itu kita hanya butuh sedikit. Kita punya baju 15 yang kita pakainya 2. Punya rumah 100 yang dipakai 1. Ketika pindah berarti yang satunya tidak dipakai. Mataul ghurur, mataun qalil, yang nanti akan dijelaskan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukkila bikum. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukkila bikum. Katakan wahai Nabi, malaikat maut ini akan mencabut nyawamu. Yang mana atas perintah Allah dan sudah banyak. Kalau sudah malaikat mau mencabut nyawa, walaupun 1000 dokter mempertahankan, tidak bisa. Sekalipun dibantu eksotik yang lain, walaupun dipompa parunya, tetap mati. Karena siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 50. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Seandainya kamu melihat tatkala malaikat itu mencabut rohnya orang kafir. Mencabut rohnya orang kafir lain dengan mencabut rohnya orang beriman. Dalam ayat yang lain, wannaziati gharqa, demi malaikat yang mencabut rohnya orang kafir, ditenggelamkan, ditarik lagi. Dikira oleh keluarganya sudah mati, tapi menjerit lagi. Sudah mau dikafani, hidup lagi. Tetapi Allah menjelaskan, wannashitati nasta, demi malaikat yang mencabut rohnya orang mukmin dengan lembut. Maka Allah mengingatkan kepada kita, sebelum ditariknya nyawa ini, bagaimana kita siap-siap untuk menjadi bekal akhirat. Wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa. Carilah bekal kamu di permukaan dunia ini, tapi paling baiknya bekal takwa. Karena ketakwaan ini menjadi sebab kita akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan menjadi kekal kenikmatan di akhiratnya nanti. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar 42. Mengingatkan atas kematian. Ya. Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah yang mencabut nyawa manusia ketika Allah Ta'ala sudah mau mematikan hambanya. Jadi malaikat tadi mendapatkan amanat dari Allah Ta'ala untuk mencabut roh kita. Tetapi hakikatnya mencabut adalah Allah. Nah ini ayat banyak sekali mengingatkan kita. Agar kita mengingat kematian lebih banyak daripada mengingat urusan dunia. Ya, karena kalau pekerjaan besok ditunda bisa. Pekerjaan itu kita wakilkan orang bisa. Kita punya toko 5 tidak mungkin akan kita jaga sebanyak toko. Kita cari orang. Tapi masalah amal ibadah tidak bisa diwakilkan. Kematian pun juga tidak bisa diwakilkan. Sudah kamu saja mati dulu. Saya bayar 1 miliar. Tidak bisa. Nah inilah kaum muslimin. Ya. Kalau kita mengingat semacam ini, insya Allah kita akan lebih baik. Ya. Selain karena mati ini tidak bisa kita ketahui kapan, jam berapa, di mana. Nah, tapi itu mesti terjadi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di sini. Di dalam surat Ali Imran ayat nomor 185 disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Kalau tadi mukaddimah dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zukhziha 'anil nari. Wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, Ali Imran ayat nomor 185. Maka Allah menjelaskan kepada kita semuanya, kullu nafsin, semua jiwa. Kita ini namanya jiwa. Dha'iqatul maut, mesti merasakan mati. Kecuali jiwa yaitu Allah. Wa yabqa wajhu rabbika. Jadi semua akan mati. Dan kita saksikan. Tidak ada manusia yang hidupnya sampai 50 tahun, sampai 1 juta tahun atau 300 tahun. Beda dengan umat dulu. Umat dulu itu sampai 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 95 tahun. Berdakwah. Kalau kita tambah pendek, tambah tahun, tambah pendek umur kita. Dan lihat panasnya matahari dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, beda. Kondisi cuaca ini dibandingkan yang tahu sudah banyak berubahnya. Menunjukkan akan hancur dunia ini. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala mengkhabarkan kalian mesti mati, apa cukup seperti itu? Tidak, kelanjutan ayat. In wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya pahala kamu, amal kamu akan dibalas besok pada hari kiamat. Nah, amal itu ada dua. Ada amal yang baik, inilah yang kita harapkan. Yang mohon kepada Allah. Dan ada amal yang jelek. Maka Allah berfirman, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa melakukan dosa akan dihukum semisalnya. Wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzakuna fiha bighairi hisab. Adapun orang-orang yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, yang mana dia beramal soleh ini laki-laki atau perempuan, dan dia beramal soleh ini dasarnya ikhlas karena Allah Ta'ala, akan dimasukkan dalam surganya. Jadi besok kita ini akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Amal yang baik dan amal yang jelek. Jadi ditimbang. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia akan mendapatkan hidup yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka siapa yang ringan amal solehnya, tetapi berat timbangan dosanya, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi Allah Ta'ala akan memasukkan hambanya ke surga sebab amalnya dan nikmat Allah. Memasukkan neraka karena sebab dosanya orang itu dan menunjukkan adilnya Allah. Jadi Allah Ta'ala bukan masukkan kita surga karena takdirnya, tetapi amal. Makanya Allah berfirman, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Maka surga yang sangat indah itu akan kamu tempati, akan kamu warisi sebab kamu beramal soleh. Sebaliknya neraka ini juga dijelaskan oleh Allah Ta'ala, masalakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Jawabnya orang itu, qalu lam naku minal musallin. Iya, karena di dunia saya tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan karena saya tidak memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dan pekerjaan kami di dunia hanya ngobrol sendagurau. Ya. Ini perlu kita perhatikan agar kita tidak menyanyiakan waktu sedikit saja. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan na'udzubillah min dzalik ketika orang melakukan kemaksiatan datang kematian. Tapi kalau kita sedang sholat menuntut ilmu mati, alhamdulillah. Bukan hanya kita yang senang, keluarga kita. Oh, tadi baru sholat. Baru sholat. Tadi baru baca Al-Quran, dia meninggal dunia. Bukan hanya yang gembira yang meninggal dunia, kerabatnya pula. Tapi na'udzubillah orang itu mati, jatuh dari kelapa karena mencuri. Bukan hanya berurusan orang yang mati, keluarganya juga sedih. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dari surat Ali Imran 185 tadi, faman zukhsiha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka karena menjauhi larangan Allah, wa adkhilal jannata, dan dimasukkan dalam surga karena amalnya yang soleh, faqad faza, inilah orang beruntung. Jadi orang beruntung itu bukan orang yang mengumpulkan harta yang banyak.

barakah. Nanti malam hari kita akan pergi. Mobil sudah siap, duit sudah saya pergi. Bangun semuanya. Tapi belum tentu dia bangun malam hari untuk sholat tahajud mau bangun. Nah. Karena apa? Kenikmatan orang beribadah ini pahalanya bisu di akhirat. Makanya beliau menjelaskan, seandainya orang munafik itu dia mau sholat, mengetahui sholat berjamaah dengan pada waktu isya itu, dia akan mendapatkan sampil, ya, kambing yang besar, dia akan datang walaupun berangkat. Tetapi pahala ini kita peroleh di akhirat. Beda dengan orang mencari dunia langsung diterima gajinya. Inilah ujian untuk kita semuanya. Nah, kalau orang berpikir dengan kematian, yang dibawa itu adalah amal, insya Allah kita menjadi orang yang mujahid fi sabilillah. Ya. Jadi Allah menjelaskan, barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka karena menjauhi larangan Allah, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan di dalam surga karena beramal soleh, faqad faza, ini orang beruntung ini. Lalu Allah Taala menjelaskan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia melainkan menipu. Bayangkan kita kerja mulai pagi pulang jam 10 malam. Dapat uang banyak, dapat rezeki yang banyak, yang kita butuhkan hanya sedikit. Ya. Kita dapat beras satu kintal, yang kita makan hanya satu piring. Taruhlah punya harta banyak sampai miliaran, yang kita butuhkan hanya sedikit. Kita punya rumah, butuhnya hanya 2 meter, 3 meter, setelah sudah cukup. Mereka punya rumah 1 hektar hanya sebagai hanya tempat kenang-kenangan saja. Nah inilah, bukan berarti kita tidak boleh mencari urusan dunia. Bagi waktu kita ini. Ya, makanya para sahabat kalau sudah umur 40 tahun, nah, kecenderungan untuk amal ibadah lebih banyak dan sisa-sisa ibadah untuk mencari urusan dunia. Kenapa? Kalau kita sudah lanjut usia, makanya ditakar. Mau makan enak, asam uratnya kumat. Mau makan kuri-kuri, kolesterolnya naik, tersumbat darahnya dengan apa? Lemak. Pak, jauhi ya. Mau makan enak, suruh menjauhi. Dulu kita dalam keadaan miskin, mau makan enak, enggak ada. Sekarang makan banyak enak, tapi badannya tidak mau. Tapi amal ibadah yang banyak, tidak ada orang sakit dan amal ibadah yang banyak. Karena ibadah itu membawa kesehatan badan. Dan juga membawa tenangnya jiwa. Bayangkan kalau sudah orang divonis oleh dokter, Pak, ini kanker. Wah, sulit obatnya. Bingung kita. Selanjutnya. Penjelasan di sini oleh Syaikh Salim bin Id al-Hilali. Yukhbiru ta'ala ikhbarun aman ya'um jami'al khalqiyah khaliqati. Bianna kulla nafsin dha'iqatul maut. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya semua makhluk ini pasti akan merasakan mati. Cuma matinya hewan selesai. Tidak ada hisab. Matinya tanaman sudah selesai. Mati sudah selesai. Tapi matinya manusia mati sebentar kalau sudah di alam kubur. Dibangunkan oleh malaikat. Nah, didudukkan, ditanya. Semua pengantarnya pulang tidak tahu. Tetapi ketika sudah pulang, baru ini dibangunkan. Jadi mati itu hanya sebentar. Hidup dalam barzah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi hidup kita di alam barzah lebih lama daripada hidup kita di dunia. Tapi kalau kita hidup di dunia ini sebentar ini menggunakan bersungguh-sungguh ibadah, bersabar atas kekurangan urusan dunia, nikmat hidup ini. Kemudian juga dijelaskan, wa kulluhum fahuwa ta'ala waqtahu alladhi la yamut, hanya Allah Ta'ala saja yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, wa kadhalikal malaikatu wa khamaratul arsi. Semua makhluk jin manusia akan mati, demikian juga malaikat. Karena Allah berfirman, wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut.
Bertawakallah kamu kepada

0: zat yang hidup yang tidak akan mati. Kemudian juga dijelaskan di sini ayat berikutnya oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari surat Luqman ayat nomor 34. Hubungannya dengan ayat surat Al-Imran 158. Surat Al-Imran beritahu kita pasti mati. Kapannya? Dijelaskan di dalam surat Luqman ayat nomor 34. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Itu ayat yang terakhir. Maka seorang jiwa tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok hari. Makanya kita jangan meramal besok ini, besok itu. Tapi kalau kita berencana, boleh insya Allah besok saya akan begini, boleh insya Allah jika Allah mendaki. Tapi pasti besok begini tidak boleh. Karena kita tidak tahu, pasti lalu satu jam mati kita. Berdosa kita karena mendahului takdirnya Allah. Hanya kalau kita mau janji kepada orang atau yang lain, besok mau ke rumah ya, insya Allah. Insyaallah jika Allah mendaki. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali salah satu di antara kamu mengatakan pasti saya besok akan berbuat ini kecuali dengan kalimat insyaallah. Ini yang banyak kita lupakan. Besok anu ya datang ya, siap. Siap tok. Kadang-kadang siap mati. Siap sakit. Tambah siap insya Allah. Bukan berarti dia boleh siap. Insya Allah. Nah gitu. Siap insya Allah. Sering siap. Siap tok gak boleh loh. Kok begitu? Iya nanti bakal mati satu jam lagi. Atau saya. Nah ini tadi. Nah itu ada dalilnya. Wala takulanna li syai'in. Inni fa'ilun dhalika hoda illa yasallah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan pasti saya besok akan begini, akan begitu kecuali dengan kalimat insyaallah. Nah inilah insyaallah kalimat tauhid. Jika Allah menghendaki. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, maka setiap jiwa tidak tahu apa yang dikerjakan besok hari. Dan juga dalam berikutnya, wa ma tatri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Maka jiwa manusia ini tidak tahu di mana dia akan mati. Ada orang buat rumah maunya mati di rumah. Ternyata keluar sebentar mati. Ya. Maka ini perlunya kita waspada. Karena apapun yang kita kerjakan besok kita tidak tahu. Demikian juga ajal kita tidak tahu di mana kita. Yang dimaksudkan di sini karena ketika Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Kamu tidak tahu di mana tempat tinggal kamu mati. Jangan sampai kita ini berbuat kejahatan. Pas itu lalu mati. Karena mati tidak bisa kita atur. Lain dengan makan, minum, bepergian, mungkin. Tetapi kematian ini lain. Ya sehat mati. Enak makan satu suap mati. Ya, apalagi orang sudah lanjut usia. Lihat pohon-pohon kalau sudah lanjut usia. Pangnya jatuh. Daunnya rontok. Gigi kita rontok. Daunnya sudah mengering. Rambut kita putih. Kalau sudah jatuh repot. Kaki ini kalau sudah umur lanjut 60 ke atas, sum-sum itu sudah tidak ada. Makanya kita kalau jalan, klutuk-klutuk. Minyaknya sudah tidak ada. Ada yang disalam, dikasih suntik minyak. Tapi sebentar aja. Ini kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai, bukan kita hanya. Kalau kita menjaga kesehatan badan, sudah sip harus menjaga amal soleh ini. Dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Id. La ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan fi dunyana wa ukhrana. Kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, baik urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Karena itu kita harus punya persiapan. Nanti saya itu mau apa? Karena manusia punya cita-cita. Oh ya, saya mencari rezeki, saya harus membatasi waktu. Saya mencari rezeki harus yang halal. Jangan-jangan kita pas mencari rezeki yang halal, kita meninggal dunia, alhamdulillah, yang kita cari halal. Oh, saya mau sholat dulu ini. Ketika sholat meninggal dunia, alhamdulillah. Ayat berikutnya. Dari surat An-Nahl ayat nomor 61. Kita harus waspada tentang kematian ini. Ya. An-Nahl 61. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an taw wa la yastaqdimun. An-Nahl 61. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba ajalnya, tiba kematiannya, la yastakhirun, tidak bisa diundur, sekalipun diimpus, sekalipun didorong dengan ya, sekalipun ini bunyi. Dan kalau orang itu meninggal dunia, pasannya dia dikasih ya, impus dan juga dibantu dengan oksigen. Bergerak ini. Tapi kalau mata sudah melalak, ya, kaki ini sudah pucat, ya, apalagi mulut sudah mengap, mati sudah. Sekalipun bunyi ini. Karena didorong. Dan itu barang kita sadikan, sus, ini sudah meninggal. Enggak, belum. Sudah meninggal itu loh. Sudah pulang, dokter datang meninggal. Iya, sudah meninggal lama katanya. Ya, jadi kalau sudah ajal datang, walaupun ditunggu 1000 dokter, ahli jantung, ahli ya THT, ahli macam, tetap tidak bisa melawan malaikat. Karena malaikat la ya'suna ma amara Allah. Tidak maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Melaksanakan perintahnya Allah. Ini yang harus kita pikir. Ya. Jadi jangan sampai kita, oh saya masih muda, kok umur saya panjang, belum tentu. Apalagi kita sudah lanjut usia, tinggal mikir-mikir berapa jam lagi atau berapa hari lagi. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Karena kalau kita bunuh diri tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum. Ya. Jangan bunuh diri. Kita menangguhkan juga tidak bisa, karena ini haknya Allah. Siapa yang bisa mengelak? Ketika Allah telah menjadikan sekarang malam, tidak ada seluruh manusia di permukaan dunia mau merubah. Ketika kita sakit, tidak bisa sakitku ini aku pindahkan ke istri saya atau keluarga saya, tidak bisa. Yang sakit tetap sakit. Dulu orang tua kita, ibu kita itu sayang. Nak, mau jawabmu sing loro, ya aku wae sing loro. Enggak bisa, Bu. Sayangnya orang tua terhadap anak ditangisi. Oh seorang awak mesti ngelora aku. Padahal kalau ibunya sakit juga ngerengek. Nah ya. Siaga mengeluh namanya orang. Nah ini pemberitahuan dari Allah. Jadi kita tidak takut mati. Ya. Karena mesti terjadi. Yang kita takuti ini jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat dari ini. Khawatiran kita di situ. Kalau mati jangan ditakuti, karena mesti terjadi. Nama yang kita khawatirkan ini, kami mati ini di mana? Lalu kami beramal apa? Nah, karena dalam satu hadis, al-a'malu bil khawatim, amal manusia itu ditinjau oleh Allah Ta'ala akhirnya, bukan awalnya. Ya. Kalau orang sudah dia umur 80 tahun, dia beramal soleh, berbuat tauhid, lalu mati kurang satu hari, dia murtad. Masuk neraka. Bukankah kita tahu orang yang pembunuh berapa orang? 199 menanya ingin tobat dia. Yang ditanya orang ahli ibadah tidak punya ilmu. Kalau saya mau tobat, apa diterima oleh Allah Ta'ala? Oh, tidak bisa diterima. Penggal orang. Saya ingin tobat. Cari orang yang berilmu. Bisa diterima, tapi kamu harus pindah dari tempat pembunuhan ini, pindah ke tempat yang aman. Alhamdulillah berjalan, di tengah perjalanan meninggal dunia. Belum beramal, tapi niatnya sudah ada, sudah melangkah. Rebut malaikat rahmat dengan malaikat adab, Allah Ta'ala beritahu malaikat rahmat suruh mengambilnya. Subhanallah. Ya. Jadi kita ini jangan sampai, wah amalku sudah banyak, saya sudah as-salafus soleh. Lalu matiku mesti baik itu belum tentu. Apalagi ujian pada zaman sekarang ini beda dengan dulu. Orang-orang yang ingin mematikan sunnah ini banyak sekali. Kalau makanya beliau menjelaskan hidup kita akhir zaman itu seperti memegang bara api. Panas. Baik, kita lanjutkan. Nah inilah caranya para ulama dulu mengingatkan kita. Diingatkan kita ini bukan dengan pendapatnya orang, tetapi ayat Allah. Yang itu mesti benarnya. Dijelaskan pula dalam surat Al-Munafiqun ayat nomor 9 sampai 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hiram beriman, peringatan untuk kita, kasih sayang Allah Ta'ala kita selalu diingatkan oleh Allah. Hai orang beriman. Karena orang beriman orang yang manut, orang yang taat. Nah, tatkala kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, apa? Disuruh apa kita ini oleh Allah Ta'ala? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai harta yang kita miliki karena senangnya dengan harta. Siapa orang tidak senang dengan harta? Tapi jangan sampai harta ini melupakan kita. Waktunya adzan masih buka tokonya. Masih kerja. Allah Ta'ala memanggil khayya ala sholat dengan muadzinnya. Dan dia masih diam di situ. Lah ini keliru. Ya. Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu itu dan anak-anakmu itu melupakan kamu. Andikrilah dari mengingat Allah, ibadah kepada Allah. Memang kita itu tidak ada tidak senang dengan duit. Senang dengan anak, saking senang dengan anak, dituruti semua keadaannya anak. Nah, wah nanti kalau tidak dituruti anaknya akan minggat. Biarlah tidak sholat, bahaya kita ini. Belum tentu kita dienakkan oleh anak. Kewajiban, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Ya, kita harus mengingatkan anak. Kita bangun untuk sholat, kita suruh untuk mengaji. Karena itu kewajiban kita. Bayangkan kita ngasih makan, hatinya kita lupakan, keliru. Kita kasih makan, kita carikan yaitu baju, kesehatannya kita jaga. Tapi kadang-kala ibadah kita tidak mau menjaga ibadahnya anak, ini keliru. Penjagaan jiwa lebih utama. Maksud saya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan jangan sampai kita memiliki harta, mencari rezeki, punya anak. Yang itu merupakan hiburan hidup kita. Lalu lupa kewajiban kita di hadapan Allah. Karena apabila kita dilupakan oleh harta kita. Sehingga tidak beribadah. dilupakan oleh anak kita. Kita kalah dengan anak kita. Apa katanya Allah Ta'ala? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ibadahnya dia lalai, terbengkalai karena urusan dunianya dan juga karena disibukkan kecintaan kepada anaknya, inilah orang-orang yang rugi. Rugi dia. Bagaimana anak dibesarkan mulai kecil, ya dirawat besar, kemudian ya ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak, lalu kita lupa ibadah. Ya. Rugi kita. Itu di dunia. Dan anak yang tidak terdidik dengan din membahayakan orang tua. Bayangkan berapa banyak orang dicaci oleh anaknya. Bahkan juga dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua kasih sayang mulai kecil. Digendong lahir tidak bisa apa-apa. Menangis saja. Tidak bisa makan. Digendong orang tua kencing berak. Senyum ibu itu. Dikasih susu. Dikasih makan. Ridha ibunya dia. Tidak tidur malam menggendong anaknya. Tapi kalau sudah agak besar tidak dididik dengan din, bahaya. Bahaya kepada anak dan juga bahaya kepada orang tua. Ini di dunia, belum lagi nanti kalau di akhirat ditanya oleh Allah Ta'ala. Karena beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu menjadi pemimpin dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala pertanggungan jawab kamu atas yang kamu pimpin. Nah, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Belanjakan hartamu itu. Ini kita punya harta. Kalau anak didik anakmu, maka belanjakan harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Nah, ya. Karena kalau sudah malaikat sudah mencabut ruh kita, taubat tidak diterima. Innamat taubatu malam yughargir. Sesungguhnya taubat itu selagi belum sekarat. Demikian juga amal soleh pun kalau sudah kebiasaannya tidak beramal soleh, ketika nazak beramal soleh tidak bisa. Karena Allah menjelaskan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berapa banyak orang mau berinfak kalau sudah nafasnya kurang 5 menit, 7 menit, infakan ke sana kemari. Nah, ya. Maka pada waktu kita dalam keadaan sehat, tabung harta kita ini di sisi Allah. Untuk urusan dunia sekedarnya saja. Karena kalau sudah kita tabung harta ini di sisi Allah Ta'ala, tidak mungkin akan ada orang mencuri pahala. Nah, ketika mau mati, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah. Seandainya Allah Ta'ala mau menunda kematian saya ini sebentar saja. Ya, sebentar saja ya Allah. Nah, apa? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akun minas salihin dan akun minal muslimin. Dan saya akan menjadi orang muslim. Tidak bisa. Inilah perlu kita fahami sebelum maut merenggut kita. Masih sehat, gunakan kesehatan untuk ibadah. Punya harta, tabung di sisi Allah. Tapi jangan sampai kita melantarkan diri kita. Kita tabung semua lalu kita mengemis, tidak boleh. Kita punya anak, kita nafkahi. Punya istri, kita nafkahi. Menafkahi anak, menafkahi istri, kewajiban dari Allah. Kita dapat pahala. Namun ada pula yang harus kita simpan di sisi Allah. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan, walayyu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Allah Ta'ala tidak akan menunda kematian seseorang jika sudah waktunya. Walaupun mereka minta, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sekalipun menggerutu orang ini, ya Allah sebentar saja, ya Allah jangan dicabut dulu aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh, tidak. Karena Allah Ta'ala tidak butuh sama makhluk. Beda dengan pengadilan manusia, nanti dulu ya. Duit terima. Dan manusia butuh duit. Tapi pengadilan Allah tidak bisa diganggu-gugat. Fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Nah inilah yang perlunya kita fahami. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, wallahu khabirun bima ta'malun, Allah maha waspada apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Dan Allah akan membalas amalmu di akhirat nanti. Subhanallah, banyak sekali kaum muslimin ayat yang mengingatkan kita kematian. Tapi kita sering lupa mati. Ya, diingat-ingat ayat ini. Agar kita bisa menyisihkan waktu. Bisa membaca Al-Quran, bisa berdakwah, bisa beramal soleh, bisa berbuat baik kepada keluarga, tetangga yang lainnya. Kemudian juga disebutkan pula di dalam surat, yaitu Al-Mu'minun 99. Dan juga seterusnya. Hatta idza jaa ahatahumul mautu, qala rabbirji'uni. Hatta idza jaa ahatahumul mautu, qala rabbirji'uni. Sehingga apabila sudah datang ajalnya orang itu mau mati, baru mohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku di dunia ya. Menyesal ini bapak dan ibu bukan awalnya, akhirnya. Lihat ketika orang tua berpesan pada anak, hati-hati nak ya. Hati-hati, itu kan awal. Pelan-pelan kalau sepeda motoran. Hati-hati dengan si fulan kamu berteman. Dilanggar. Baru menyesal akhirnya. Loh, gimana orang tua menjadi tahu. Ini dunia. Belum lagi nanti penyesalan di akhirat. Semua manusia menyesal nanti amal mati. Orang mukmin menyesal karena kurang imannya. Orang kafir menyesal karena kufurnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Apa katanya orang ini? Ya Allah, kembalikan aku di dunia ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali saya akan bisa beramal soleh yang aku tinggalkan kemarin. Taruhlah seandainya Allah Ta'ala memberi tunda waktu, mereka akan lupa lagi. Karena manusia itu zalim. Innal insana zaluman jahula. Innal insana kana zaluman jahula. Sebenarnya manusia itu zalim dan berbuat yaitu bodoh. Satu contoh, banyak orang ketika sakit parah, wah nanti kalau saya sehat, saya mau ke masjid lah. Belum mati loh. Sama berifat, ketika sudah sehat, dia bohong atas ucapan tadi. Masjid ditinggalkan, tidak sholat lagi, tidak berinfak. Nah, jadi manusia itu memang begitu. Ketika datang mau kematian, maunya minta ditunda. Tapi kalau ditunda pun, tetap dia tidak akan mau beramal soleh. Kala, apa katanya Allah Ta'ala? Sekali-kali tidak, saya tidak akan menunda kematianmu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Karena ini sudah menjadi ketentuan Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yawmil ila yawmi yub'atsun. Setelah mati mereka akan di alam barzakh sampai hari kiamat. Di alam barzakh itu hidup. Lah hidup di alam barzakh ini tergantung dengan amalnya di dunia. Ketika amalnya di dunia baik, subhanallah, dia akan merasakan kenikmatannya. Ketika mereka kufur di dunia, maka mereka akan disiksa di alam kubur sampai hari kiamat. Seperti Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya. Ya mana falanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami rasakan azab di kubur ini belum lagi nanti azab ketika dia dikembalikan di neraka. Fa idza nufikha fis-suri, kalau sudah ditiup sangkakala. Balaan sahabat bainahum. Kali ketika sudah ditiup sangka kalap remaka bangun semuanya orang dalam kubur. Balaan sahabat bainahum yauma idzin wala yatasalun. Dan tidak ada lagi hubungan dengan kerabat. Tidak bisa seorang ibu manggil anaknya, ya anak tolonglah saya. Tidak bisa bapak menolong anaknya. Ya. Tidak bisa seorang anak menolong ayah. Ini harus kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi. Ingat ya manusia, ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibati wa sahibatihi. Dan lari pula dari istrinya. Likullim ri'im minhum. Yauma idin sa'ni yuhni. Masing-masing manusia berurusan dengan dirinya sendiri. Ini di hari kiamat. Di dunia mungkin juga. Bayangkan orang naik mobil, ya kecelakaan di mobil. Satu patah kaki, yang satu patah tangan tidak bisa. Yang patah kaki mau menolong keluarganya yang patah tangan. Jika hal itu terbukti di dunia, di akhirat pasti terjadi. Maka kita harus berikhtiar, beramal soleh di permukaan dunia ini. Karena di akhirat nafsi-nafsi orang itu tergantung amalnya sendiri. Kalau kita di dunia lapar, keluarga kita bisa ngasih makan. Sakit adanya menjenguk. Siapa menjenguk orang masuk neraka? Siapa yang menjenguk orang yang disiksa di alam kubur? Inilah harus kita pikirkan. Jadi kita kadang-kadang menggantungkan keluarga betul di dunia. Di akhirat masing-masing bergantung atas amalnya sendiri. Wala yatasalun, dan tidak ada yang saling menanya. Kenapa ribut sudah? Bingung sudah. Gimana keadaanmu, sakit atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Dasarnya hari kiamat. Seperti orang sama-sama sakit, pingsan tidak bisa menanya. Kamu sudah sadar apa belum? Lihat ketika orang habis dioperasi. Masuk ke tempat kamar tertentu, masing-masing ngomel sendiri. Belum lagi sekarat maut, belum lagi nanti di alam kubur yang mereka orang kufar. Tapi orang mukmin, alhamdulillah. Dan inilah yang harus kita, yaitu pikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan amal, meningkatkan keimanan kita. Nah, Allah menjelaskan fa amma man faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangan amal solehnya, inilah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu untung di akhirat, bukan untung di dunia. Bayangkan kita satu hari mendapatkan keuntungan 2 gunung, besar kan? Satu hari berarti 150 tahun sudah berapa gunung. Lalu untuk apa? Tapi kalau kita beruntung dengan amal soleh itu untuk orangnya, tidak ada untuk yang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila solihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Cuma satu yang bisa untuk yang lain, kurban. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 26, Dzulqa'dah. Nah, orang berkorban, dia berkorban anaknya, ibunya, bapaknya meninggal dunia. Ya Allah, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minni. Ya Allah, ini korbanku, wa min ahli, dan juga korban untuk kerabatku. Bisa. Nah, kalau kita ingin berbuat baik pada orang tua, kesempatan yang baik untuk korban. Atau kita, tapi kalau kita korban tidak cukup, kita mengorbankan orang tua, lalu kita tidak korban. Karena orang itu harus beramal dulu, baru mengikutkan yang lain. Demikian juga kita punya harta, kita wakafkan ini untuk ibu saya, bisa. Tapi sholat, ya Allah ini pahalanya sebagai untuk ibu, tidak bisa. Ya Allah ini siam, aku siam sunnah ini separuh untuk ibu bapak, tidak bisa. Yang bisa amal sedekah. Yang bisa amal yaitu kurban. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, yang berat amal dosanya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Mereka ini adalah orang yang rugi diri mereka. فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. mereka masuk ke neraka jahanam kekal selamanya. Ia dan bila dzalik. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita fahami, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibi, beliau memegang pundaknya Ibnu Umar. Nah, ini bolehnya memegang pundak. Kalau kita ini kalau dipegang kepala, dipegang kepala pundak marah. Ya, tapi kalau orang-orang Arab kalau dipegang pantatnya dikira yang memegang ini orang yang suka zina. Ya, tapi orang Arab dipegang, kalau kita dipegang kepala nanti janggutnya senang. Ini yaitu kebiasaan adat, tapi tidak mengapa. Jadi beliau memegang pundaknya Ibnu Umar. Kalau apa katanya, kun fit dunia ka'annaka gharibun. Jadilah kamu hei Ibnu Umar di dunia ini seperti orang asing. Seperti saya di sedayu kesini ini gharib. Ya nanti saya akan kembali. Ya mana keberadaan saya di sini sebentar, keberadaan saya di tempat tinggal saya lama. Jadi kita di dunia ini diibaratkan oleh beliau seperti orang yang bepergian yang tidak pulang. Au abiri sabilin, atau nyebrang jalan. Kalau kita nyebrang jalan sebentar ini, awas selamat kita, selamat selamanya. Tapi kalau kita menyeberang jalan sebentar, kita tidak toleh kanan kini, kita akan ketubuk. Mati. Maka beliau menjelaskan hidup di dunia ini sementara. Seperti orang nyeberang jalan. Harus awas betul. Seperti orang bepergian yang nanti akan kembali. Orang bepergian itu dikatakan oleh beliau, as-safaru qit'atun minal adab. Bepergian itu banyak adab, banyak rintangannya. Nah inilah supaya kita tidak menjadikan dunia itu kekal. Jadi beliau menjelaskan dunia ini seperti kamu pergi ya nanti akan pulang. Seperti kamu menyeberang jalan, kalau kamu selamat, selamat selamanya. Kalau tidak selamat, ya tidak selamat selamanya. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW yang kedua. Diriwayatkan Imam Bukhari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma hakum ri'im muslimin, tidaklah hak seorang mukmin lau syai'un, yang memiliki sesuatu yusi fihi, harus berwasiat yabitu lailatain, ketika bermalam dua malam, illa wasiyatuhu maktubatun indahu, hendaknya wasiatnya tertulis di sisinya. Saya ulang lagi. Tidaklah hak salah seorang mukmin yang mana dia punya sesuatu, hendaklah dia berwasiat kepada keluarganya setiap dua malam. Dan wasiatnya tertulis. Apalagi sekarang yaitu pedagang banyak utang, banyak dititip oleh orang, harus ditulis. Pagi ini ada orang titip jajan 10 orang. Tulis. Karena kita tidak tahu mati, lalu kita tidak tahu keluarga kita. Inilah kutat ini loh. Ini belum saya bayar. Ya. Hutang kepada orang juga begitu. Pekerjaan-pekerjaan ini, pekerjaan belum selesai. Duitnya sudah dibayar saya dulu. Dia pesan saya kursi. Nah, 50 kursi, duitnya sudah ada. Tapi belum selesai. Catat. Ya, kenapa kalau kita meninggal dunia punya hutang, lalu saudara kita tidak tahu, bahkan saudara kita menolak, orang tua saya tidak memberitahu kok. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu syahid yughfaru kullu syahidin illa dain. Semua orang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Ya. Jadi kita ini hidup ada sangkut pautnya dengan keluarga. ada sangkut banyak dengan tetangga, ada sangkut banyak, apalagi pengusaha yang lain, apalagi kerja belum dikasih digaji, ini belum saya kasih gaji, gajinya nanti tanggal sekian, tulis 2 hari 2 malam suruh nulis itu. Kita safar pun juga begitu, tulis saya punya hutang, saya tidak punya hutang, ini barang saya di sini. Supaya mereka tahu ketika kita meninggal dunia, keluarga kita tahu. Oh iya. Sehingga apapun yang punya tanggungan akan diselesaikan oleh keluarga kita. Karena kita sudah pesan. Tapi kita punya hutang atau duit kita ada di tempat orang lain. Keluarga kita tidak kita ketahui. Kita meninggal dunia tidak tahu. Keluarga katanya apa? Tidak pesan sama saya. Akhirnya menjadi musibah diri kita. Subhanallah. Warawahu Muslim dijelaskan oleh Muslim yabitu salasalayalin. Nah, dari riwayat Muslim ketika kita sudah 3 hari 3 malam akhirnya harus ada wasiat tertulis. Karena kematian kita tidak tahu. Riwayat Bukhari 2 dan ini tidak bertentangan. Ya, apapun yang kita punya tanggungan dengan orang yang lainnya maka perlu kita berwasiat ditulis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan hadis ini, idza amsaytu fala tantadiris subah. Kalau ada pekerjaan sore saya tidak menangguhkan untuk pagi hari. Wa idza sabbahtu fala tantadiril masa. Maka apabila apabila kamu pada waktu hari pagi hari pekerjaanmu pada waktu pagi hari jangan ditunda sore hari. Pekerjaanmu sore hari jangan ditunda pagi hari. Wakhud min sihhatika limaradika. Gunakan sehatmu untuk waktu sakitmu. Karena kita sakit ini tidak sama dengan waktu sehat. Wa min hayatika limautika. Gunakan hidupmu untuk bekal kematianmu. Itulah kaum muslimin wal muslimat beberapa hal yang perlu kita fahami bersama. Dengan dasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama sunnah. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga ilmu yang kita peroleh ini bisa kita amalkan. Ya, dan semoga kita semua di dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Kotor, jadi nasihati. Tetap kita nasihati. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkan. Anak dibangunin, enggak mau bangunin lagi sampai dia mau sholat. Besok bangunin lagi. Karena kita bangunin dapat pahala. Ya. Mengingatkan dapat pahala. Tidak diamalkan kita sudah dapat pahala. Yang tidak mengamalkan dia mendapatkan hukuman. Nanti akan ditanya oleh Allah. Bukankah orang tuamu sudah membangunkan dirimu? Sudah menasihati dirimu? Orang tuanya punya hak untuk menasihati. Untuk mengislamkan anak tidak bisa. Menjadi anak yang beriman tidak bisa. Makanya kita mohon kepada Allah doa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karunia anak saya. Anak saya menjadi anak yang salih. Tetap terus. Ya. Dinasihati. Karena kita menasihati 10 kali. Pahalanya 10 kali 10. Menasihati 1 kali. Pahalanya 1 kali kali 10. Dibanguni. Marah kita banguni. Ya, berbuat kemaksiatan kita ingatkan. Tidak ada dia pergi kita cari anak kita. Kita beri peringatan karena Allah Ta'ala beliau bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Nasihati istrimu, wanita dan anakmu yang baik. Mereka marah, mereka berdosa. Ya. Jadi kalau orang tua yang tanggung jawab selalu dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashirotakal akrobin. Ingatkan keluargamu itu yang terdekat. Dipanggil Bani Hasim, Bani Abdi Manaf, Aisyah, Fatimah dipanggil Fatimah, putri Rasulullah SAW. Kamu beramal soleh. Orang tuamu tidak bisa menolak siksaan Allah menimpa pada dirimu. Subhanallah. Ya. Jadi kita tetap waktunya taklim, suruh taklim, sholat itu sholat, dinasihati. Ya. Makanya ada hadis, ya, apabila anak sudah umur 7, fa'murhum bis sholati. 7 tahun. Wadribuhum bi asrin. Kalau sudah umur 10 tidak mau sholat, cambuk. Tapi cambuk di betisnya. Nah, dengan lidi satu, bukan dipukul. Jam ayo sholat. Jika umur 10 masih diingatkan, bagaimana lebih daripada itu? Kadangkala setan membujuk kita. Oh, saya malu anak saya umur 15. Nanti kalau saya nasihati malah dia lari. Malah dia minggat. Daripada minggat dibiarkan. Nah, disiksa kita nanti disiksa Allah. Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap anak. Nah, wallah alam bisawad. Yang lain.
1: Bismillah. Apakah perlu mengingat kematian dengan rutin ziarah kubur? Ustaz, syukran jazakallahu khair.
0: Ziarah kubur itu dianjurkan bagi orang yang malas ibadah. Tapi tidak harus ziarah kubur. Ingat mati itu masih di kuburan kita. Dia mengatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Saya pernah melarang kamu ziarah kubur. Dia pernah melarang para sahabatnya ziarah kubur karena baru masuk Islam. Masih ingat lata uzal mana kuburan disembah itu. Nah, setelah kuat Islamnya beliau mengatakan fazuruha. Sekarang silahkan kamu berziarah kubur, tapi maksudnya tadhkiratan lil mauti. Bahwa kamu itu seperti ini loh besok ini. Kamu kalau mati, hartamu semuanya dilucuti, hanya dikasih kain kafan putih untuk menutupi auratmu. Yang bersama kamu itu amalmu. Nah. Jadi kalau orang malas beribadah, yang lainnya dianjurkan. Ya. Tapi orang itu kalau sudah dia banyak ibadah, ingat mati, gak perlu ke ziarah kubur. Bahkan juga ada ziarah kubur, tapi tidak ingat mati. Kenapa kamu jarang kubur? Iya, itu loh ibu saya tadi. Gak ingat mati. Ya. Jadi orang ingat mati itu orang yang sifatnya selalu dikurullah. Ya. Dalam satu hadis dijelaskan apa katanya? Yani, aksiru dikra ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat akan kehancuran harta. Ya. Nah. Perbanyaklah kamu mengingat akan kehancuran harta benda supaya kita mengingat suatu kematian. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya. Kalau mengikhlaskan, alhamdulillah. Sudah tidak ada utang lagi. Karena mengikhlaskan enggak apa-apa lah, sudah saya ikhlaskan. Yang menghutangi. Sekarang saya pentadkan. Yang menghutangi itu mengikhlaskan itu kapan? Sudah meninggal dunia apa sebelum meninggal dunia? Kalau sudah meninggal dunia enggak apa-apa. Atau sebelumnya sudah saya ikhlaskan hutangmu. Tidak mengapa. Yang penting ini hubungannya kepada orang yang menghutangi. Cuma kita tahu apa tidak orang itu mengikhlaskan. Nah ini. Maka seorang anak harus tahu dia. Tanya. Ya. Bapak saya hutang berapa? Ibu saya hutang. Makanya sekarang ini kita orang tua. Jangan suka hutang. Kasihan nanti diri kita. Kasihan anak pula kita. Hutangnya banyak, akhirnya rumah disegel. Warisan apa anak kita? Ya. Jadi di situ kalau kita tahu bahwa dia sudah mengikhlaskan, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu berarti menurut asal belum diikhlaskan. Maka seorang anak harus mencari. Hanya tanya, apalagi orang tua sudah lanjut usia. Ya. Sakit, tanya, Pak utang sama siapa, Bu utang sama siapa, dicatat. Nah, misalnya tidak punya hutang, betul lah bu. Kalau tidak punya hutang tidak apa-apa. Kalau punya hutang terus ibu nak menyembunyikan ini, nanti bahayanya kepada ibu. Dinasihati. Ya, oleh karena itu Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhala'it taini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Karena ini hubungan manusia dengan manusia dan Allah memberi hak. Kalau kita dosa pada Allah Ta'ala mudah. Karena Allah ghafar, tawab, ghafur. Tapi manusia mengatakan tidak akan saya ampuni dosamu, bahaya kita. Karena disakiti dan boleh. Saya rahimahullah menjelaskan kalau orang dulu disakiti dizalimi boleh dia. Karena itu haknya dia. Nanti akan saya tagih kamu di akhirat. Dengan dasar hadis. Bisa pada hari akhirat orang itu punya amal bangkrut. Habis. Kenapa? Ketika dia di dunia menzalimi saudaranya. Saudaranya dihadapkan. Karena di akhirat tidak bisa orang itu akan bayar duit. Di akhirat tidak butuh duit. Ketika dizalimi maka kebaikannya orang mendzalimi diambil. Oleh Allah Ta'ala diambilkan dari orang dizalimi ini. Mendzalimi ini kepada yang dizalimi. Sehingga habis. Fa'in faniyat. Kalau sudah habis turihat finnar. Dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan sampai kita ada sangkut pautnya dengan orang. Mencari pekerja jangan sampai tidak dikasih gaji. Dan doanya orang di dolim itu terkabulkan di sisi Allah. Yang lain? Ya. Mari. Bagus. Pernah ditanyakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kalau kita punya hutang, ya kemudian orangnya tidak ada. Dan kerabatnya juga tidak ada. Kadang-kadang kita itu punya hutang di tengah jalan ya. Mobil macet, duit tidak ada. Orang itu baik menghutangi kita. Ya. Atau orang itu tidak punya duit, dia pinjam apa itu, masuk ke tol. Nah, kartunya habis, Pak. Orangnya pergi. Lupa dia. Ya. Mau mencarinya kesulitan maka bisa kita infakkan tapi itu infaknya orang yang kita hutangi. Ya, kalau kita sudah tidak tahu alamatnya, tidak tahu keluarganya, maka infakkan fisabilillah dengan niat ini amalnya orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ya sama. Baik, saya ya boleh. Ya. Gimana? Amal. Ya, ya. Ya. Jadi tanyakan. Menurut itu sebab maksiat. Pernah Imam Syafi'i, saya ini kok lupa apa katanya ustaznya Waqi', kamu jangan maksiat. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Yani yazdatu bitta'ati wa yanqusu bil maksiat. Makanya kalau kita ini sudah biasa untuk sholat Jum'ah, sholat jamaah, jangan sampai dilupakan. Karena kalau kita sudah meninggalkan sholat jamaah sekali dua kali, maunya nanti beberapa kali. Mengulanginya itu repot. Orang sudah murojaah Quran, kok di saya mau libur tiga hari. Maunya libur satu bulan. Ya, jadi kita kalau sudah beramal ibadah, upayakan rutin. Kecuali dalam kondisi kita sakit, ya, dalam keadaan terpaksa yang lainnya boleh. Nah, tetapi kalau orang beramal soleh, kok maksiat, maksiatnya ini menutupi baiknya. Bayangkan kita punya yaitu timbunan beras, lalu ada sampah, ya tertutup. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Amalmu baik itu akan menutup dosa. Sebaliknya amalmu dosa itu akan menutup amal baikmu. Jadi untuk supaya kita meningkat iman kita, ya kita harus continue mudawama beramal soleh, menuntut ilmu, mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunat. Kita sibukkan betul. Jangan sampai kita menggunakan waktu rekreasi ya. Kemudian juga ya kesana kemari tanpa ada manfaatnya. Kita tidak tahu rekreasi di pinggir pantai mati di situ. Tapi kalau kita ke masjid meninggal dunia, alhamdulillah. Bukan kita ke masjid mau minta mati, tidak. Nah, yang lain? Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadangkala muncul perasaan takut akan datangnya kematian. Mengingat amal ibadah dan amal soleh ana masih sangat sedikit, bagaimana Ustaz, apa diperbolehkan perasaan seperti ini? Jazakumullah khair.
0: Perasaan takut mati karena amal kita masih sedikit itu bagus, karena kita akan meningkatkan. Iya, saya ini gimana loh, kemarin gak sholat berjamaah, saya takut nanti kalau sore ini mati gimana. Akhirnya dia duhurnya sholat jamaah. Boleh, gak apa-apa. Ya. Yang tidak boleh itu takut mati murni. Ya. Tapi saya ini nanti jangan-jangan dengan tidak beramal sholat ini saya mati nanti, lalu saya bekalnya apa. Jadi kalau orang takut mati karena dia merasa amalnya sedikit, ditingkatkanlah dia amalnya. Makanya tadi dijelaskan, faida ja'alum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, senantiasa kita selalu mengingat ya, berinfak ya, mudah-mudahan ya Allah terimalah infak ini ya. Saya enggak tahu nanti kalau saya tunda besok jangan-jangan nanti sudah mati. Kalau orang mau berinfak jangan lama-lama. Mau ngasih orang jangan besok, kalau ada sekarang kasihkan sekarang. Karena besok kita tidak tahu. Ya. Apa adanya saja, dalam ini ada uang 5.000 kasihkan. Alhamdulillah sudah lepas. Besok saja 50.000 belum tentu kita. Ya. Itu tadi ayatnya wala wa ma tadri madza taksibu hada. Mau 50.000 tahu anaknya sakit. Saya nanti sebulan lagi mau beramal ini masih saya kumpulkan dulu. Yang ada kasihkan dulu. Sudah lewat kan? Madza? Kita menunggu nanti 5 juta, ternyata sudah 3 juta, anak sakit, harus opname. 2 hari 5 juta. Habis 3 juta. Nah. Jadi perlu kita berinfak. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segera kamu minta ampun dari kepada Allah Ta'ala. Dan juga beramal soleh. Makanya tadi, wa anfiku mimma razaknakum min qabli ayatia ahadakumul maut. Segera kamu infakkan hartamu. Jangan menunggu nanti kalau mati. Jangan menunggu besok. Ya. Ada sekarang diingatkan oleh Allah Ta'ala, berinfak segera keluarkan. Jangan taswis nanti saja, nanti saja, nanti saja. Karena kita tidak tahu besok itu keperluan apa. Tapi kalau sudah dilepaskan, alhamdulillah. Karena orang bersedekah itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. As-sedekah itu tutfi'ul khotiyah. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Bahkan juga menghapus bala. Maka ketika ada orang kena musibah. Ya, dijadikan oleh Allah Ta'ala miskin. Apa katanya? Fa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah Ta'ala menguji rezekinya dikurangi, oh Allah Ta'ala menghina saya. Kala bukan, bal la tukrimunal yatim. Kamu punya duit enggak pernah enggak bantu anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kamu tahu orang miskin enggak kamu bantu. Watakuluna turasa aklalamma. Kamu makan harta warisan keluargamu. Watukhibbunal mala khubban jamma. Kamu ingin mengumpulkan harta yang banyak, Allah hancurkan. Makanya orang berdagang rugi, punya perusahaan rugi itu sebab dosanya. Karena orang berinfak tidak akan dikurang oleh Allah Ta'ala pahalanya. Asal yang diinfakkan itu halal. Karena beliau sudah bersabda, as-sadaqatu la tanqusul mal. Sedekahmu itu tidak akan mengurangi hartamu. Dan harta yang kita miliki kaum muslimin yang sudah kita sedekahkan. Wa ma tasaddaqa fa amdo, yang sudah kamu sedekahkan itu hartamu. Kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000. Ini 10.000 milik kita, yang 90.000 belum tahu kita. Dan nanti jangan-jangan jatuh hilang. Diutang enggak balik. Ada lagi? Ya.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, kalau mau akikokan kambing, belinya kambing sehat, terus sekarang tiba-tiba matanya brebes, kambingnya itu boleh disembelih atau tidak buat akikok?
0: Akikok boleh, walaupun aja matanya, tapi yang paling bagus itu yang sehat.

0: satu tahun lebih, satu tahun tambah satu hari. Kecuali kambing kibas yang gemuk yang besar, kalau tidak ada satu tahun 6 bulan ke atas boleh. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Anwar Rafiq Gufron LC rahimahullah dengan tema mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita dan menjadi ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian tadi mengantar kita sarang pada pukul 11:23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kota Islam kita dengarkan berikut merotal dari Qori Syekh Khalifah Tunaizi di surah Asy-Syura dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda hidayah hingga berkumandang adzan salat zuhur. Dan waktu salat zuhur untuk hari ini wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

matamu Allah hadirin. Laki-laki ini waktu haji dia usia 47 tahun. Dia orang Bosnia. Dia berangkat dari Bosnia bulan Desember 2011 dengan menggendong tas ransel seberat 20 kilo. Melewati 7 negara. Melintasi Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lalu ketika di Bulgaria 35 derajat Celsius minus, nggak ada hot chocolate, hot tea. Lalu ketika mau melintasi jembatan Bosporusnya Turki yang sangat terkenal itu, yang memisahkan antara Asia dan Eropa, nunggu visanya beberapa minggu, kata dia. Suria, beliau lewat Aleppo dan Damaskus. Aku tidak tahu kan Aleppo kayak apa, sudah perang pada saat itu. Dia lewatin tuh Aleppo. Yordania. Saat di Yordania, dia menghadapi cuaca ekstrim 44 derajat Celcius. Aku pengen Jakarta tuh udah 38 setengah mati kita. Begitu sampai di Mekah tahun 2012, setelah melewati kurang lebih 5.700 km selama 314 hari jalan kaki. Kira-kira gempor apa enggak? Kata beliau, setiba di Mekah, saya tidak merasakan capek sama sekali. Karena itu hari terbaik dalam hidup saya. Makanya Allah menceritakan orang-orang yang beriman, ya tuka rijalan. Maka orang-orang yang beriman akan berangkat ke sana dan gak peduli apa alat transportasinya. Ada yang berangkat dengan jalan kaki, kata Allah. Ini bukan hiperbola, ini bukan drama, ini real. Lalu apa effort kita, teman-teman sekalian? Coba direnungkan. Itu uang yang kita pakai buat jajan sana, jajan sini. Kalau ditabung, mungkin kita udah berangkat dari tahun lalu. Tapi mana skala prioritas? Mana perjuangan? Bisa jadi kita ini gak berkah, mentok sana, mentok sini, karena lupa sama Allah Jalla wa'ala. Ini kan rukun Islam kelima, hadirin. Dilupain, Allah gak kasih keberkahan buat hidup kita.

0: أمكم.
1: أخي أختي رحمك الله، terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bilik. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah. Tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhur, ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah, dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa'asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an-nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis Riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bisakinati wal waqar wa la tusri'u. Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhumah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
0: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, "Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal." Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, "Jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qal idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bersikap zuhudlah di dunia. niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh tahun. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: Apa kata beliau?
1: Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku,
0: yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah.
1: Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah. Good. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Allah dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
1: Engkau tahu sebabnya?

dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu. Engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan. Dan hari ini engkau diabaikan.

0: Ada sebuah kisah yang sangat indah syarat akan pelajaran berharga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa andhir 'ashiratak al-aqrabin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat keluarga beliau. Beliau mengatakan, "Wahai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amal saleh. Karena aku, sekalipun aku sebagai orang Quraisy, sama seperti kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bertauhid, jika kalian tidak beramal saleh." Kata Rasulullah SAW, "Wahai kalian putra-putra keturunan Abdul Manaf, tebuslah diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan amal saleh. Aku tidak, sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian." Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada pamannya, "Wahai Al-Abbas, putra Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu, tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat bagimu, tidak bisa menjadi penyelamat bagi dirimu. Yang bisa menyelamatkanmu adalah tauhid, keimananmu, dan amal saleh." Rasulullah juga berkata hal yang sama kepada bibi beliau, Sofia. Bahkan beliau berkata kalimat yang sama kepada putri beliau, darah daging beliau, "Wahai Fatimah, putri Rasulullah SAW, putri Muhammad SAW, mintalah hartaku yang engkau sukai, aku akan berikan. Namun tebuslah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena aku ayahmu ini sama sekali tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pelajaran yang pertama dari kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia nasabnya, rasul dan nabi yang paling tinggi derajatnya, beliau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tidak bisa menjadi jaminan keselamatan bagi keluarga terdekat beliau sendiri. Apalagi bagi kita, apalagi bagi orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi bagi mereka, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau hendak mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah, hanya mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah bahwasanya orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, di akhirat kelak, adalah mereka orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mengikuti beliau SAW, mengamalkan apa yang beliau syariatkan, meninggalkan apa yang beliau larang. Kemuliaan nasab, kedekatan nasab dengan Rasulullah SAW bukanlah jaminan keselamatan di akhirat kelak. Tidak sama sekali menjamin seseorang tersebut karena dekat nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian lantas dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Tidak. Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang bertauhid dan bagi ahli sunnah yang setia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Kemudian pelajaran yang ketiga, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarga beliau untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bersandar dan bertawakal mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mengedepankan tauhid, amal saleh. Beliau tidak mengedepankan diri beliau selaku pribadi, orang-orang terdekat bagi kerabat-kerabatnya, tidak. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, hendaklah kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepadaku, berharaplah kepada Allah semata. Rasulullah SAW tidak ingin dikultuskan secara melampaui batas oleh orang-orang yang terdekat dengan beliau sekalipun secara nasab, apalagi oleh orang-orang yang jauh dari beliau secara nasab. Rasulullah SAW mengajarkan kepada keluarga beliau dan kepada umatnya secara umum agar kita semua bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsh, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Di mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbikuma tukazziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku. Dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan. Dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan. Penjagaan yang kau berikan kepada aku. Ni'mat hidayah, ni'mat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepada Allah.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya uang dan itu sudah melebihi nafkah untuk keluarga. Dan ada sisa 2 juta atau 3 juta rupiah untuk bulan ini, bulan Zulhijjah. Apakah lebih bagus kita gunakan untuk membeli satu ekor kambing untuk berkurban atau patungan dari 1/7 sapi, ataukah kita memilih untuk sedekah? Padahal ada jalan-jalan kebaikan yang lainnya di mana harta kita kita bisa salurkan dan niatkan untuk sedekah. Misalnya untuk menyumbang untuk sekolah, menyumbang untuk masjid, atau kita memberikan mushaf Al-Qur'annya nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Ataukah mungkin kita memilih untuk berkurban? Maka para ulama termasuk juga dalam mazhab Syafi'i, mereka katakan bahwasanya patut dipahami tetap kurban itu lebih utama daripada sedekah yang senilai dengan kurban. Taruhlah harga kambing itu 3 juta rupiah. Atau patungan satu ekor sapi, ya, dari 1/7 itu adalah 3 juta rupiah pula. Dan ada sedekah yang sama juga yang nilainya 3 juta rupiah. Maka patut dipahami dari pendapat ini mengatakan bahwasanya kurban tetap lebih utama. Kurban itu tetap lebih utama. Kenapa demikian para pemirsa sekalian? Karena kurban yang dilakukan pada awal Zulhijjah itu bertepatan dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan pada awal Zulhijjah. Dan tentu menunjukkan ini lebih utama. Sama halnya ketika kita setelah sholat. Padahal kita ketahui bahwasanya bacaan Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Namun setelah sholat, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berzikir. Membaca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Walaupun Al-Quran lebih utama, tetap zikir yang ditunggungkan oleh Nabi SAW lebih utama setelah kita itu sholat. Maka ada waktu untuk melakukan amalan tertentu. Maka karena momennya pas dengan Idul Adha dan hari-hari tasyrik, maka memilih kurban itu lebih utama. Walaupun menurut jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah, atau sunnah yang sangat ditekankan, artinya tidak berdosa ketika kita itu meninggalkannya. Namun ingat baik-baik perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan, la urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Aku tidak akan memberikan keringanan bagi orang yang mampu lalu dia itu meninggalkan kurban. Artinya bagi yang mampu, siapapun yang mampu, saat memiliki kelebihan harta tadi setelah dia memberikan nafkah untuk keluarganya, maka lebih bagus baginya untuk berkurban. Walaupun di sini kita katakan sunnah, dan Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama Syafi'iyah juga yang jadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kurban itu adalah sunnah, tetap jangan ditinggalkan. Para ulama salaf itu mengatakan, kalau dahulu ulama-ulama itu, para salaf, melakukan sesuatu karena itu sunnah. Sunnah mereka lakukan. Namun di zaman kita ini, ya, orang-orang sudah beralih, yang sunnah malah mudah untuk ditinggalkan. Maka walaupun itu sunnah, siapapun yang mendengar nasihat kami ini, tetap melakukanlah kurban tersebut. Ya, kurban tersebut tetap memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari sedekah, dan sedekah pada waktu yang baik. Dan itu juga menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk satu keluarga dikatakan dalam mazhab Syafi'i, satu keluarga dikatakan hukumnya adalah sunnah kifayah untuk berkurban. Sunnah kifayah untuk berkurban artinya kalau di antara satu anggota itu sudah berkurban, maka yang lain itu jadi gugur sunnahnya. Namun kata ulama Syafi'i, kalau ditinggalkan ya tetap dikatakan hukumannya makruh. Artinya baiknya tidak ditinggalkan. Artinya orang yang meninggalkan kurban ketika itu merugi. Maka ingatlah, karena kurban ini adalah bagian dari sedekah, ingat tentang keutamaan-keutamaan sedekah juga. Nabi SAW mengatakan, mana qasat sedekah min mal. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Yang Nawawi katakan ada dua sisi di sini yang perlu diperhatikan kalau dikatakan tidak mengurangi harta. Yaitu dari sisi hartanya itu berkurang, Allah akan membuka pintu rezeki yang lain. Kita berkurban saat ini mengeluarkan 3 juta rupiah atau 2 juta rupiah mungkin minimalnya, maka itu akan dibukakan lagi pintu rezeki yang lain. Kemudian yang kedua, kekurangan tadi akan ditutup dengan keberkahan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita keluarkan tadi dapat pahala yang melimpah dan balasan di akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan tentu saja kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Maka marilah yang punya kelebihan rizki, marilah berkurban di tempatnya. Dan ini adalah lebih utama. Atau dia bisa dapat juga berkurban di tempat yang lainnya bagi orang-orang yang butuh. Saat kurban di tempatnya tersebut, di negerinya tersebut, stoknya berlebihan, bisa memberikan kepada tempat yang lainnya. Dan mudah-mudahan kami doakan ya, setiap yang berkurban dan mendengar nasihat ini mendapatkan keberkahan pada harta, dan juga dimudahkan untuk melakukan amalan kebajikan yang lainnya, serta diberikan keistiqomahan terus berada di atas Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran Tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di siang menjelang sore hari ini bersamana Abu Auni yang menemani ruang dengan Anda semuanya. Pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat di edisi hari ini, hari Senin. Kita berada di hari yang ke-23 bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, salah satu bulan haram. Dan bertepatan Senin tanggal 11 Mei 2026. Baik, kami ucapkan permohonan maaf untuk kajian kita di siang hari ini bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA, fizallahu ta'ala tidak bisa kita hadirkan. Ya, sekali lagi kami mohon maaf ya untuk kajian beliau yang rutin diisi oleh beliau dari studio Radio Hidayah FM. Untuk pertemuan kali ini tidak bisa kita hadirkan secara live atau kajian langsung ya dari studio Radio Hidayah FM dalam pembahasan Mushkilatul Ghulu Fiddin, ya, kitab yang rutin beliau bahas setiap Senin qabla asar. Baik, kaum muslimah, kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman atau kita merujuk kembali siaran ulang yang pernah beliau sampaikan. Langsung saja kita dengarkan dari studio. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كمسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، بشكر كتاب الله. kembali kita dapat hadir atau melanjutkan program kita, itu Senin siang menjelang asar, dalam atau saat ini itu membaca kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu masalah ghulu. Ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama yang itu tercela di dalam agama, dilarang di dalam agama kita. Jadi ghulu tidak boleh, itu berlebih-lebihan. Kemudian lalai, meremehkan, menganggap enteng juga tidak boleh. Yang ada adalah wasat, artinya di tengah-tengah, moderat. Tidak ghulu, berlebih-lebihan, tidak menyia-nyiakan atau melalaikan atau meremehkan. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca sebab ghulu berikutnya, yaitu karena mengabaikan syariat agama. Mengabaikan syariat agama. Sehingga yang pertama memunculkan kejahilan. Kemudian setelah itu, karena meninggalkan agama, kadang-kadang orang juga meresponnya keluar dari ketentuan agama, sehingga terjerumuslah ke dalam ghulu. Nah, ini itu meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan pada pertemuan yang telah lalu, terlarang. Kenapa? Karena diperintahkan, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib, wajib untuk mengamalkan syariat Allah SWT atau wajib untuk tunduk dan patuh kepada agama Allah SWT. Baik di dalam menerapkan ataupun dalam tanda kutip merespon ketika kita melihat ada orang yang kita anggap tidak menerapkan syariat agama Allah. Tidak boleh kita meresponnya dengan perasaan-perasaan saja atau dengan semangat-semangat saja. Direspon juga harus dengan syariat Allah SWT atau sesuai dengan ketentuan syariat Allah SWT. Artinya apa? Sebahagian orang ketika dia melihat ini tidak melaksanakan syariat Allah SWT, salah. Kemudian yang lain yang tidak tahu dengan syariat Allah SWT akhirnya merespon. Dianggap bahwasanya itu adalah tagut dan lain sebagainya, juga bisa terjadi, bisa jadi terjerumus ke dalam kesalahan. Maka kedua-duanya harus selalu berjalan di atas koridor agama, di atas rel syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud ghiyabu syar'illah anil hukum, ketika
syariat Allah Subhanahu wa taala diabaikan di suatu negeri atau di berbagai macam negeri, maka tidak mustahil itu akan memunculkan sikap-sikap ghulu. Di antaranya berikutnya itu al-fasad al-aqadi, kata beliau. Itu rusak akidah. Rusak akidah ini juga bisa memunculkan sikap-sikap ghulu. Baik orang yang rusak akidahnya tadi atau orang yang memandang orang yang rusak akidah. Sekali lagi, orang yang rusak al-fasad al-aqadi, rusak akidah. Orang yang rusak akidahnya ini sendiri, maka tidak mustahil dia terjerumus ke dalam ghulu. Kemudian orang yang melihat orang yang terjerumus ke dalam kerusakan-kerusakan akidah tadi. Dia bisa saja terjerumus ke dalam ghulu juga. Kenapa? Ketika dia merespon dengan cara yang jauh dari ketentuan agama. Ini al-fasad al-aqadi. Kata beliau, laqad taraka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-umma 'ala al-mahajjatil bayda. Fala ihtida'a duna luzumi sunnati sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini di atas hamparan yang putih. Artinya sudah terang benderang agama ini semuanya. Maka tidak mungkin seseorang akan mendapatkan hidayah tanpa berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin aqwaman salaku subulal umam as-sabiqah. Tapi sebahagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti cara orang-orang terdahulu. Itu umat-umat sebelum kita. Fatafarraqu fi dinihim, sehingga akhirnya terpecah belahlah mereka. Tercerai-berai. Wa idza tu'ammilat tilkal firaq al-munharifah tabayyana lin-nadhir anna inhirafatiha inhirafatun mutaqabilah. Apabila diperhatikan kelompok-kelompok terdahulu, kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan agama ini, maka akan terlihat bahwasanya mereka ini adalah kelompok-kelompok yang biasanya yaitu kelompok-kelompok yang saling berseberangan atau bertentangan. Muncul kelompok ini karena dia menyimpang, maka memunculkan kelompok lain sebagai pesaing atau lawan dari kelompok itu. Jadi sama-sama menyimpang. Nanti akan beliau contohkan atau sebutkan beberapa sebagai contohnya. Tatawalat wayantiju ba'duha ba'dha. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang itu bermunculan, yang itu adalah merupakan sebagai respon kadang-kadang atas munculnya suatu kelompok yang menyimpang. Kelompok ini menyimpang dari agama Allah, maka respon dari itu muncul kelompok lain yang juga menyimpang, merespon yang menyimpang tadi. Jadi penyimpangan melahirkan kelompok lain yang juga menyimpang. Kanat raddu fi'lin li bid'atil fa bid'atul irja, misal boleh sebutkan contohnya bid'atul irja, kelompok murji'ah ini yang menyimpang, yang tadi meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok murji'ah adalah sebagai raddu fi'lin li bid'atil khawarij, sebagai respon karena lahirnya kelompok khawarij. Jadi kelompok khawarij ekstremis. Apa di antara keyakinannya yaitu bahwasanya siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat maka kafir. Itu khawarij.
apalagi dosa besar. Yang melakukan perbuatan dosa besar kafir. Ini khawarij. Nah, tentu ini keras. Kalau seandainya diperhatikan, mungkin payah orang untuk selamat dari kekufuran. Karena hampir seluruh kita melakukan perbuatan dosa. Nah, sebagai respon atas kemunculan khawarij atau ekstrimnya akidah khawarij ini, muncul Murji'ah. Murji'ah lebih santai lah, kalau kita bahasakan santai, atau menganggap enteng, tidak seperti khawarij. Kalau khawarij terlalu keras. Nah, Murji'ah lunak sekali. Apa Murji'ah? Murji'ah yaitu iman itu adalah keyakinan dalam hati. Atau kalau seandainya naik sedikit keyakinan dalam hati, dengan ucapkan dengan lisan. Tidak, gitu aja. Amal tidak termasuk dalam dalam pengertian iman. Tidak termasuk dalam pengertian iman. Sehingga apabila ada yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, tapi hatinya beriman, maka sudah dia mukmin, insya Allah aman-aman saja. Jadi itu Murji'ah. Wa bid'atul jabariyah raddu fi'il li bid'atil qadariyah nufat. Contoh lain misalnya kelompok Jabariyah. Jabariyah dalam masalah takdir, yang mengatakan bahwasanya dia beriman kepada takdir, tapi salah di dalam mengimani takdir. Salahnya bagaimana? Dia menganggap bahwasanya manusia tidak punya ikhtiar. Jadi manusia tidak punya ikhtiar. Dia kalau diibarkan bagikan robot yang diarahkan ke sana ke sini, berbuat ini berbuat itu. Ini Jabariyah. Jadi tidak ada andil ikhtiar manusia. Nah, kalau seperti itu berarti nanti mungkin dikatakan oleh yang rasionalis, yang berpikirnya ya pakai akal-akal saja. Kalau gitu kamu tidak usah makan. Kalau gitu kamu tidak usah nikah. Kenapa? Karena kan sudah ditakdirkan semuanya. Kalau kamu seandainya nanti kenyang, ya kenyang sendiri. Kalau seandainya nanti dapat anak, ya dapat anak sendiri. Jadi sudah dikendalikan bagaikan robot. Ini Jabariyah. Lawan dari itu yaitu Qadariyah. Qadariyah yaitu tidak percaya dengan takdir. Ini bertentangan, dua kelompok yang bertentangan. Muncul ini, maka muncullah lawannya. Dan begitu seterusnya. Walaqad sara haula alladziina farraqu diinahum wa kaanu syi'an yuqabilun albid'ata bibid'ah. Begitulah mereka-mereka ini yang menjadikan agama ini berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Karena tadi tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, sehingga memunculkan kelompok-kelompok, dan setiap kelompok itu memunculkan perlawanan-perlawanan terhadap kelompok lain yang berseberangan dengan dia. Fasyi'ah ghalau fi Ali bin Abi Talib. Syi'ah itu ghulu kepada Ali bin Abi Talib. Wal khawarij kafaru. Maka datang khawarij, dikafirkannya Syi'ah. Wal khawarij ghalau fil wa'id. Khawarij ini ghulu di dalam membaca dalil-dalil yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman. Yang melakukan ini maka dia di neraka. Khalidan mufalada. Khalidina fiha. Berarti kan kafir itu. Karena dikatakan kekal. Ini dalil-dalil yang namanya wa'id, ancaman. Khawarij
ghulu dalam masalah itu. Sehingga mereka mengatakan orang kalau sudah dikatakan khalidin fiha, kekal, termasuk di antara yang melakukan dosa besar, kadang-kadang disebut oleh Allah SWT kekal. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan, disebutkan kekal. Kalau kekal berarti kan kafir. Kalau kekal berarti kan kafir. Hatta khalladu ba'dal mu'minin finnar, sehingga akhirnya khawarij mengklaim bahwasanya sebagian kaum muslimin itu kekal di neraka. Wal murji'ah ghalau fil wa'ad, maka datang murji'ah. Datang murji'ah, maka dia berlebih-lebihan pula di dalam membaca dalil-dalil yang memberikan pengharapan-pengharapan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, dan seterusnya. Maka anda usah takut, tidak usah cemas. Bagaimanapun dosa yang engkau lakukan, Allah Maha Pengampun, dan seterusnya. Hatta nafau ba'dul wa'id, sehingga dinafikanlah sebagian dalil-dalil yang berbau ancaman. Tidak dilihat, tidak dipandang. Wal mu'tazilah ghalau fit tanzih hatta nafau as-sifat, di dalam iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Mu'tazilah itu ghulu di dalam mentanzih. Mentanzih ini artinya ingin dalam apa, dalam keyakinannya ingin mensucikan Allah. Tapi bagaimana akhirnya seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah diingkari. Kenapa? Karena kalau seandainya kita ingkari, kalau kita imani Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Oh, kalau begitu Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Maka dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah diingkari. Muncul lawan dari Mu'tazilah yaitu Mumatsilah. Mumatsilah yaitu beriman kepada dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Akan tapi diserupakan dengan makhluk. Diserupakan dengan makhluk. Dengan alasan, ya Allah SWT ketika berbicara kepada kita dalam Al-Quran, berbicara dengan bahasa Arab. Dengan bahasa yang kita pahami. Maka yang kita pahami ketika Allah SWT mengatakan Allah SWT misalnya di atas aras, yaitu kita di atas kursi berarti bersentuhan, duduk atau apa. Maka dibayangkan, disamakan seperti itu oleh mumathilah atau musyabbiah. Atau misalnya Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah SWT punya tangan. Diserupakan dengan makhluk. Diserupakan dengan makhluk. Ini namanya musyabbiha. Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah? Ya, seperti tangan makhluk-makhluknya. Ini namanya musyabbiha. Ini musyabbiha. Dan ini tentunya tercela. Kedua-duanya tercela. Yang mengingkari tercela. Kenapa? Karena dia telah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ayat Allah, mengingkari hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya Allah punya nama, Allah punya sifat. Yang menyamakan juga tercela. Kenapa? Karena Allah SWT yang mengatakan itu, Allah juga katakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah satu apapun. Intinya kata beliau begitulah perjalanan umat Islam ini ketika sudah menjauh dari sunnah Nabi SAW atau ajaran Rasulullah SAW, maka muncullah kelompok-kelompok. Dan kemunculan kelompok itu biasanya disertai dengan munculnya kelompok lain yang berseberangan dengan dia. Wa fil 'asril hadis imtala'at as-sahatu bil firaq wal madzahib wal ara', dan di zaman kita sekarang penuh kelompok-kelompok, berbagai macam pemikiran-pemikiran di yang kita lihat di hadapan kita. Walaqad kana intishar tilkal firaq mu'athiran fi ihdathil ghulu. Ah, ini yang menjadi pembahasan. Dan kemunculan kelompok-kelompok itu telah memberikan dampak pengaruh terhadap munculnya sikap ghulu. Bagaimana ceritanya? Nanti beliau jelaskan. Beliau katakan waqad ra'aitu an urakkiz al-qaul fi dhikri ittijahain min al-ittijahat al-aqadiyah al-munharifah. Di sini saya ingin menyebutkan dua pemikiran yang menyimpang dalam masalah akidah sebagai contoh bahwasanya itu
punya andil di dalam memunculkan ghulu di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama al-ittijah as-sufi, yang kedua al-ittijah al-irja'i. Yang pertama yaitu pemikiran sufi, yang kedua pemikiran irja yaitu murji'ah. Maka berikut beliau mulai tentang masalah as-sufi yaitu pemikiran tasawuf. Beliau jelaskan tentang makna tasawuf. Asal kata tasawuf. Yang dari penjelasan beliau, ringkasnya, terjadi perbedaan para ulama tentang tasawuf ini. Sufi itu dinisbatkan kepada apa? Asal katanya apa? Asal katanya apa? Ini berbeda pendapat para ulama tentang masalah itu. Ada yang mengatakan itu berasal dari suf yang bermakna yaitu bulu domba. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang berupaya untuk hidup sederhana dengan pakaian-pakaian yang sangat sederhana seperti tadi. Ini pertama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tasawuf, sufi itu berasal dari as-safa, yaitu bersih, murni. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang ingin bersih di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tasawuf ini berasal sebenarnya dari kata-kata as-suffah. As-suffah ini yaitu ada sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat-sahabat Nabi, yang mereka tinggal di dekat Nabi SAW. Tinggal di dekat Nabi SAW, yang sekarang ini di bagian-bagian belakang di dalam Masjid Nabawi, belakang dari posisi kuburan Nabi, ada ditinggikan sedikit. Diyakini bahwasanya itulah dulu tempat Ahlus Suffah. Itu ada sekelompok orang dari sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini fakir dan mereka tidak banyak tuntutan lah, kalau dalam bahasa kita mungkin tidak banyak tuntutan, tidak neko-neko hidup, yang penting bisa beribadah dengan baik, dekat dengan Rasulullah SAW. Dah tidak ada terpikir kalau kita sekarang ingin punya ini, ingin punya itu dan lain sebagainya. Berbagai macam versi yang disebutkan oleh para ulama tentang istilah sufi ini, kemana sebenarnya asalnya. Berbeda pendapat para ulama tentang itu. Tetapi kalau seandainya kita lihat kata-kata sufi ini konotasinya itu kepada orang-orang yang ingin fokus untuk beribadah kepada Allah, menjauhkan diri dari dunia, menjauhkan diri dari dunia dan pernak-perniknya. Ingin fokus di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Kemudian tarikh at-tasawuf. Sejarah tentang tasawuf atau sufi. Kata beliau, marat tasawuf bimarahil tarikhiyya iddah. Tasawuf itu muncul setelah melalui beberapa fase atau tahapan-tahapan, kata beliau. Fabil badi'i lam yakun hadzal ism mashhuran wa 'alaman 'ala ta'ifatin mu'ayyanah. Awal-awalnya dia tidak terkenal istilah tasawuf ini. Dan belum dipakai sebagai sebutan untuk suatu kelompok yang memang mereka ingin hidup zuhud dan seterusnya. Awal-awalnya belum dikenal. Tapi ada sekelompok orang dari orang-orang saleh terdahulu yang memang mereka ini ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah dan tidak peduli dengan kehidupan dunia ini. Ada.
Maka qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, amma lafdhus sufiyyah fa innahu lam yakun masyhuran fil qurun ats-tsalatsah. Istilah sufi itu tidak terkenal di zaman al-qurun ats-tsalatsah, tiga periode yang pertama itu. Berarti sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Wa inna mashtahara at-takallum bihi ba'da dhalik. Muncullah istilah itu setelah setelah zaman yang tiga ini. Wa qad naqala at-takallum bihi ghairu wahidin min al-a'immah wa syuyukh. Banyak yang menyebutkan tentang istilah itu setelah tiga periode tadi. Kali Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman Ad-Darani dan lain-lain. Wa qad ruwiya an Sufyan Ats-Tsauri annahu takallama bi. Juga ada dinukilkan dari Sufyan Ats-Tsauri, wa ba'dhum yadhkur dhalika 'an al-Hasan al-Basri. Sebagian ada yang menyebutkan bahwasanya itu di masyhur dipakai oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini satu masa, satu periode yang dilalui oleh at-tasawuf. Artinya tidak ada sebutan, istilah, tidak ada label, tapi pada waktu itu ada beberapa orang-orang saleh yang terkenal dengan kezuhudannya, kewaraannya, ketakwaannya, kegigihannya di dalam beribadah pada Allah. Hadhil fatrah wa illam tashhad at-tasawuf bi husbanihi madhhaban. Jadi di masa ini sekalipun tasawuf belum dikenal sebagai suatu sebagai suatu cara madhab atau kelompok wa tariqah, illa annal mujtama al muslim kana zakhiran birijalin ishtaharu bizuh. Kan tapi masyarakat kaum muslimin pada waktu itu punya orang-orang, tokoh-tokoh yang memang terkenal dengan kezuhudan, kewaraan, kesalehan, seperti tadi Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri. Sehingga beliau ini dikatakan oleh orang-orang yang suka dengan tasawuf, ini adalah imamnya, ulama'nya, tokoh tasawuf. Tapi di masa beliau belum terkenal itu. Belum terkenal istilah itu. Ini kata pengarang kitab Hafidhullah. Thumma kana at-tawr ath-thani alladhi bada'at tadhhar fi tala'i' al-mutasawwif. Kemudian masuk fase berikutnya di mana pada waktu itu atau pada masa itu muncullah tokoh-tokoh tasawuf seperti Ibrahim bin Adham, Rabi'ah al-Adawiyah wa Bishr al-Hafi wa ghairuhum. Semakin nampak. Thumma intaqalat as-sufiyyatu ila ad-dawr ats-tsalits. Kemudian setelah itu berpindah kepada fase berikutnya yang ketiga, alladhi dhahara fihi ar-ramz wasyathah wasy'wadha. Mulai ini dimodifikasi dalam tanda kutip, yaitu negatif. Dimodifikasi tidak hanya rajin beribadah, zuhud, akan tapi sudah mulai memasukkan cara-cara atau ritual-ritual, bahkan amalan-amalan, zikir-zikir yang jauh dari agama Allah SWT. Jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan tadi muncul juga ada syakwadah, itu sihir dan lain sebagainya. Seperti wa ala ra'si mumathili hadha ad-daur al-Husain bin Mansur al-Hallaj. Seperti al-Hallaj misalnya. Atau yang lain-lain selain beliau. Wa hadhihi al-marhalah adharat at-tasawuf ala annahu ilm haythu asbaha mustaqillan fi mustalahatihi wa mawdu'ihi wa manhaji wa ghayatihi. Nah, zaman inilah yang kemudian setelah itu memperkenalkan istilah ini sehingga menjadi istilah yang populer, punya caranya, kemudian punya ajaran-ajaran,
amalan-amalan dan seterusnya. Wa tawakkab ma'a dhalika ittijah ba'd syuyukh al-mutasawwif ittijahan jadidan li takwin kiyanat li tasawuf syakal alladhi 'urifa fi ma ba'd bi turuq as-sufiyyah. Terus berlanjut pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran dari at-tasawuf tadi sehingga muncullah ini dimunculkan oleh guru ini tuan syekh ini syekh ini itu sesuai dengan masing-masing tokohnya kemudian setelah itu beliau menyebutkan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang didapati di dalam khususnya aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman atau amalia-amalia tasawuf yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ada sebagian mereka yang mendendangkan atau melafazkan bait-bait syair yang katanya ya akramal khalqi man li man aludzu min bihi siwaka inda hululil hadithil amami ketika mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam akramul khalq makhluk yang paling mulia, tidak ada orang yang bisa kami jadikan sebagai tempat untuk bersandar ketika terjadi masalah-masalah, ada problem-problem dan lain sebagainya. Padahal sebagai seorang mukmin tentunya kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tasawuf dan itu beberapa contoh penyimpangan yang beliau sebutkan atau kata-kata yang tidak bagus tentunya. Kemudian ada juga misalnya sebagian mereka ada yang mengatakan Allahumma aminna min kulli khaufin wa hammin wa ghammin wa kar di dalam doanya ketika dia berdoa menyebutkan kepada gurunya misalnya kemudian setelah itu kardad. Ini kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak jelas. Intinya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini at-tasawuf periode-periode atau fase-fase yang dilalui. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, dampak dari itu, sebagian kaum muslimin yang memandang ini adalah suatu penyimpangan, dalam tanda kutip, tidak seluruhnya. Yang mana tadi, terutama yang ekstremis-ekstremisnya, yang ghulu, yang berlebih-lebihan tadi, sufi-sufi yang berlebihan, ini berbahaya. Disikapilah atau diresponlah oleh kelompok lain yang tidak memiliki ilmu bagaimana cara untuk merespon. Maka terjadilah bentrokan. Apa yang terjadi? Kata beliau, wa tatawarat hadhil munaza'at bainal mutasawwifah wal muttahamin bil ghulu. Nah, muncul orang-orang yang kelompok ghulu, ini berbahaya, ini penyimpangan, maka dilawan. Bagaimana perlawannya? Di antara bentuk perlawannya, ila haddi qiyam majmu'at bitasallul ila ba'dil adrihati wa ihraqiha lima yarawnahu min inhirafatin lam tughayyar. Maka mereka pergi ke tempat-tempat penyimpangan-penyimpangan yang dia anggap atau kesyirikan-kesyirikan yang dia anggap, maka dia bakar, dia hancurkan, dia rusak. Dia lakukanlah apa yang menurut dia ini adalah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar mungkin. Maka terjadi, padahal lam tughayyir wa lam tunkir ala ashabi wa sar, padahal itu tidaklah berpengaruh atau tidaklah berguna di dalam mengingkari. Yang terjadi adalah justru bentrok, kemudian setelah itu terjadi keributan. Ini namanya ghulu. Ini ghulu. Padahal ada cara-caranya, ada ilmunya di dalam melakukan aksi-aksi atau respon-respon ketika kita melihat ada suatu penyimpangan. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala,
bentuk ghulu yaitu karena kerusakan akidah yang memunculkan respon dari sebagian lain untuk berbuat, akan tapi karena dia berbuat tidak didasari kepada ilmu, hanya semangat-semangat belaka, kadang-kadang itu juga memunculkan kesalahan, kekeliruan, sehingga terjadi ghulu. Sehingga terjadi ghulu. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab ghulu yaitu rusaknya akidah. Jadi rusak akidah ini tidak baik, merugikan. Kemudian satu, ketika direspon dengan cara yang jauh dari ilmu juga akan memunculkan kerugian. Maka oleh karenanya agama kita menganjurkan kepada kita untuk belajar, berilmu, dan melakukan segala sesuatu itu dengan ilmu. Harus dilakukan semuanya dengan didasari kepada ilmu. Mungkin ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca tadi bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sikap-sikap ghulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti berbuat dosa. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa, Ustaz. Enggak haram, Ustaz. Iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar banget. Hari ini enggak bisa, besok karena godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh gak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, gak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
2: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
3: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin, setiap salat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya

0: Beda. Setiap puasa kita, pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah, itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut, itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh, pahalanya lebih besar.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah,
1: ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Quduwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa, tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini gak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti berbuat dosa. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa Ustaz, enggak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan, inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
6: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
7: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram. Dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Ats-Tsauri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak. Sedekah. Apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri. Bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi, perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
7: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita SAW? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku SAW. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
6: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu, dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, di setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir

ajilu salati Idul Adha disunnahkan mempercepat mulainya salat Idul Adha. Wa ta'khiru salati Idul Fitr dan memperlambat waktu salat Idul Fitr. Nah, ini perlu diperhatikan nih, jangan waktunya sama semua. Idul Fitri jam 7, Idul Adha jam 7 juga. Harus beda. Kenapa? Lihat tasyi'al waqt fil fitri li ikhraji shadaqatil fitr. Untuk Idul Fitri supaya orang yang belum mengeluarkan zakatul fitr ada kesempatan mengeluarkan zakatul fitr. Wal yubadir an-nas fil adha liyadhbaha dhahiyatahum. Dan untuk Idul Adha dipercepat supaya orang-orang yang berkorban itu lebih cepat menyembelih korbannya dan bisa dibakan dengan cepat. Nah, ini hikmahnya para hadirin. Jadi disunnahkan Idul Fitri agak lambat. Apa alasannya tadi? Yang belum bayar zakat bisa bayar zakat, karena kita tahu afdolnya bayar zakat Idul Fitri itu adalah habis subuh sebelum berangkat ke lapangan. Nah, kalau dikasih kesempatan agak mundur itu lebih bagus, lebih afdol. Yang belum itu bisa membayar zakat pada waktu yang paling afdol. Kalau waktu wajib sih terbenam matahari. Baik, kalau Idul Adha, kenapa sunnahnya segera melaksanakan sholat? Agar yang berkorban cepat potong korbannya dan cepat makan. Masalahnya apa? Karena orang berkorban itu kan belum boleh potong kuku, belum boleh potong rambut. Nah, jadi jangan-jangan ini sudah berapa hari? 9 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, idza dhahara, apabila muncul, ya, atau idza na'am muncul, ya, tanggal 1 dari bulan apa? Dzul, atau idza rahadukum awwal Dzulhijjah, atau idza dakhala, apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, lantas ada yang ingin berkorban, fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi, jangan dia potong kulitnya maupun dia potong apa rambutnya. Rambut siapa ini? Rambut yang korban, bukan rambut kambingnya. Ya, ada yang memahami soal seperti ini. Ya, jangan potong kuku kambingnya. Ada ceritanya kambing potong kuku tiap pekan. Nah, jangan salah pemahaman. Nah, sekarang ini sudah 9 hari ini sudah nunggu ini. Jangan-jangan panjang. Rambut juga, kumis juga bagi kepala keluarga ini. Nah, maka apa? Disunnahkan, segeralah mulai kalau sudah habis waktu terlarang untuk sholat setelah subuh itu, naik satu tombak, mulaikan sudah. Maka oleh karena itu ada beberapa sahabat mengingkari pemimpin khalifah saat itu atau gubernur saat itu, kok lambat sekali mulainya? Kita nih kalau di zaman Nabi sudah selesai ini katanya. Ya, sudah selesai ini. Jadi hari raya itu untuk Idul Adha lebih apa? Lebih pagi. Itu dia faedah nomor berapa? 7. Yang nomor 8. Faedah nomor 8. As-sunnatu fi'luha fis sahra wa hadha huwa al-afdal wa huwa ijma'un 'amali minal muslimin. Sunnahnya pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Inilah yang paling afdal berdasarkan ijma', kesepakatan secara praktik dari kaum muslimin. Nah, jadi afdalnya di mana? Di tanah lapang. Wa yustathna, dikecualikan. Ada pengecualiannya. Ingat, ada ucapan ulama kita mengatakan likulli qaidatin istithna. Dari setiap kaidah itu ada pengecualian.

0: Nah, sekarang di sini afdalnya salat Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang, dikecualikan Al-Masjidil Haram. Di mana? Masjidil Haram. Fas-salatu fih afdal minas salati fis sahra inda jumhur ahli al-ilm. Salat di Masjidil Haram jauh lebih afdal daripada di lapangan berdasarkan pendapatnya mayoritas para ulama. Itu sebabnya di Mekah itu enggak pernah orang keluar meninggalkan Masjidil Haram. Baik, wa in shallan nasu fi masajidihim min ghairi hajatin. Andai kata orang-orang sholat di masjid mereka tanpa ada keperluan. Mana maksudnya tanpa ada keperluan? Satu, hujan. Enggak ada hujan, tapi tetap di masjid sholat hari raya. Dua, ada lapangan, tapi di masjid aja udah. Di masjid ya hari raya, di lapangan ditinggalkan. Ini namanya keperluan. Kalau enggak ada keperluan, bagaimana? Enggak ada lapangan. Enggak ada apa? Lapangan. Kalau ini kan memang apa boleh buat? Ya. Nah, sekarang wa in sallannasu fi masajidihim min ghairi hajatin. Andai kata orang-orang salat Id di mana? Di masjidnya tanpa ada hajat, shahhat salatuhum ma'al karahah, salatnya sah namun makruh. Sah. Wa tarakul afdala was sunnah, mereka meninggalkan yang afdal dan yang sunnah. Sah, tapi hanya tidak mendapatkan keutamaan. Nah, pertanyaan sekarang. Kalau tadi kan pengecualiannya hanya masjid apa? Masjidil Haram. Pertanyaan sekarang. Bagaimana kalau Masjid Nabawi, Bang? Masjid Nabawi gimana? Bang? Oh, luar biasa ini. Ami? Dalam masjid? Baik. Rasid? Dalam masjid? Bang, bagaimana? Abstain ya?
1: Abstain.
0: Hari ini abstain ini, Masya Allah. Kita katakan tetap di luar masjid. Tetap luar masjid. Segi keabdolan ya. Kita bukan berbicara boleh ini ya. Segi keabdolan. Kenapa? Pernah dengar namanya kalau lagi jamaah umroh haji kan ramai mutawifnya bawa ke Masjid Ghumamah. Masjid Abu Bakar. Masjid Ali. Ada tiga masjid sana ya. Ghumamah, Abu Bakar, di belakang Ali. Itu dulu lapangan tempat Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa. Kalau ada kiblat, sebelah kanan dia. Di kiri sana Baqi, sebelah kanan ini, di sini dia Masjid Ghumamah. Nah, jadi para hadirin, di Masjid Ghumamah itu, di sanalah Nabi SAW Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa. Apa pendalilannya di sini? Jikalau Masjid Nabawi saja yang sekali sholat berapa? 1000, Nabi tinggalkan masjidnya untuk sholat idain di lapangan. Berarti apa? Pahala di lapangan sangat luar biasa. Kenapa Nabi sanggup tinggalkan masjid yang 1000? Nah, kalau kita berapa di sini lapak masjidnya? Berapa pahalanya? Allahu a'lam bissawab ya. Nah, berarti apa? Kalau memang ada tempat, harus kita lebih sanggup meninggalkan masjid kita. Nabi saja sanggup meninggalkan masjidnya. Sekali sholat lebih baik dari 1000, kecuali Al-Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Yang ke-9. Al-umur al-mustahabbatu fil-idain. Perkara-perkara yang disunnahkan ketika hari raya. Pertama, al-aklu qabla al-khuruji ila al-musalla fi 'id al-fitr. Makan sebelum keluar ke lapangan pada hari raya al-fitr. Makan sebelum keluar ke lapangan pada hari raya al-fitr. Wa hadza mujma'un 'alaih. Sepakat ini para ulama, para jamaah. Sunnahnya Idul Fitri makan. Ah, apa yang dimakan?
1: Ya apa adanya.
0: Memang bagusnya kurma, tapi apakah semua punya kurma?
1: Kan enggak.
0: Yang penting mah
1: makan dulu.
0: Ya, yang ada apa daging makan daging enggak apa-apa. Intinya makan dulu. Supaya apa? Supaya nampak kita itu sudah tidak lagi puasa. Idul Fitr kembali berbuka. Yang kedua. Wa ammal adha fala ya'kul hatta yarji'a. Adapun Idul Adha, jangan dia makan sampai dia pulang. Lil mudahhi, bagi yang kurban. Bagi apa? Bagi yang berkurban. Bagaimana kita yang tidak berkurban? Utamanya jangan makan. Tapi kalau mau makan tidak ada masalah. Kenapa? Masalahnya dia tidak punya kurban, tinggal menunggu pembagian kurban.
1: Ah, ini dia para hadirin.
0: Yang ketiga, yustahabbu at-tanadhuf wal iqtisal wat tatayyum, disunnahkan membersihkan diri. Mandi, memakai minyak wangi. Wa yalbas min ahsani thiyabih, pakai pakaian yang terbaik. Maka enggak apa-apa dia pakai yang baru. Tidak ada masalah. Itu bagus. Ini adabnya. Bersihkan diri, mandi, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang terbaik. Berikutnya. Yukabbir min khurujihi ilal musalla hatta tantahi shalah fil fitr. Bertakbir sejak keluar rumah sampai ke lapangan sampai selesai salat pada Idul Fitr. Kali lagi. Bertakbir sejak keluar rumah menuju lapangan sampai selesai salat pada Idul Fitr. Wal Adha, adapun Idul Adha min al-yaumil awal min Dzulhijjah, sejak hari pertama Dzulhijjah. Ingat ini para hadirin, bedanya ini. Kalau Idul Fitri kapan? Sejak keluar. Baik, pertanyaan, bolehkah malam Idul Fitri? Boleh. Tapi yang paling afdal itu sejak keluar rumah ke lapangan sampai selesai salat. Wa ammal adha, adapun Idul Adha min awwal yaumin min Dzulhijjah, dari hari pertama Dzulhijjah ila ghurubish syamsi akhir yaumit tasyriq, sampai terbenam matahari pada hari tasyriq terakhir. Berarti tanggal 13. Yang masalah takbir pada jamaah. Berapa lafaz takbir? Coba dulu, ingat-ingat. Yang sahih dari para sahabat. Rasid berapa? Mu'adz. Pak Rahmat. Ingat-ingat. Baik. Ada empat. Ya, ada empat. Yang paling sahih dari alfadhut takbir, lafaz-lafaz takbir, ya, kapan? Di saat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada empat. Mana dia? Yang pertama, yang biasa kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini biasa ya. Ini dibawakan oleh Ibnu Umar, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, dan yang lainnya. Sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Loh, kok dua ini, tiga juga boleh? Takbirnya. Yang kedua,
2: Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahil hamd.
0: Nah, ini aneh ini. Tapi sahih dari Ibnu Abbas. Ya, sahih dari Ibnu Abbas. Saya ulangi.
2: Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahil hamd.
0: Yang ketiga, paling pendek, takbir Salman al-Farisi.

0: Yang keempat, dari Ibnu Abbas juga sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Nah, bagaimana kadang-kadang kita dengar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ini adalah takbiratul mutaakhirin, takbir dari mutaakhirin. Namun yang sahih dari para sahabat empat itu riwayat dari para jamaah. Nah, yang biasa normal Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu fikum. Jadi para hadirin, itulah dia siyagut takbir, teks takbir yang datang dari para sahabat. Poin yang ke-10. La yajuzul adzan walal iqamah. Tidak diperbolehkan azan dan iqamah walan nida bihalin minal ahwal fil idain, maupun panggilan apa saja di saat pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha. Berarti apa? Begitu datang imam sambil takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, istau, lurus, rapatkan saf. Mulai udah. Sekali lagi, tidak diperbolehkan atau tidak boleh azan maupun iqamah atau panggilan apapun saat Idul Fitri dan Idul Adha. Walaysa li ahadin an yaz'uma darurata dzalik, dan tidak boleh seorang pun menganggap ini penting, ini perlu, diperlukan. Qala Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, ittafaqal ulama, ini masalahnya ijma' nih para jemaah. Sepakat para ulama, ala annal adzana wal iqamata lil idain, bahwasanya azan dan iqamat untuk Idul Fitri, Idul Adha, bid'atun, ini perkara baru dalam agama. Perkara bid'ah dalam agama. Wa huwa marwiun an jam'in minas salaf, dan ini datang dari banyak ulama salaf. Sepakat ulama, azan dan iqamat untuk Idul Fitri, Idul Adha, ini tidak ada contohnya. Qala Jabir, ini saya bawakan ucapan sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, "Alla adzana lis-salati yaumal fitri hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruju." Tidak ada azan untuk Idul Fitri ketika imam keluar dari rumahnya menuju lapangan maupun setelah keluarnya, wala iqamah, tidak ada iqamah. Wala nida, tidak ada panggilan. Wala syai, tidak ada apa-apa. Wala nida'a yawma idzin wala iqamah, tidak ada panggilan, tidak ada azan, tidak ada iqamat pada hari itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini Bukhari Muslim. Oh, jadi enggak perlu kita mengatakan as-salatu sunnatal idul fitri rahimakumullah. Enggak perlu sudah. Ketika imam mengatakan istawu istaqimu atadilu, lurus, rapatkan saf, oh, tandanya mulai sudah itu Allahu Akbar, ah, mulai sudah itu. Apalagi sekarang kan enak pakai pengeras suara. Kalau kita katakan ada azan dan iqamat saat Idul Fitri, dulu lebih perlu. Kenapa? Belum ada loudspeaker ini. Kan begitu secara logikanya. Dulu lebih penting kan? Kenapa? Nggak ada pengeras suara. Kalau sekarang, jarak 1 kilo sudah kedengeran. Wih, takbiran ini katanya. Sekali lagi, saya bawakan riwayatnya. Qala Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Alla adzana lis-salati yaumal fitr." Tidak ada azan untuk Idul Fitri. "Hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruj." Di saat imam keluar maupun setelah keluar. "Wala iqamah." Tidak ada juga iqamah. "Wala nida." Tidak ada panggilan. "Wala syai'." Enggak ada apa-apa. "Wala nida yauma idzin wala iqamah." Tidak ada panggilan hari itu dan tidak ada juga iqamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Atsar ini sahih, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Ah, inilah dia inti dari hadis nomor 18 ini. Jabir ibn Samurah mengatakan, aku sholat bersama Rasul Idul Fitri, Idul Adha, bukan sekali dua kali. Berarti berapa? Sering kali. Tidak ada azan? Tidak ada iqamah. Jabir bin Abdullah menegaskan, tidak ada juga panggilan panggilan yang lain. Sehingga itu dia muncul ijma'nya para ulama, dibawa oleh Ibn Rajab Al-Hambali, itu perkara baru di dalam agama. Baik. Itu dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia dan mulia ini. Para ikhwan yang agak telat datang, mohon maaf. Karena memang agak maju sedikit kajiannya. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan taufik dari apa yang kita ambil pada kesempatan hari ini. Jadi lebih lapang, ada beberapa waktu untuk kita bisa bertanya jawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan di sini dari pemirsa kita di Hijrah TV. Ustaz, apa maksud dari larangan menggabungkan jari-jari jemari kanan kiri setelah wudu tersebut? Apakah bisa membatalkan wudu? Maksudnya begini. Apabila seorang berangkat ke masjid yang sudah berwudu, maka tidak boleh apa? Tashbikul asabi. Menyelang-nyeling jari. Kenapa? Dia dihukumi di dalam sholat. Nah, kalau terjadi bagaimana? Sah wudunya, sah sholatnya, hanya melakukan yang makruh saja. Tidak ada masalah untuk sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Nah, silakan pertanyaan. Nah, fadol. Saya memiliki kebiasaan berdoa dalam hati setiap sujud dalam sholat fardu maupun sunnah. Saya juga kerap mendoakan teman-teman dekat saya, lawan jenis yang bukan mahram saya. Pertanyaan, apakah boleh berdoa dalam hati ketika sujud? Bagaimana baiknya? Tidak ada masalah berdoa dalam hati. Ya, tidak ada masalah. Ya, dia lafazkan itu lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah baik ketika saya mendoakan orang lain, terutama teman saya, lawan jenis tadi bukan mahramnya? Ada udang di balik batu kah? Nah, kan itu pertanyaan. Jangan-jangan batunya jatuh, udangnya mati. Nah, apa maksudnya mendoakan? Oh, mendoakan dia kebaikan umum, dapat hidayah. Ya bagus, tidak ada masalah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil muslimina wal muslimat." Siapa memintakan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah catat baginya setiap mukmin dari yang didoakan satu pahala. Kalau 3 miliar jumlahnya kaum muslimin di muka bumi ini, maka 3 miliar pahala kita dapatkan dengan doa, "Rabbighfirli wa liwalidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat." Masya Allah, tabarakallah. Allah ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak Ustadz kalau kita sholat id masbuk terlambat, masbuk rakaat kedua yang sudah mau selesai? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, "Yusalliha kama yusallil imam." Silahkan dilanjutkan sebagaimana imam sholat. Tidak ada yang perlu dibingungkan. Lanjut sudah. Allah ta'ala ala wa'alam. Ustadz, apakah maksud dari tidak makan dan minum dari azan subuh sampai selesai sholat Idul Adha bagi peserta kurban, juga bagi tidak peserta kurban, sama seperti puasa sunnah maksudnya? Kita katakan intinya tidak makan, khusus bagi yang kurban. Khusus bagi yang kurban. Tapi andai kata dia minum, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Tafadhal, ada lagi bertanya? Wafiq barakallah. Baik, terus? Baik. Berkaitan dengan takbir pada Zulhijjah. Takbir itu ada dua para jamaah. Ada muqayyad, ada mutlak. Mutlak lepas, kapanpun, dimanapun. Muqayyad terikat. Dan terikat ini mulai dari hari Arafah. ada baris salawat, ada contohnya, ada dari para sahabat. Tapi kapan? Dibaca sebagai pengganti zikir. Setelah itu baru berzikir. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada lagi yang bertanya? Ya, tafadhal. Naam. Nada maksudnya intonasi gitu. Intonasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting teksnya sekarang. Iya, kan beda orang, beda intonasi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang suaranya serak-serak basah, ada juga yang suaranya lembut, ada juga yang suaranya garang. Ya, tidak ada masalah kalau itu. Ya, cuma jangan terlalu mendayu-dayu sampai kehilangan harokat ya. Allahu akbar, azan kalau ini. Nah, bukan lagi takbiran. Allah taala ala wa alam. Baik, kita baca dulu. Di beberapa ayat Al-Quran terdapat kata seperti alif lam ra yang jika dilatinkan tidak terdapat makna Indonesianya. Sebenarnya apa artinya? Dibawakan oleh para al-mufassirun, alif lam mim kaf ha ya ain sad, huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus di awal beberapa surat, lil i'jaz, ini adalah untuk membatalkan bagaimana kehebatan sastrawan Arab ditantang oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat-ayat tersebut. Ayo datangkan yang semisal. Tidak bisa mereka. Maka Allah al-mufassirun selalu mengatakan Allahu a'lamu bimuradih, hanya Allah yang maha tahu apa maknanya. Jadi tidak bisa kita kira-kira alif Allah lam Allah mim Muhammad. Tidak bisa para jemaah. Allah ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, sisa tulang dari lauk hewan darat dan air yang kita makan, apa benar dimakan oleh jin muslim kalau kita baca bismillah sebelum makan? Kalau kita tidak baca bismillah, maka dia makan sisa tulang lauk yang kita makan tersebut dimakan oleh jin yang kafir. Jawabannya iya. Jadi kalau kita seorang muslim, bismillah, maka tulang itu akan penuh dengan daging dan dimakan oleh saudara kita dari kalangan jin. Dari kalangan apa? Jin. Demikian juga kotoran hewan ternak manusia. Kotoran kuda, kotoran sapi, kotoran kambing, itu akan menjadi makanan untuk ternaknya jin. Maka bagaimana manusia itu menghamba kepada jin? Ini manusia ini lebih hebat kok para jemaah. Buktinya apa? Sisa-sisa kita dimakan. Kenapa antum kasih dia satu ayam hitam? Dia tuh makan sisa. Ya. Maka lihat inilah izzah at-tauhid. Apa itu? Nabi Sulaiman. Siapa yang patuh? Nabi Sulaiman yang patuh kepada Ifrit atau Ifrit patuh kepada Nabi Sulaiman? Ifrit. Bahkan apa? Ini menunjukkan jin juga tidak tahu yang gaib. Nabi Sulaiman duduk di singgah sandanya sambil pegang tongkatnya. Ya, tidak tahu sudah berapa hari dia mati. Meninggal. Alaihissalatu wassalam. Nah, jadi kita katakan, riwayat itu sahih. Riwayat itu sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi kalau dibatakan bismillah, daging ya, tulang itu nanti penuh dengan apa? Daging. Itu sebabnya dilarang istinja pakai itu. Jadi jangan-jangan antum ke hutan apa nemu tulang rusa sementara tidak ada tisu, tidak ada apa, pakai tulang aja sudah, enggak boleh. Ya Allah taala ala wa alam.
1: Ya, halo.
0: Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Ya, silakan dari Sukabumi ya. Baik, ditunggu jawabannya. Jadi ini pertanyaannya, katanya rumah yang diruqyah kalau kena sihir waktu dibacakan surat Al-Baqarah berkedip-kedip lampunya katanya. Allahu a'lam, saya tidak tahu, jangan-jangan tegangan lagi turun juga kan. Token habis, mati kalau token habis. Nggak, lagi down. Allahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi bersabda dalam hadis Al-Bukhari, afwan, Muslim, inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi bersabda, fa inna akhdhaha barakah. Mengambil, menghafal surat Al-Baqarah itu keberkahan. Wa tarkuha hasrah. Meninggalkannya adalah penyesalan. Wa la yastati'uha al-batalah. Tukang sihir tidak mampu melawannya. Allah Ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum menambah setelah kata amin yang diucap ketika selesai berdoa di surat, semisal amin ya rabbal alamin, karena pernah mendengar sunnahnya hanya amin saja. Ya cukup amin saja. Cukup amin saja. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa yang kita baca di selah celah takbir? Ahsan. Ini pertanyaan bagus. Apa yang kita baca? Riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan di celah-celah takbir itu tasbihun wa tahlilun tahmidun wa salawat. Takbir, tahmid, salawat. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, ini ucapan Ibn Mas'ud tidak menta'in, tidak menetapkan bacaan tertentu, bebas. Ya. Bagaimana kalau mengatakan, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah Akbar. Butuh dalil, apa dalilnya? Hanya Ibn Mas'ud bisa bertasbih, bisa bertahlil, bisa bersolawat. Nah, bagaimana kalau Allahu Akbar diam saja? Hadza huwal asl, ini asalnya. Kenapa? Tidak ada satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada bacaan di celah-celahnya. Tapi anda kata dia membaca sah dan tidak ada masalah bersandar kepada ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, ada lagi? Ada lagi? Ah, Ubi. Oh, kalau itu sih sifatnya pengumuman. Ya, pengumuman impak yang masuk hari ini. Oh, itu tidak masalah kalau itu. Ya. Ini intinya syiarnya. Ya, syiarnya Allah Ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, mensikapi keluarga yang selalu berselisih ketika lebarannya berbeda. Terkadang saya merasa sebagai orang mu'alaf di antara orang yang tidak sama tersebut. Oh jangan, kita ini sudah muslim, bagaimana mu'alaf? Ini gara-gara beda waktu penanggalan. La ilaha illallah. Kita katakan bahwasanya hadis umum para jamaah. As-saum yawma tasumun. Puasanya kalian mengikuti orang banyak dan penguasa. Wal fitru yawma tuftirun. Berbukanya pun demikian. Wal adha yawma tudahun. Idul adhanya pun demikian. Jadikanlah ini menjadi patokan kita. Tapi andai kata ada yang duluan karena dia ikut Mekah, kita harus berlapang dada. Bukalah diri kita. Hakikatnya kawan kita itu ingin mengikuti dalil juga. Hakikatnya dia tidak menyelisihi kita berdasarkan hawa nafsu. Ah, beda. Supaya kita tampil beda, kita harus menang duluan. Nah, kalau ini tidak boleh dalam syariat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, terakhir sana. Ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa sebabnya dipindahkan? Sekedar amanah itu saja? Oh gitu, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita memindahkan al-janazah. Dilarang. Kalau sudah meninggal di tempat itu sudah kubur, kecuali tidak ada yang bisa ngurusnya, baru boleh. Ya, sama halnya dengan orang mati syahid, tidak usah dipindah. Di mana dia meninggal, di sana dia diletakkan. Itu hukum asalnya. Tapi indat ad-darurah, ada darurat. Di tempat itu siapa ngurus dia? Bahkan apa? Belikan dia tanah makam pun tidak ada yang bisa ngurus dia. Bawalah dia pulang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Iya tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum kadzalik. Naam. Patungan. Ya enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Yang tidak potong itu hanya dia yang punya kurban. Oh. Betul. Yang atas nama saja yang inti. Kalau yang mengikuti tidak perlu. Berbeda halnya kalau sapi 7 orang. Yang 7 itu enggak boleh. Tapi ini kambing atas nama bapak, tapi ikut serta pahalanya satu kampung. Ya boleh. Kenapa enggak boleh para jamaah? Boleh. Mana buktinya Nabi Muhammad SAW, hadits Muslim. Nabi kurban domba yang kedua, Allahumma hadza an man lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini umat untuk umatku yang belum kurban. Maka dalil ulama kita menyebutkan kurban itu adalah fardu kifayah katanya atau sunnah muakkadah. Mana dalilnya? Nabi Muhammad sudah ngorbanin kita. Ya. Wallahu ta'ala wa alam. Baik. Jika seorang wanita dalam masa iddah talak satu, apakah dia boleh keluar dari rumah orang tuanya? Kok keluar dari rumah orang tuanya? Wanita ini dikembalikan ke rumah orang tuanya saat proses cerai sehingga jatuh talak, seperti kekajian silaturahmi. Dan apakah dia tetap harus izin suaminya untuk urusannya keluar rumah tersebut? Pertama, para hadirin, tidak ada sunnahnya membawa istrinya pulang ke rumah orang tuanya saat proses itu, enggak ada. Justru disuruh diam, hatta sudah cerai pun disuruh diam di rumah. Dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, la tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian sebagai suami

0: adha yauma tudhahun, Idul Adha itu di hari kalian berkorban semua. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini berkaitan dengan takbir ini para hadirin. Saat kami sholat Idul Fitri tahun ini, imam melakukan 7 kali termasuk takbiratul ihram di rakaat pertama dan takbir 5 kali yang kedua termasuk takbirat intiqal. Apakah hal ini ada dalilnya? Kalau 7 kali yang pertama bersamaan dengan takbiratul ihram, iya, hadis Aisyah. Adapun yang kedua bersamaan dan takbiratul intiqal, tidak. Tapi apa kalau kurang, sah? Sah. Sengaja pun ditinggalkan, sah. Karena itu takbir zawaid namanya, takbir tambahan yang hukumnya sunnah. Cuma kalau tidak sempurna sesuai petunjuk itu, kurang afdal. Wallahu ta'ala ala wa'alam.
1: Ya, halo? Halo?
0: Baik. Bagaimana cara membaca doa sebelum salam pada tahiyat akhir sholat wajib? Apakah tetap melihat ke telunjuk sambil membaca doa atau menurunkan telunjuk dan melihat pada tempat sujud? Wassahih, sambil ya melihat telunjuknya. Kenapa? Nabi sebutkan yushiru biha wa yad'u biha, berisyarat dan dia berdoa dengannya. Jadi sambil dilihat telunjuknya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah boleh membaca doa apa saja selain dia berlindung dari fitnah dajjal? Kenapa tidak boleh? Karena Nabi SAW menyebutkan, apabila seorang diantarakan sudah bertasyahud kemudian minta perlindungan dari yang empat, faliyatakhayyar minad du'a ahabba ilaihi, pilih doa yang dia cintai, pilih doa yang dia sukai, dan itu adalah tempat mustajab doa. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan? Ya, tafadhol. Dalam menjalani hari-harinya. Berarti apa ini namanya was-was? Ini penyakit dari syaitan. Maka untuk memeranginya, satu, belajar tauhid yang benar. Dua, harus dilawan, jangan diikuti. Yang ketiga, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dihilangkan penyakit tersebut. Itu datangnya talbisil. Dia gak puasa berarti dari Indonesia. Berarti belum puasa Indonesia. Berangkatlah dia ke Mekah. Ternyata di sana sudah satu hari. Dengan lebaran itu 29. Berarti tidak 30. Baik. Sementara dia dapat hanya 28. Kan begitu jadinya. Ada apa 29 dia? Baik, sementara orang Mekah berapa puasanya? Berarti harus nambah satu. Harus nambah satu. Kasus yang lain disebut oleh para ulama kita. Dia mulai puasa di Mekah. Puasa di Mekah. Ya. Terus puasa ketika dapat 28, dia berangkat ke Indonesia. Ternyata sampai Indonesia lebaran. Dia hanya puasa 28. Silahkan dia ikut lebaran hari itu, besok dia ngada lagi tinggal satu. Itu dia. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jumpa kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Pertanyaan yang belum kita jawab nanti insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan taufik bagi semua. Semangat terus belajar ini. Ini bulan depan ini insyaallah masuk kita ke bahasan hadis yang nomor 19. Yaitu laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tentang hukum qasar ini. Ini penting, ini jama' dan al-qasar insyaallah ta'ala. Mohon maaf para hadirin, karena ini pesawat dimajukan, maka kami harus lebih cepat, yang biasanya 2:30 ya. Tapi tergantikan tadi agak pagi mulainya, dan kami tambah sedikit beberapa menit di sini, 5 menit saja. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat.
9: Dengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin. Sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya.

0: menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu enggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini enggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau enggak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Enggak apa-apa Ustaz, enggak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduwwun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
6: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
7: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui, semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Hadirin, setiap sholat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja, atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Imam Abu Ishaq, bahkan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah, adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Al-Thawri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Dawud, atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Al-Thawri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak doa sama Allah. Zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak, sedekah, apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
7: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
6: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, ini setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dham min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari 4 bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
7: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita. Dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya, itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah, lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari 3 bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan salatun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Kita memasuki 3 bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.
8: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Al-Mu'minun, suara dari Syekh Al-Imad Al-Mansari Hafizahullah Ta'ala, tidak bisa kita lanjutkan. Sekarang kita akan bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian siaran langsung, kajian Ba'da Maghrib yang saat ini berlangsung di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala yang melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Dan langsung saya kita bergabung bersama RJTV dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan
1: wa barakallahu fikum bersama kaum muslimin. Kemudian kita berkumpul di malam hari ini juga merupakan anugerah berjalan di atas jalan talabul ilm, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia, semoga seluruh penghambaan kita yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan itu semua sebagai sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salam salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyarul ikhwah, kembali kita melanjutkan baca kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di dalam pembahasan hukum yang terkait dengan salatul khawfi, salat yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat sekaligus bentuk daripada contoh ketika kaum muslimin dalam kondisi perang. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan salat berjamaah. Dalam situasi peperangan pun Nabi SAW tetap melaksanakan salat secara berjamaah bersama para sahabatnya. Dan ini manakala memang masih memungkinkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Walaupun salat yang dilakukan kaifiyahnya tidak seperti salat pada umumnya, ada beberapa hal yang gugur kewajibannya, rukunnya, karena situasi dan kondisi ketika itu berbeda. Namun salat berjamaah tetap dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat. Idza lam yumkin qismatul jaisi liistidadil qitali. Ketika tidak memungkinkan membagi pasukan perang, liistidadil qitali, karena peperangan itu sangat berkecamuk, artinya tidak bisa melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Liistidadi al-jaisi atau liistidadil qitali. Penulis mengatakan idza istaddal qitalu wa lam tumkin kismatul jaisi sallu furada ala ayi halin kanu mushatan aw rukbanan lil qiblati aw li ghairiha yumi'una ima'an liqawlihi ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila tidak memungkinkan pasukan itu dibagi agar tetap bisa melaksanakan salat secara berjamaah seperti yang telah kita baca pada contoh-contoh yang telah berlalu, baik salat dilakukan ketika safar atau ketika hadar, pada kondisi yang masih memungkinkan dibagi menjadi dua bagian, salat bersama imam, kemudian setelah itu datang kelompok yang kedua dan kelompok yang pertama menyempurnakan salatnya sendiri-sendiri, kemudian datang kelompok yang kedua dan imam telah cukup rakaatnya dan dia duduk sambil menunggu salam, dan kelompok yang kedua menyempurnakan furada. Apabila tidak memungkinkan dengan cara seperti ini, tidak mungkin dibagi pasukan perang kepada dua bagian, sallu furada ala ayyi halin kanu, maka ketika itulah pasukan perang itu dianjurkan untuk salat sendiri-sendiri. Yang sebelumnya selagi bisa dilakukan salatul jamaah, walaupun gugur kewajiban-kewajiban atau sebagian daripada kewajiban yang ada di dalam salat, tapi ketika sudah tidak memungkinkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka salat dilakukan dengan sendiri-sendiri, musyatan aw rukbana, baik berjalan kaki atau berkendaraan, lil qiblati aw li ghairiha, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Gugur ketika itu hukum menghadap kiblat karena tidak memungkinkan. Yang kita tahu menghadap kiblat itu adalah syarat diterimanya ibadah salat seorang muslim, syarat sah salat. Seorang yang tidak menghadap kiblat maka salatnya tidak diterima. Tapi karena dalam situasi perang ishtidadul qital, maka ketika itu gugurlah hal demikian. Maka disebutkan lil qiblati aw li ghairiha, baik menghadap kepada kiblat atau tidak menghadap kepada kiblat, itu menghadap kepada bukan arah kiblat. Yumiuna ima'an, dan mereka hanya menunduk atau memberikan isyarat-isyarat. Di qawlihi ta'ala, Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau rasa takut itu betul-betul menghampiri kalian, artinya tidak memungkinkan melaksanakan salat secara berjamaah bersama pasukan-pasukan perang, maka salatlah sendiri-sendiri, jalan kaki atau rukbana, menggunakan kendaraan. Nah, kita sebutkan tadi, ini menunjukkan bagaimana tingginya keutamaan salat berjamaah. Namun ishtidadul qital, berkecamuknya peperangan tersebut yang tadi sudah tidak dilakukan salat secara berjamaah, yang kedua tentang ishtidadul qital ini menunjukkan kepada kita bagaimana tingginya kedudukan ibadah salat. Kalau tadi selagi bisa dilakukan jamaah lakukan, namun jamaah tidak tinggalkan. Namun ketika qital ishtaddal qital, berkecamuk peperangan itu, tidak mungkin melakukan salat secara berjamaah, tidak bisa dibagi pasukan perang kepada dua bagian, dan kedua ini memberikan ilmu kepada kita bagaimana tingginya kedudukan salat. Seperti apapun kondisi kaum muslimin ketika itu, namun salat tidak ditinggalkan. Salatlah sendiri-sendiri, berjalan kaki, di atas kendaraan, menghadap kiblat atau tidak, namun salat itu sendiri tidak akan digugurkan kewajibannya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Nah, ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan salat di dalam Islam. Maka jangan sampai kita meninggalkan salat ma'asyar muslimin atau melalaikan salat. Biiznillah meninggalkan salat, kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan salat biiznillah, tapi terkadang mungkin bisa saja kita melalaikan waktunya. Maka jangan sampai kita lalaikan. Salat adalah tiang agama kita, sesuatu yang sangat diperhatikan. Pembahasan yang telah berlalu menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga salat berjamaah, dan pembahasan di hari ini bagaimana pentingnya melakukan salat dalam kondisi apapun, tidak gugur kewajibannya. Allah mengatakan fa in khiftum, ketika rasa takut itu sudah menyelimuti diri kalian, bertambah rasa khawatir kalian, tak mungkin lagi dibagi pasukan perang itu, maka salat tetap tidak dilakukan. Boleh tidak dilakukan secara berjamaah, lepas pelaksanaannya dengan secara berjamaah, tapi salat tetap dilakukan. Farijalan aw rukbana. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra, wa in kanu aktsara min dzalika falyusallu qiyaman wa rukbana. Wa in kanu aktsara min dzalik, maksud daripada aktsara min dzalik, rasa khawatirnya, rasa takutnya banyak, kekhawatirannya banyak. Falyusallu qiyaman wa rukbana, salatlah dengan berdiri, jalan kaki, atau di atas kendaraan. Namun salat tidak digugurkan dan tidak lepas kewajibannya. Jadi sudah tidak dianjurkan melaksanakan secara berjamaah karena tidak memungkinkan, bisa menimbulkan bahaya terhadap pasukan perang, terhadap kaum muslimin. Namun untuk salat itu sendiri tidak digugurkan kewajibannya, karena inti kemenangan kaum muslimin itu diantara sesuatu hakikatnya adalah ketika kaum muslimin itu menjaga salat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Allah sebutkan, aqamus salah alladzina immakannahum fil ardi, kata Allah. Orang-orang yang akan kami kuatkan, yang akan kami teguhkan, yang akan kami jadikan sebagai orang diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, dikokohkan bijakannya di muka bumi ini, alladzina immakannahum fil ardi. Syarat yang pertama itu Allah mengatakan aqamus shalah. Mereka adalah orang yang mendirikan salat. Jadi kalau salat ini sudah diabaikan, ma'asyar muslimin, tidak akan diberikan kemenangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Makanya kita perhatikan sampai seperti ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah tidak mampu melaksanakan salat secara berjamaah, gugur. Namun salat itu sendiri tidak akan pernah digugurkan, karena inti kemenangan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin ketika salat itu masih menjadi syariat yang mereka agungkan di tengah-tengah mereka. Tapi ketika salat itu sudah mereka abaikan, sudah mereka lalaikan, sudah mereka tinggalkan, maka tunggulah kehinaan akan diberikan oleh Allah Taala. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zara wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhulla." Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza tabaya'tum bil 'inah," apabila kalian melakukan transaksi dengan cara 'inah, dengan cara 'inah, transaksi yang mengandung unsur ribawi di dalamnya, "wa akhadhtum adnabal baqar," kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi, "wa raditum biz-zara," kalian ridha terhadap pertanian, karena bertani, karena berternak, kemudian lupa menjalankan syariat Islam, tidak melaksanakan salat atau melalaikan salat, tidak talabul ilm, tidak mengerti bagaimana akidah yang dengannya semestinya kita berakidah, beribadah yang dengannya semestinya kita beribadah, karena sibuk dengan perkara-perkara dunia. Apa kata Nabi SAW? "Sallatallahu alaikum dhulla," akan Allah campakkan kalian kepada jurang kehinaan. Maka ketika agama Allah sudah ditinggalkan, syariat-syariatnya sudah ditinggalkan, kewajiban-kewajibannya sudah ditinggalkan, dan kewajiban yang paling tinggi itu adalah salat bagi kaum muslimin. Kewajiban yang paling tinggi itu adalah salat bagi kaum muslimin. Ketika itu sudah diabaikan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memberikan kekuatan atau kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian yang kelima, "At-talibu lil'aduwi awil haribu minhu. Man talaba aduwan yakhsha fawatahu aw talabahu aduwan yakhsha ay yadhfara bihi shalla ala ayyi halin kana mashiyan aw sa'iyan ila al-qiblati aw ghayriha. Wa hakadha kullu man khafa ala nafsihi min insanin aw hayawanin aw ghayriha aw ghayrihima shalla salata al-khawfi bihasabi halihi wa yashhadu li hadhihi almas'alati qawluhu ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana wa amalu abdillah ibn unais radhiyallahu anhu faqad ba'athahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi talab alhudhali faqala lamma khiftu an yakuna bayni wa baynahu ma yu'akhiru as-salah fantalaqtu amshi wa ana usalli umi'u ima'an nahwa wa lamma danawtu min. Kemudian pembahasan yang kelima, dan ini pembahasan terakhir dalam pembahasan salatul khawfi. Pembahasan yang kelima adalah at-talibu lil aduwi awil haribu min, yaitu orang yang mencari musuh yang lari darinya, atau orang yang memang lari dari musuh yang sedang mengejarnya. Lari bukan dengan tujuan lari dari kancah peperangan, tidak, karena lari dari kancah peperangan tidak boleh. Itu bagian daripada kabairu dzunub, at-tawalli yawm az-zahaf, kata Nabi. Di antara dosa-dosa yang membinasakan, salah satu yang disebutkan oleh Nabi adalah at-tawalli yawm az-zahaf, lari dari kancah peperangan. Tapi lari dengan tujuan mencari teman, maka ini boleh. Di hadapannya banyak musuh, dia tinggal sendiri, dan dia lari dengan mencari teman atau dengan melindungi dirinya, bukan karena lari dari kancah peperangan itu. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, "Wa may yuwallihim yawma izin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah." Itu dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Barang siapa yang lari pada hari itu dari kancah peperangan, kata Allah Tabaraka wa Taala, kemudian disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, kecuali lari dengan tujuan mencari pasukan-pasukan kaum muslimin, bukan karena takut dalam kancah peperangan. Tapi kalau larinya karena takut dari kancah peperangan itu, kemudian melarikan diri, tidak jadi berperang, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, sungguh diberikan kepadanya murka dari Allah Tabaraka wa Taala. Jadi lari itu ada dua. Kalau lari dengan tujuan mencari pasukan kaum muslimin, kembali bergabung bersama mereka, maka ini tidak terlarang, ini boleh. Ini bentuk daripada apa? Menjaga diri dalam kancah peperangan. Tapi kalau lari karena takut melakukan peperangan, ini disebut dengan at-tawalli yawmaz zahaf. Dan Nabi menyebutkan kabirah min kabairil dhunub, atau di antara dosa yang membinasakan, minal muhlikat, kata Nabi SAW, wattawalli yawmaz zahab, lari dari kancah peperangan. Maka lari itu ada dua. Yang pertama, lari karena takut. Yang kedua, lari dengan tujuan mencari pasukan kaum muslimin. Yang kedua ini boleh, yang pertama tidak. Jadi bagaimana dengan orang at-talibu lil adui, mengejar musuh, kemudian al-haribu min, lari dari serangan musuh, bukan melarikan dari kancah peperangan, bukan melarikan diri dari kancah peperangan, tapi berhindar dari serangan musuh. Man talaba aduwan yakhsha fawatahu, barang siapa yang mengejar musuh, dikhawatirkan musuh itu akan hilang, apalagi musuh-musuh yang dianggap punya peran penting, punya peran penting dalam mengatur strategi perang bagi musuh itu. Maka menangkap musuh itu sangat penting. Maka dikejar. Man talaba aduwan yakhsha fawatahu. Kalau dilepaskan ma'asyarul ikhwah, karena masuk waktu salat, maka dikhawatirkan nanti musuh itu hilang, kemudian tidak bisa ditangkap setelah itu. Aw talabahu aduwan, atau dia dikejar oleh musuh. Yakhsha yadhfara bihi, dia khawatir akan dihabisi oleh musuh itu, tertangkap oleh musuh itu. Salla ala ayy halin kana, salatlah dalam kondisi apapun yang bisa dia lakukan. Bayangkan, dalam kondisi itu ternyata salat tidak gugur kewajibannya. Itu menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan salat itu. Seperti itu, mengejar musuh yang musuh itu memiliki peran yang begitu penting, berhadap-hadapan dengan waktu salat, namun salat tidak boleh diabaikan, tetap melaksanakan salat seperti apa yang disanggupi. Atau seseorang sedang dikejar oleh musuhnya,
2: Dia ingin berhindar dari serangan musuh itu, bukan ingin lari dari kancah peperangan. Kemudian di waktu yang sama masuk waktu salat. Apa kata beliau? Salla ala ayyi halin kana. Dia tetap wajib melaksanakan apa? Salat seperti apapun kondisi yang dia sanggupi. Namun yang namanya salat tidak akan pernah digugurkan bagi seseorang. Masyian au sa'iyan ilal qiblah. Berjalankah, larikah, menghadap kiblatkah, tidak menghadap kiblatkah? Wa hakadha kullu man khafa ala nafsi. Jadi sampai di sini pembahasan salatul khawfi, kemudian beliau mengatakan wa hakadha, demikian jugalah setiap orang yang sedang dalam kondisi takut dari seseorang manusia menyerangnya atau binatang atau selain daripadanya, maka pelaksanaan salat boleh dilaksanakan seperti salatul khawf. Kalau dia sendiri berarti nanti ada yang digugurkan, bisa jadi dia tidak menghadap kiblat karena binatang buasnya misalnya bukan berada di arah kiblat, maka dia boleh tidak menghadap kiblat. Dikiaskan hukumnya kepada salatul khawf. Makanya beliau mengatakan wa hakadha kullu man khafa ala nafsihi min insanin aw hayawanin aw ghairihima shalla salatal khawfi bihasabi halih. Maka diikut sertakan hukumnya sama dengan orang-orang yang memiliki rasa takut baik kepada manusia, kepada binatang atau apapun. Kemudian kalau dia laksanakan salat tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan sempurna, maka tidak ada masalah. Maka diikut sertakan hukumnya kepada salatul khawfi tadi, walaupun sampai tidak menghadap kiblat. Misalnya orang yang dia khawatirkan itu akan muncul dari arah bukan arah kiblat, maka dia boleh tidak menghadap kiblat. Atau misalnya di satu tempat itu tidak besar dan di situ ada barang-barang yang bertumpuk, na'udzubillah, misalnya di situ ada binatang yang berbisa misalnya, dia tidak bisa keluar dari situ sementara waktu salat sudah masuk. Kalau sekiranya dia membelakangi binatang tadi, dikhawatirkan binatang itu akan menggigitnya, maka dia boleh tidak menghadap kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Wa amalu Abdullah ibni Unais. Kemudian begitu juga pernah dilakukan oleh Abdullah bin Unais ketika Nabi mengutusnya mencari atau mengejar seseorang dari kabilah Al-Hudhali. Fi talabil Hudhali faqala lamma khiftu an yakuna baini wa bainahu ma yuakhiru shalah. Ketika aku khawatir antaraku dengan dia bisa mengakhirkan salatku, bisa mengakhirkan salatku, fantalaqtu amshi. Maka aku berjalan melaksanakan salat, wa ana usalli, dan aku hanya dengan menunduk-nunduk atau memberikan isyarat-isyarat begitu aku mulai mendekatinya, kata sahabat yang mulia ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan salat adalah pelaksanaan yang sangat diutamakan, tidak akan pernah gugur sampai seorang itu diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah ma'asyal muslimin pembahasan salatul khawfi. Jadi ada dua yang bisa kita ambil kesimpulan dari situ. Yang pertama, bagaimana tingginya kedudukan salat berjamaah sehingga sampai gugur hal-hal yang mesti ada dalam satu salat, tapi demi menjaga salat berjamaah dalam situasi perang beberapa hal digugurkan kewajibannya, namun salat jamaah tetap dilakukan. Ini manakala masih bisa melakukan salat berjamaah. Lah yang dibaca di dalam salat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jadi bukan Jum'ah tapi Jumu'ah. Allah yang menyebutkan demikian. Jadi salatul jumu'ati wajibah. Salat Jumat hukumnya adalah wajib. Biqaulillahi ta'ala, dengan perkataan Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat. Fas'au ila zikrillah wa dharul bay'. Maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah. Maksudnya memenuhi kewajiban Jumat itu, memenuhi pelaksanaan Jumat itu. Wa dharul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Apapun yang kita lakukan, maka kita tinggalkan. Ini salah satu contoh ma'asyal muslimin. Tetapi sebenarnya semuanya, apapun itu yang sedang dilakukan.

oleh seorang muslim ketika sudah datang panggilan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ini, maka tinggalkan kesibukan-kesibukan. Sebenarnya bukan hanya Jumat saja, seluruh salat, tapi ditekankan karena kedudukan Jumat ini kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Kalau salat apapun tidak boleh diabaikan ma'asyal muslimin, apalagi salat Jumat. Maka kesibukan apapun, seorang yang berada di hadapan komputernya, di hadapan lembaran-lembaran kerjaannya, begitu dengar suara azan dikumandangkan, maka tinggalkan itu semua ma'asyal muslimin. Allah mengajak kita untuk mendapatkan kemenangan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan kejayaan. Tapi penuhi panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala, laksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perintah apa itu? Perintah melaksanakan salat. Tadi kita sebutkan syarat untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada masyarakat Islam, al-mujtama' al-islami, ketika mereka betul-betul menjadikan salat itu hadir di tengah-tengah mereka. Ini salah satu contohnya baru saja kita lewati. Salat jamaah selagi bisa dilakukan, dijaga. Kalau tidak, maka laksanakan salat-salat sendiri, tetapi salat itu tidak akan digugurkan ma'asyal muslimin. Padahal dalam situasi peperangan itu. Karena dengan itu kejayaan itu, sebagaimana disebutkan tadi, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Siapa mereka yang akan Allah berikan kemenangan, kejayaan, kekuatan yang dijadikan penguasa di muka bumi ini? Yang pertama Allah sebut itu aqamus salah wa atau zakah, mendirikan salat, masyarakatnya mendirikan salat, ini masyarakatnya menunaikan zakat. Makanya orang yang tidak membayar zakat di masa dahulu diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sampai-sampai Abu Bakar membuat pasukan perang, strategi peperangan qatlu mani'iz zakah, yaitu orang yang tidak membayar zakat, terhambat kemenangan, kejayaan itu. Itu syarat yang kedua yang Allah sebutkan, wa atauz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Kemudian apa? Mendirikan salat, menunaikan zakat, menegakkan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf. Jadilah kita itu muslih. Kesolehannya bukan untuk

Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, beruntunglah orang-orang yang asin itu. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna an-nasa inda fasadih. Orang yang berusaha memperbaiki manusia ketika manusia sudah banyak rusak, kata Nabi SAW. Oleh karenanya ma'asyal muslimin, kemudian Nabi mengatakan wa nahau 'anil munkar. Kemudian mereka mencegah manusia dari kemungkaran. Terlaknatnya Bani Israel lewat lisan Nabi Dawud dan Isa ibnu Maryam, salah satunya karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar ini. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibnu Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu. Kenapa orang-orang Bani Israel terlaknat dan dilaknat lewat lisan Isa ibnu Maryam dan lewat lisan Daud alaihissalam? Karena mereka melakukan maksiat, kata Allah. Dzalika bima asaw wa kanu ya. Begitu ada orang yang konsumen misalnya masuk ke dalam kedainya, tokonya, Taala, kemudian dia berikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya dengan senyuman. Keluarganya pun menerima itu semua dengan lapang dada, dengan senyuman. Padahal pas-pasan. Berkah diberikan oleh Allah Taala, dan itu jauh lebih nikmat daripada setiap hari membawa pulang uang dengan jumlah yang banyak tetapi merasa kurang. Setiap diberikan kepada keluarga, tidak ada senyuman ketika mereka menerimanya, tidak ada kelapangan dada ketika menerimanya, karena tidak diberikan keberkahan oleh Allah Taala. Salah satunya apa? Perdagangan yang dilakukan dengan mengabaikan waktu waktu salat, apalagi salat Jumat. Wa qaulir Rasul alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga mengatakan, la yantahiyanna aqwamun min wada'ihim al-jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin. Nabi SAW memberikan wanti-wantian terhadap orang yang meninggalkan salat Jumat ini. Apa kata Nabi? Berhentilah orang meninggalkan salat Jumat. Ini menunjukkan akan ada orang meninggalkan salat Jumat. Dan ini banyak sekarang. Banyak di antara orang meninggalkan ibadah Jumat ini. Aula yakhtimanallah, atau akan Allah tutup hati-hatinya. Kemudian Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang lalai. Yang terakhir, Nabi mengatakan, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun atau imra'atun atau sabiyun atau maridun. Jumat merupakan hak yang wajib bagi setiap muslim dilakukan secara berjamaah. Bagi setiap muslim, maksudnya laki-laki, karena perempuan tidak wajib. Illa arba'ah, kecuali empat orang tidak wajib baginya. Abdun mamlukun. Pertama adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu tidak wajib baginya Jumat. Nah, ini tidak bisa. Hamba sahaya itu tidak bisa disebut dengan pembantu. Salah. Sisi kesamaannya tidak ada. Hampir tidak ada sisi kesamaannya. Karena pembantu itu diberi uang. Sementara budak itu bisa mendapatkan uang darinya. Kemudian budak itu ma'asyal muslimin tidak megang uang. Atau tidak punya uang. Kalau pembantu punya uang. Jadi sisi kesamaannya hampir tidak ada. Jadi salah orang mengambil hukum perbudakan kemudian dia lekatkan kepada pembantu. Tidak sama asal muslimin. Hatta di masa Nabi juga tidak sama. Nabi punya pembantu, punya budak. Itu tidak sama. Nah, jadi bukan budak itu bukan pembantu, pembantu itu bukan budak. Karena banyak sekarang orang yang perlakukan pembantunya seperti memperlakukan seorang budak. Maka tidak boleh. Abdun mamluk, hamba sahaya. Awim ra'atun, kemudian yang kedua seorang wanita. Bagi wanita tidak wajib, tapi kalau mereka ingin hadir maka boleh. Aw sabiyun, atau anak yang masih kecil, belum baligh. Aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Selain daripada empat golongan ini ma'asyul ikhwah, maka wajib melaksanakan ibadah salat Jumat. Tapi ma'asyul muslimin, sampai di sini yang bisa kita baca dan bisa kita terangkan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Di bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Bulan ini bulan yang lebih dimuliakan dari bulan Syawal. Terkadang orang itu nggak ingin berbuat dosa. Tapi karena adanya kesempatan berbuat dosa, akhirnya dia berbuat dosa. Tapi ada orang yang ingat berbuat dosa, dan ada kesempatan berbuat dosa, namun tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jal, dan ingat bahwasanya berbuat dosa di bulan ini nggak seperti di hari kemarin, maka dia berhenti berbuat dosa. Maka semoga informasi ini membuat sebagian yang ingin berbuat dosa berhenti. Dan kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Adanya handphone ini benar-benar ya menghabiskan waktu kita. Setan itu kalau gak bisa menggoda kita berbuat dosa, maka dia akan menggoda kita untuk banyak-banyak berbuat yang mubah. Gak apa-apa Ustaz, gak haram Ustaz, iya. Tapi setan udah berhasil. Orang itu kalau kebanyakan yang mubah, lama-lama nyerempet ke yang haram. Lama-lama ke sana gitu. Atau kalau dia tetap di garis yang mubah, dia akan ketinggalan banyak yang sunnah. Karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk hal yang mubah. Ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ketika dikasih peringatan. Inna hadza aduun lak. Ya Adam, ini musuhmu. Ini musuhmu. Fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Sengsara hidup kalian berdua. Pertanyaannya, berhasil enggak setan mengeluarkan Nabi Adam? Berhasil. Setan itu sabar. Sabar bang. Hari ini enggak bisa, besok anak godain. Besok terus. Sampai kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tuh tidur siang. Setan tuh enggak ada ceritanya tidur siang. Mau istirahat, godain manusia, capek, enggak ada ceritanya. Terus akan godain. Barakallahu fikum.
2: Hadirin Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, bulan yang sangat spesial.
3: Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan. Karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hadirin, setiap salat kita di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya berbeda. Setiap puasa kita pahalanya pun berbeda. Kajian yang kita selenggarakan di Dzulqa'dah itu pahalanya lebih besar. Infak, sedekah itu pahalanya lebih tinggi. Berakhlak mulia, jujur, lemah lembut itu pahalanya lebih besar. Semua amal soleh pahalanya lebih besar ketika kita kerjakan di 4 bulan haram, dan salah satu dari 4 itu adalah Dzulqa'dah. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara amalan yang ditekankan oleh banyak para ulama di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lain, di samping amalan-amalan yang lain tentu saja atau amalan-amalan yang umum, tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak puasa. memperbanyak puasa, puasa sunnah di bulan-bulan ini. Ini adalah pandangan mayoritas ulama, memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, dan salah satunya Dzulqa'dah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah pernah menyatakan, waqad kana kathirun minas salaf yasumul ashhurul haram atau ashhurul hurum kullaha. Banyak para ulama klasik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu berpuasa di 4 bulan haram. Di keempat-empatnya, kullaha. Dan di antara yang berpuasa di 4 bulan haram ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan nama beliau Ibnu Umar tidak asing lagi. Lalu di antara nama-nama besar diriwayatkan Al Hasan Al Basri, lalu Al Imam Abu Ishaq, bahkan Al Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, Al Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma minha. 4 bulan haram dan salah satunya Dzulqa'dah adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi salah satu waktu favoritnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk puasa sunnah adalah 4 bulan haram. Jadi silakan memperbanyak puasa sunnah. Dan ini pandangan mayoritas para ulama. Dan puasa salah satu amal soleh. Dan kita disuruh memperbanyak amal soleh di bulan ini. Maka kita bisa puasa Senin Kamis. Kita bisa puasa Ayyamul Bidh atau 3 hari setiap bulan. Kita bisa puasa Nabi Daud atau memperbanyak puasa di hari-hari ini. Sebagaimana dilakukan Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, dan Sufyan Ats-Tsauri, dan para ulama lain dari mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jangan disia-siakan. Perbanyak ibadah, perbanyak salat sunnah, perbanyak doa sama Allah, zikir kepada Allah. Bantu orang di bulan ini. Perbanyak infak, sedekah, apa saja. Yang penting amal soleh. Kita dengan pasangan kita. Jangan lupakan hak istri bagi para suami. Dan yang istri, berikanlah hak suami kita. Itu semua pahala dilipat gandakan oleh Rabbul Alamin. Jadi perbanyak amal ibadah, khususnya puasa. Terus yang berikutnya, tidak berhenti sampai di situ.
3: Lalu kita mendapatkan bonus lagi, beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Muslim ketika Nabi bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna al-haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kal hijrati ilayya, pahalanya seperti berhijrah kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum.
2: Ini bulan yang istimewa. Ini bulan yang istimewa. Dan di samping itu dijelaskan para ulama bahwa di kutub yang berbeda, ini setiap dosa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah, dosanya dilipat gandakan. Karena Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya? Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Hadirin, maksudnya setiap maksiat dilipat gandakan. Keterangan dari Al-Imam Qatadah, "Wadh-dhulmu fihinna a'dhamu min adh-dhulmi fi ma siwahun." Kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan ini, 4 bulan haram, Salah satunya Dzulqa'dah, itu lebih parah, lebih fatal, lebih besar dosanya dibanding kezaliman di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Jadi sekali lagi, ini sangat fatal. Ini sangat fatal. Ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dosa di empat bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa syirik, jemaah. Kekufuran, riya, beramal untuk dipuji, atau apalagi syirik besar. Jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah hanya kepada Allah. Dosa ghibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ini Dzulqa'dah. Ini satu dari empat bulan haram. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati ngelawan suami buat para istri. Ngebantah, ngedebat, dilipat gandakan oleh Allah. Buat suami, hati-hati egoisnya laki-laki di hadapan istrinya. Hati-hati dengan dosa pokoknya. Hati-hati dengan dosa. Ini waktu yang salah untuk menggampangkan dosa. Di setiap hari aja kita gak boleh dosa, apalagi di bulan Dzulqa'dah. Ini bahaya. Ini menakutkan. Karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan.
3: Maka kembali cambuk diri ini. Sisingkan lengan baju kita. Dan kembali fastabiqul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya. Itu bulan Dzulqa'dah. Musim ibadah berikutnya di Dzulhijjah. Lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al-Muharram. Jadi ini awal, hadirin sekalian, dari tiga bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut. Nabi mengatakan, Tsalatsun mutawaliyat, tiga bulan datang berturut-turut. Kita memasuki tiga bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fayakula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan, kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang tidak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat. Ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia tidak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi saya ingatkan ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sunnah sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjati wa yauma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وقال ابن عباس واذكر الله في ايام معلومات ايام العشر والايام المعدودات ايام التشريق وكان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وقدر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tashriq. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja fal yata'ajjal. Dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal salih kita semua. Amin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'ad. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita insyaAllah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini, sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari. Sehingga wasiat Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal salih di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fisabilillah. Sekalipun jihad fisabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an, kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, al-hajjul mabrur laisalu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah, dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban
8: mendengar sesuatu yang
7: sebagai dianggap bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat ala sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan, Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di

0: Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar wa layalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, adalah para ulama.

0: Musalah mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing, berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Makanya Nabi SAW selama di Madinah, ya 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya, maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkurban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya, sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya. Percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah SWT pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa aksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, akan kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian juga para nabi, la ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban, kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban, agar kita saling mencintai, agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العبرة تقدم لكم هذه
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Dan kita yakin bahwa Allah akan menyempurnakan agamanya, menyampaikan agamanya, menegakkan agamanya di muka bumi ini, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Dan itu sudah terjadi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai mereka yang meniti jalan-jalan Rasul menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, dimanapun engkau berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Malam ini, malam tanggal 3 bulan Muharram 1438 Hijriah, sebagai pertanda umat Islam sudah 1427 tahun yang lalu ditinggal mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan meninggal dunia. Karena Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia biasa yang tercipta dari tanah, tapi Allah menjadikannya hamba utusannya. Tapi engkau akan mati. Wa innahum mayyitun. Dan mereka akan mati. Namun tidak berarti dengan ditinggalnya umat Islam oleh nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu berhenti, tidak berjalan. Tidak. Nabi alaihi salatu wassalam 1427 tahun yang lalu pernah menginformasikan bahwa Islam itu akan sampai ke Indonesia. Islam itu akan sampai ke Cilengsi, akan sampai ke Jember ini, akan sampai ke hutan-hutan yang ada di Papua dan di tengah-tengah hutan Kalimantan. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan sayablughu hadzin ma balagha al-lail wa an-nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dari kemanapun kita pergi dengan izin Allah, kita akan mendapatkan agama Allah ini. Namun kita melihat tidak sedikit usaha-usaha iblis dan usaha-usaha para pengekor iblis dari orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah SWT, yang berusaha untuk menjadikan agama Islam ini terkesan agama yang buruk, agama yang tidak toleran, agama yang keras, mengajarkan radikal kepada pengikutnya, agama yang suka membuat teror. Nah, itu tuh usaha-usaha iblis untuk membuat orang tidak simpati kepada Islam. Bahkan membuat orang Islam sendiri jadi malu untuk menunjukkan keislaman mereka. Karena adanya Islamofobia, penyakit yang ditebarkan anti-Islam. Tapi jangan takut. Nahnu mu'minin. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam wal aqibatu lil muttaqin. Dan pada akhirnya kejayaan, akhir kebaikan adalah untuk umat Islam. Akan tetapi bukan berarti kita diam, berpangku tangan, tidak berbuat, tidak bertindak. Kita harus berusaha. Kita harus berjuang. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Harta, jiwa. Demi agar orang-orang mengenal Islam yang sebenarnya. Karena munculnya aliran-aliran yang ngebom sana, ngebom sini. Sebagian umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang mungkin tembak sana, tembak sini. Ada yang menggunakan pisau untuk membuat keonaran. Itu bukan dari Islam. Maka kita mengkaji kitab Sahih Bukhari. Agar kita benar-benar mengerti. Apa itu Islam? Yang dikatakan rahmatan lil alamin. Agar kita nih yang ngaku orang Islam mengerti apa itu Islam. Dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan. Tidak seperti kebanyakan umat Islam yang tidak peduli sama agamanya. Yang tidak pernah marah untuk sang pencipta. Dia hanya marah untuk diri sendiri. Ketika dirinya yang dicela, ketika kehormatan yang direndahkan, tatkala keluarganya yang dihina, dia masya Allah. Dia berusaha untuk membangunkan semua yang tidur. Dengan segala kekuatan dan tenaga dia membela dirinya. Tapi tatkala agama Allah yang dicela, dia diam, membungkam 1000 bahasa. Itu kebanyakan. Ya mudah-mudahan anda salah. Tidak kebanyakan. Tapi yang anda lihat, banyak umat Islam tidak care. Tidak peduli dengan orang-orang yang tidak sholat. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Kapan kita marah untuk Allah? Demi untuk menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab di sini. Bab nomor 174 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau mengatakan, babun irham man fil ard. Bab, kasihilah siapa yang di bumi. Ini adalah petikan dari hadis Rasulullah SAW. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kasihilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Allah Jalla Jalaluh. Dan kita umat Islam meyakini bahwa Allah berada di atas sana tinggi. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Amalan-amalan hamba diangkat kepada Allah. Al-Quran turun dari sana. Dan Allah jelaskan di banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Menunjukkan bahwa dia berada di atas sana. Allah berfirman, A'amintum man fis sama. Ayyakh sifabikumul arda fa'idha hiya tamur. Am amintum man fis sama iayyur sila alaikum hasiba. Fasata'alamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas langit sana? Merasa aman. Pemirsa Raja TV dan pendengar dari Raja rahimahkumullah. Al-Imam Bukhari tatkala menyebutkan bab ini. agar setiap Muslim menumbuhkan di dalam jiwanya, kalau dia ingin dirahmati Allah, kalau dia mengharapkan kasih sayang dari Sang Pencipta, maka caranya engkau mengasihi yang di bumi. Engkau kasih ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala haddatsana Hafs bin Umar. Qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik ibn Umair an Qabisah ibn Jabir an Umar qala la yurham man la yarham wa la yughfar liman la yaghfir wa la yutabu ala man la yatub wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Hadis ini sebenarnya berulang dari athar terakhir yang kita baca. Ini menandakan pentingnya bab ini, bab mengasihi yang di bumi. Apa yang ada di bumi itu sebenarnya? Ada serangga, ada binatang mamalia, ada manusia, ada mukmin, ada kafir, ada orang dewasa, ada orang yang sudah sepuh, yang tua, ada orang-orang yang masih bayi, yang masih kecil, yang butuh perhatian, butuh kasih sayang. Maka di sini asal dari Umar bin Khattab mengatakan la yurham man la yarham. Tidak bakal dikasihi orang yang tidak mengasihi. Kita tuh dulu diajarin sama guru di SD bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini, dalam bermasyarakat. Guru SD itu, Anda masih ingat, ngajarin kalau kau itu dicubit sakit, jangan nyubit orang. Itu sebuah kaidah yang perlu kita praktekkan. Kalau kau tahu dicubit itu sakit, kau jangan nyubit orang. Kalau kau ingin dikasihin orang, kau harus ngasihin orang. Kalau kau ingin dikasihin Allah, kau harus mengasihi ciptaan Allah. Man la yurham, man la yurham, man la yarham. Tidak bakalan dikasihi orang yang tidak mengasihi. Engkau berdoa, engkau memohon kepada Allah, Allahumma rahmataka arju, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma inni as'aluka an tarhamani. Doa ni minta rahmat sama Allah SWT. Tapi prakteknya engkau enggak pandai mengasihin orang. Tuh doa kita buat orang tua apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah merawatku ketika aku kecil. Minta rahmat sama Allah. Tapi kita harus merahmatin orang. Merahmatin ciptaan Allah. Merahmatin yang ada di bumi. Itu Islam nih. Ngajarin kasih sayang. Bukan karena ingin dipuji orang. Bukan karena ada kamera, lensa kamera lagi nyunting kita. Kita pura-pura baik sama orang. Kita pura-pura bantu orang. Kita ingin menunjukkan kepada orang. Kalau kita nih baik. Kita ini pengasih kepada mereka. Lah, main fa. Inna Allaha kana alaikum raqiba. Allah itu mengawasi kalian. Enggak perlu kamera-kamera itu tuh. Kemudian diupload. Kemudian ditayangkan di televisi. Seluruh penduduk Indonesia menyaksikan fulan orang yang pengasih, penyayang. Umat Islam berbuat baik itu karena Allah. Mau ada yang ngelihat, enggak ada yang ngelihat, dia tetap mengasihin. Nih. Sebuah prinsip hidup seorang muslim. Dia tahu kalau dia tidak mengasihi, Allah tidak bakal ngasihin dia. Wala yughfar liman la yaghfir. Dan tidak bakal diampuni. Tidak diampuni itu orang yang tidak pandai mengampuni orang lain. Mengingatkan kembali, kalau kita ini banyak dosa. Kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Setiap selesai sholat, kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Duduk di antara dua sujud, kita mengatakan Rabbighfirli warhamni. Kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dirimu tidak pandai memaafkan orang, tidak pandai mengampuni orang yang orang itu menyakiti dirimu, maka harapanmu memohon ampunan kepada Allah perlu diperbaiki. Karena tidak bakal diampunin orang yang tidak mengampuni. Allah tuh Ghafurur Rahim. Kita ini disuruh belajar Asma'ullahul Husna. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah. Allah itu memiliki 99 nama yang indah, 100 kurang 1. Barang siapa yang bisa menghitungnya, maka dia bakal masuk surga. Menghitung gimana maksudnya? Menghitung angkanya, kita hafalin, oke. Yang kedua, kita menghitung dan memahaminya. Kita hafalin karena ada orang yang hafal Asma'ullahul Husna, tapi tidak ngerti. Hanya sekedar mengulang-ulangi belaka. Tapi ini derajat yang lebih tinggi lagi, dia faham tuh. Apa artinya Ar-Rahman? Apa artinya Ar-Rahim? Dia faham apa artinya Al-Kabir, Al-Muta'al? Dia faham. Tingkatan yang ketiga, orang yang menghafal, memahami, kemudian mempraktekkan. Apa yang dia fahami dari situ? Dia faham Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengawasi. Maka dia beriman, aku lagi diawasi sama Allah. Dia beriman bahwa Allah itu ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan Allah maha pengasih. Dia berusaha untuk berbagi kasih dan sayang kepada umat manusia. Nih, kita belajar Asma'ul Husna itu untuk itu tujuannya. Yang paling utama tentunya. Selain berdoa dengan Asma'ullah Husna. Wala yutab ala man la yatub. Tidak akan diberi taubat orang yang tidak menerima taubat orang. Kadang-kadang ini orang udah berbuat salah, iya dia. Parahlah. Lalu dibilang minta maaf. Minta diterima taubatnya. Ada orang yang menolak. Kau udah berkali-kali nyakitin aku. Enggak udah. Enggak ada maaf buat engkau. Enggak ada taubat buat engkau. Tapi kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada umatnya. Beliau ingin menggambarkan kepada umatnya bagaimana besarnya rahmat yang seharusnya seorang muslim bagikan kepada umat manusia. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, tatkala seluruh penduduk Mekah itu tunduk kepada beliau alaihi salatu wasallam. Beliau masuk ke dalam kota Mekah dalam kondisi menundukkan wajahnya. Sehingga dagunya menyentuh dadanya. Naik onta dengan ikat kepala hitam. Beliau alaihi salatu wasallam membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Dia menisbatkan kemenangan itu dari Allah. Jalla jalla. Ini dari Allah ini. Allah yang bisa menaklukkan mereka. Allah yang membukakan itu untuk mereka. Lalu dikumpulin penduduk Mekah. Yang mereka menyakiti Rasul SAW. Yang mereka menindas Nabi SAW. Yang mereka catatan buruk penduduk Mekah. Terhadap Rasul SAW dan para sahabatnya. Itu masih teringat sama mereka. Nabi SAW 13 tahun berada di Mekah bersama sahabatnya. Sebagian sahabatnya terluka, tersiksa, bahkan dibantai sampai mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, namun itu tidak membuat penduduk Mekah berhenti untuk melukai orang-orang yang beriman. Tapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dengan kemenangan yang semua penduduk Mekah berada dalam genggaman beliau pada waktu itu. Tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikumpulin semua orang tuh, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idhabu fa antum tulaqa." Kalian silakan pergi semuanya, kalian bebas. Mau ngapain bebas kalian. Allahu akbar. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Islam tuh enggak memaksa. Bahkan Safwan Ibn Umayyah, bagaimana dia bencinya kepada Islam. Tatkala dia melihat nih, enggak dengar lagi. Karena sebagian orang masih dengar Islam tuh kayak gini, Islam tuh kayak gini. Kau perlu lihat nih Islam dari sumbernya yang murni. Kau perlu mengkaji apa tuh Islam yang sebenarnya. Dari mana? Dari sumbernya yang muat. Tatkala Safwan bin Umayyah melihat kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat indahnya agama Allah, melihat rahmat yang masuk ke relung-relung hati mereka, maka Safwan mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan ini yang terjadi di Eropa. Sekarang nih yang ditakutkan oleh orang-orang di Amerika, bagaimana Islam ini mulai mewarnai di sana. Orang-orang mulai tertarik sama Islam. Dulu mereka masih bisa ditutup-tutupin tuh Islam tuh gak benar macam-macam. Tapi sekarang orang sudah bisa baca Quran. Klik Quran.com, dapat tuh Quran. Mau terjemahan pakai bahasa apa? Klik yang Prancis, yang Italia, yang Jerman, yang Belanda, yang Jepang, yang Cina, yang Rusia. Klik, kau akan dapatkan. Dan kau lihat tuh. Kitabnya umat Islam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kitabnya umat Islam. Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan. Maka kita pun umat Islam paling tidak bisa mempraktikkan sebagian. Ya semuanya seharusnya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan orang yang tidak menyelamatkan dirinya dari kemungkaran, maka tidak akan dijaga. Tetap berbuat dosa. Tetap di tempat orang-orang berbuat dosa. Memang kerjaannya itu di situ. Bagaimana orang tidak akan kena api apabila dia bermain api? Bagaimana orang tidak akan basah tatkala dia bermain hujan? Maka orang yang ingin tidak basah, jangan main hujan. Disebutkan dalam asar ini, kalau kau jaga dirimu dari perbuatan dosa, Allah bakal jaga. Tinggalkan tempat-tempat yang memang membuatmu berbuat dosa. Cari tempat-tempat yang baik. Cari kawan-kawan yang mengingatkan kepada Allah Jalla Jalalu. InsyaAllah kau akan dijaga. Tapi ini asar yang pertama. Kemudian yang kedua. Al-Imam Bukhari mengatakan, Haddathana Musaddad. Qala haddathana Ismail ibn Ibrahim. قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها قال والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepadaku Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail ibn Ibrahim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ziyad ibn Mikhraq dari Muawiyah ibn Qurrah. Muawiyah meriwayatkan dari ayahnya Qurrah ibn Iyas al-Muzani, dia berkata, nih sahabat cerita, nih antum kalau lihat nih, bagaimana agama Allah ini dijaga dengan sangat. Hadis-hadis Rasul itu disampaikan bukan katanya. Katanya Nabi berkata semua, bukan katanya ini. Benar nih katanya. Fulan dengar dari fulan, fulan dengar dari fulan, fulan dengar dari fulan. Fulan nih semuanya orang terpercaya. Enggak ada yang pembohong. Kalau pembohong, tolak tuh hadis. Qurrah ibn Iyas al-Muzani, ini Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, dia bercerita, apa kata dia? Qala rajulun ya Rasulullah. Ada seorang lelaki yang berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, semoga salawat Allah dan rahmatnya dan salamnya senantiasa tercurahkan untuk beliau. Orang ini mengatakan, inni la adbahu syata fa arhama. Aku ini benar-benar memotong kambing, tapi aku kesian sama itu kambing. Atau dia berkata, inni la arhamu syata an adbah. Aku ini benar-benar kesian sama kambing. Untuk aku sembelih itu kesian sama kambing itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wasya dan kambing. In rahimta, kalau engkau mengasihinya, kambing ini bukan manusia, kambing. Kalau kau mengasihi kambing, rahimakallah, Allah akan mengasihimu. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang sampai kepada kambing yang mau kita makan. Yang mau kita sembelih. Sekarang, apa atau bagaimana prakteknya orang yang mengasihi kambing? Dia memotong kambing. Yang pertama, kalau kau memang kasihan sama tuh kambing, maka kau harus asah pisau itu sampai tajam. Yang pertama. Yang kedua, jangan mengasah di depan kambingnya. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat, dia memotong kambing. Rupanya pisaunya belum tajam. Tuh kambing udah diinjek pipinya, dia ngasah. Dia asah, tuh kambing ngeliatin nih. Ditegur sama Rasulullah SAW. Kau mau rasakan kepada tuh kambing dua kali mati? Bayangkan. Kita pun disuruh peduli terhadap perasaan kambing. Kambing nih, kita mau potong. Kita harus peduli sama dia. Kemudian yang ketiga, kalau kau cinta sama tuh kambing, kau benar-benar mengasihi itu kambing, ya kasih makan yang benar. Karena mau dipotong, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Itu kau tidak mengasihi kambing berarti. Kemudian yang keempat, kalau kau memang mengasihi kambing, engkau seharusnya tidak menyembelih dia sedangkan saudaranya ngeliat. Tuh kadang-kala terjadi motong kurban, potong sini yang lainnya pada ngeliatin itu saudaranya dipotong. Cuma memang gak kelihatan ya lehernya kambing. Kalau kelihatan tuh bagaimana dia nelen ludah gitu. Allahu Akbar, sahibku udah mati. Kalau dia ngeliat sahibnya dikulitin. Nah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah melihat seorang hendak memotong kambing itu diseret dengan kuat. Dipukul sama Umar tuh orang. Yang benar kok terhadap tuh kambing. Kambing nih. Kita bicara kambing binatang. Bukan manusia. Apalagi manusia yang Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Kami sudah memuliakan anak Adam. Islam tuh menghargain kambing. Apalagi manusia. Dan Rasulullah SAW menjelaskan di sini, kalau engkau menyayangi itu kambing, Allah akan menyayangimu. Allah akan menyayangimu. Jadi kita berbuat seorang mukmin ketika melakukan kebaikan lillahi ta'ala. Untuk Allah Jalla Jalla, di mana Allah melihat dia. Allah mengawasi dia. Dan Allah tahu dengan apa yang terbetik dalam hatinya, sehingga Allah akan mengasihi dia. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang mengasihi akan Allah kasih, walaupun terhadap kambing. Babnya tentang mengasihi yang di bumi. Ini kambing hanya sebuah contoh. Kita mengasihi kucing, kita mengasihi ayam, kita mengasihi burung, peliharaan-peliharaan kita kasihin. Kita mengasihi ikan. Ada orang pelihara ikan enggak pernah dikasih makan tuh ikan. Kadang-kadang airnya sampai kotor. Sampai susah mungkin buat ikan itu untuk bernafas. Tapi ada orang-orang yang mengasihi binatang. Dia tahu, ini ikan, dia butuh. Anda pernah ketemu sahib, Masya Allah, dia cerita. Bagaimana dia begitu penyayangnya kepada ikan. Dia cerita, ini ikan Ustaz, itu butuh oksigen. Jadi dalam satu tempat itu gak boleh terlalu banyak ikannya. Jadi dia, ya Anda gak ngerti tuh bahasanya orang yang pintar masalah kayak gituan. Jadi ini perlu oksigen sekian-sekian, dari jumlah ikannya harus sekian, kemudian airnya itu harus diputar lagi. Ini termasuk kasih sayangnya, Mak. Kita kadang-kadang melihat ada orang punya kolam ikan, Allahu Akbar, kolam ikannya, sampai ikannya itu semua pada keluar. Sama mulutnya, Karena apa? Kekurangan oksigen. Kita tuh dapat pahala mengasihi dia, Allah akan ngasihin kita. Begitu pula ayam, ada ayam mungkin yang kedinginan, kena hujan, lalu kita ambil, kita kasih lampu, kita hangatkan. Ini termasuk kasih sayang. Allah akan mengasihi kita. Kalau kita mengasihin binatang, apalagi mengasihin manusia. Makanya apa yang terjadi, na'udzubillah, di Syam, di Suria, apa yang dilakukan oleh Bashar Assad bersama bala tentaranya, bersama koalisinya Rusia, ngebom sana, ngebom sini. Kita lihat anak-anak kecil, Allahu Akbar, dengan darah di wajahnya. Dia kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan saudaranya. Dia enggak tahu hendak berbuat apa. Aina rahmah. Mana kasih sayang mereka? Mana orang-orang di dunia yang mengatakan ini kita harus mengasihi orang. Mereka yang senantiasa menendangkan lagu-lagu tentang HAM, tentang hak asasi manusia, tentang persamaan. Tatkala terjadi di Rusia, umat Islam dibantai. Kemana mereka? Kumpul sana, musyawarah sana, musyawarah sini. Tiap hari terus dibantai umat Islam. Wainar rahmah? Mana rahmat itu? Apa kita enggak punya kasih sayang, jemaah? Membiarkan hal itu terjadi. Kita ini umat Islam juga kadangkala enggak urusan sama urusan saudaranya. Ada orang Islam kalau kau tanya, apa yang terjadi di Suria? Enggak tahu apa-apa. Tapi dia mengikuti berita-berita tentang atau mengikuti film-film, sinetron, ini, itu. Saudaranya dibantai di sana, dia diam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min kulli syarr. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Semoga Allah tidak mencabut kasih sayangnya untuk kita. Tapi hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Adam. Qala haddatsana Syu'bah. An Mansur. قال سمعت أبا عثمان مولى المغيرة ابن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Adam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Dari Mansur. Mansur berkata, aku mendengar Abu Uthman Maula Al-Mughira bin Syu'bah berkata. Aku mendengar Abu Hurairah berkata. Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sadiq. Nabi itu yang benar ucapannya. Al-Masduq yang dibenarkan. Beliau jujur dalam ucapannya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan melainkan adalah wahyu diwahyukan kepada beliau. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Benar. Nabi menceritakan kepada kita tentang umat-umat sebelum Islam. Tentang Ashabul Kahfi. Tentang Dzulqarnain. Tentang Nabi Musa dan Khadir. Orang-orang menanyakan hal itu. Nabi sampaikan dan semuanya benar. Nabi tidak tahu dengan yang gaib. Lah. Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu dengan yang gaib. Tapi Allah menyampaikan yang kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu. Dan Nabi menyampaikan kepada kita. Tentang hal-hal yang bakal terjadi. Nanti. Ammar bin Yasir akan terbunuh. Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, taqtuluka fi'atul baghiyah. Akan membunuh kelompok yang zalim. Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan, nanti bakal terjadi banyak gempa sebelum kiamat. Dan kita sudah merasakan. Gempa mulai sering terjadi. Gunung-gunung Merapi yang awalnya sudah tidur, yang dikatakan sudah mati, mulai hidup. Batuk-batuk. Gempa di sana, gempa di sini, longsor di sana, longsor di sini. Itu beliau sampaikan, beliau as-sadiqul masduq. Yang beliau ucapkan benar. Ini Abu Hurairah. Sebelum menyampaikan sabda Rasul SAW, Beliau ingin menekankan hal ini dengan mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau adalah as-sadiq, beliau adalah al-masduq, Abul Qasim. Kunyahnya Nabi alaihi salatu wasallam Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Rahmat itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang syaqi, yang melarat. Orang kalau sudah dicabut rahmat dari hatinya, maka tidak ada tempat bagi dia kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini ana akan bacakan firman Allah. Di surat Hud ayat dia surat Hud ayat 105 sampai 108 kira-kira. Allah mengatakan yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznihi faminhum syaqi wa sa'id. Pada hari orang-orang akan datang dan tidak akan berbicara satupun jiwa kecuali dengan izin Allah. Itu orang-orang yang dibangkitkan dari kubur mereka. Digiring ke padang mahsyar. Ke satu tempat. Miliaran manusia. Entah berapa jumlah manusia dari mulai penciptaan Adam alaihissalam sampai kelak terjadi kiamat. Lalu Allah menyebutkan, فَمِنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدٍ. Mereka terbagi menjadi dua. Ada yang syaqi. Ada orang-orang yang celaka. Orang-orang yang melarat. Orang-orang yang sengsara. Tapi ada juga yang sa'id. Orang yang berbahagia. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sengsara ini? Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا Fafinnar lahum fiha zafiru wa syahiq. Kata Allah, adapun orang-orang yang sengsara, yang syaqi, yang dicabut rahmat dari hati mereka, maka mereka akan berada di dalam api neraka. Lahum fiha, mereka di sana akan memiliki zafiru wa syahiq. Ini seperti desahan himar. Keledai kalau lagi menjerit, kalau narik nafasnya, kalau membuang nafasnya, mereka dalam kondisi diadab di situ. Maka para jamaah, kalau antum melihat nih, diri antum udah gak tergerak hatinya untuk menyayangi. Baik itu manusia, anak kecil, atau binatang. Ada orang-orang yang, ya, ada kucing ditendang. Ada anak-anak dipukul. Udah gak ada kasih sayang. Istrinya juga seperti itu dia perlakukan. Maka hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di antara tanda-tanda rahmat itu mencium anak kecil. Anaknya salaman dicium, mau tidur dicium, diliatin anaknya. Subhanallah. Itu tanda rahmat. Dan kau sayang. Cium keningnya sebagai tanda kau ini mengasihi. Takut nih kita. Nabi alaihissalatu wassalam ketika ketemu sama Al-Aqra' bin Habis. Yang dia melihat Nabi alaihissalatu wassalam mencium Hasan dan Husain. Apa kata Al-Aqra' bin Habis mengatakan, Inna li ashra minal awla. Aku punya 10 anak. Ma qabbaltu wala wahidan minhum. Satu pun gak ada yang aku cium. Apa kata Rasulullah SAW melihat kepada Aqrab bin Hamad? Apa yang bisa kau lakukan kalau Allah sudah mencabut rahmat dari dirimu? Sengsara aja, mah. Maka kita perlu hati-hati. Kita perlu mengkoreksi diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang syaqi. Allah katakan, Khalidina fiha ma damatis samawat wal ard illa ma sya'a rabbuk. Kekal tuh selama-lamanya di dalam api neraka. Selama langit dan bumi. Kecuali Allah berkehendak. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu itu, Allah, itu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab sayangilah di bumi. Supaya kita nih disayangi Allah. Orang kalau disayangi Allah SWT, insya Allah masuk surga. Karena gak ada orang masuk surga gara-gara amalannya. Sebagai pengganti amalan itu gak ada. Rasulullah SAW mengatakan, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Gak ada di antara kalian yang masuk surga sebagai pengganti dari amalannya. Gak ada. Walaupun kau 1000 tahun kerjanya beribadah. Walaupun kau 100 juta tahun beribadah kepada Allah SWT. Tapi itu gak bisa sebagai pengganti surga yang Allah akan berikan kepadamu. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah SAW, kau tidak akan masuk surga sebagai pengganti Allah. Hatta ana, sampai aku. Illa ayyatagamadani Allahu birahmati. Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya, aku akan masuk surga. Maka di sini, kalau kita berharap rahmat Allah, kita ingin Allah merahmati anak-anak kita, maka rahmatilah yang di bumi. Anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang minta-minta. Kadang-kadang kita punya keponakan yatim, kau kasihi dia, Allah akan mengasihi. Maka rahmat itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang syaqi, orang yang melarat jemaah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir dari bab ini, Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Ismail, qala akhbarani Qais, qala akhbarani Jarir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad. Dia berkata, subhanallah. Kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau diutus menuju ke Mekah. Di tengah jalan. Ketika dia datang kepadamu, kau suruh apa aja dia lakukan? Insyikta. Apa kata malaikat gunung ini? Insyikta. An udbiqa alaihimul akhshabain. Kalau kau berkehendak, Muhammad, aku akan timpakan 2 gunung ini kepada penduduk Mekah. Sebagai mengatakan kepada penduduk Taif. Sebagai mengatakan kepada penduduk Mekah maksudnya. Karena penyebab diusirnya Rasulullah SAW dari kota Mekah adalah orang-orang Mekah. Yaitu 2 gunung. Jabal Al-Akhshaban ini disebutkan Jabal Abi Qubais sama Jabal Qaiquan. 2 gunung ini. Kalau kau mau akan dicabut 2 gunung itu dan ditimpakan kepada semua penduduk Mekah. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak. Aku berharapkan nih, lihat nih kasih sayang Rasulullah SAW. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka. Dari anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kasih sayang beliau? Kita tuh kalau sakit hati sama orang, kita akan benci, umpamanya kita nih ada masalah sama fulan. Kita akan benci sama istrinya, kita akan benci sama anak-anaknya, kita akan benci

0: yang mereka Islamnya itu karena keyakinan dari mengkaji, memahami, kemudian menghayati itu Islam, wallahu a'lam berapa banyak. Tapi insya Allah seorang Muslim, ketika dia belajar, ketika dia faham, membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang rahmat dan kasih sayang, dia berusaha untuk mempraktekannya. Bukan hanya kepada orang-orang Muslim, kepada orang-orang kafir pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengasihi mereka. Penduduk Mekah yang pernah memboikot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat Nabi yang namanya Thumamah bin Affal. Ini Thumamah sayyidu Bani Hanifah. Dia ini pemimpinnya Bani Hanifah yang orang Mekah ini dapat gandum dari Bani Hanifah di Riyadh sana, di Yamamah. Ketika dia masuk Islam, dia berangkat umrah sampai Mekah. Apa kata orang-orang Mekah? Sebaut. Engkau murtad, kata. Keluar dari agamamu. Apa kata? Thumama la, walakinni aslamtu ma'a Rasulillah SAW. Ma'a Muhammadin Rasulullah SAW. Tidak, tapi aku masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Lalu Thumama mengatakan, wallahi, la ta'tiku mahabbatu hintah minal yamamah hatta ya'dan fiha Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak akan datang sebutir pun gandum kepada kalian. Yang biasa dikirim dari Yamamah tidak bakalan dikirim ke sini. Sampai Muhammad SAW mengizinkan untuk dikirim ke sini. Betul jamaah. Pulang dari Mekah berangkat ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman gandum ke Mekah. Penduduk Mekah kelaparan. Mereka hidup susah. Padahal mereka itu pernah menyiksa Rasulullah SAW. Memboikot Nabi SAW selama 3 tahun. Sampai para sahabat Nabi menceritakan bagaimana kesulitan mereka. Mereka makan daun-daunan. Sehingga kotoran mereka seperti kotoran kambing. Seperti kotoran binatang. Akhirnya penduduk Mekah, ketika mereka sudah merasa tidak ada cara lain untuk mendapatkan gandum, mereka mengirim utusan menuju Rasulullah SAW. Datang ke kota Madinah. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyambung rahim mereka. Untuk ingat kepada penduduk Mekah. Karena Thumamah tidak mau ngirim gandum. Bisa mati penduduk Mekah kelaparan. Akhirnya Rasulullah SAW, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau berkata, kalian dulu pernah melakukan itu kepada aku? Ini kesempatan nih. Nabi SAW akhirnya mengirim kepada Thumamah bin Affal agar mengirim hintah. Agar kembali mengekspor gandumnya kepada penduduk Makkah. Kita lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW. Ingat, man lam yarhamin nas, man la yarhamin nas, la yarhamullah. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, Allah tidak mengasihi dia. Maka tatkala kita mengasihi manusia, mengasihi ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, pada hakikatnya kita sedang berusaha untuk meraih rahmat Allah jalla jalalu. Hadza wallahu alim sab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita kembali kepada Abu Luqman yang berada di studio pusat. Falyatafaddal mashkuran ma'jura.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Safiq Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya yang berharga kepada kita terkait bagaimana menyayangi apa yang ada di bumi. Saudaraku seimanan seakidah, dan untuk yang selanjutnya kita akan coba mengangkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat dari seorang ibu di Sidoarjo. Pertanyaannya, Ustaz, apakah maaf ana harus diucapkan kepada mantan menantu yang psikopat yang menganiaya anak-anak yang sedang dalam keadaan hamil sampai disakiti juga dengan pisau? Dan selain maaf ana, yang apakah harus ana berikan, juga bagaimana sikap ana jika dia datang untuk melihat anaknya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Barakallahu fiik, subhanallah ya.

0: orang-orang yang terkena penyakit, yang semoga Allah menyembuhkan mereka. Tadi disebutnya bagaimana sikap kita terhadap menantu yang psikopat. Ya, kasih sayang kita kepada seorang muslim itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka waliman au madhuluman. Bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim dan dalam kondisi dia dizalimi. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, hadzal madhlum. Kalau ini orang dizalimi, pantas kita bantu dia. Bagaimana kita membantu orang yang menzalimi orang lain? Takuffu anhu dhulmahu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, engkau halangi dia dari berbuat zalim. Maka kondisinya sekarang, kalau memang tadi udah diceritakan, udah bercerai. Bagaimana sikap kita terhadap menantu yang seperti itu? Ya maafkan dia, gak masalah, doakan dia. Dan tidak harus diucapkan. Maaf itu gak perlu kita ngomong, kita harus diucapkan. Tapi nampak dari sikap kita. Yang kedua, bagaimana kalau dia ingin menyenguk anaknya? Itu termasuk hak seorang bapak untuk menyenguk anak. Sampai kapanpun, cucu ibu itu adalah anak dia. Dan tuh orang memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik. Dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Maka apabila menantu datang hendak melihat anaknya, jangan diputus silaturahim tersebut. Di antara hal-hal yang membuat silaturahim itu putus adalah perceraian. Kalau anak ini ikut ibunya, maka sang ibu tidak akan berhenti menceritakan kejelekan bapaknya. Bapakmu itu kayak gini, bapakmu kayak gini. Udahlah, kalau memang bapaknya itu jelek, buruk, psikopat tadi disebutkan. Tapi apa pentingnya kita ceritakan kepada anak kita? Paling tidak kita ajarkan kepada dia, ini bapakmu, kau harus berbakti kepada bapakmu. Mungkin bapakmu memang memiliki banyak kekurangan, tapi tetap seorang anak walaupun sudah bercerai, dia wajib berbakti kepada bapaknya. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang tadi, kalau memang bapaknya itu dizalimin, dia membantu. Kalau bapaknya itu orang yang zalim, bagaimana dia membantu orang tuanya agar tidak menjadi orang yang zalim? Mungkin seperti itu caranya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga menjadi solusi bagi penanya dan juga bagi kita semua, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada.
2: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Bapak Endra di Batam.
1: Di Batam. Silakan, Bapak.
2: Ya, jazakallahu khair Ustaz, barakallah. Ustaz, mau nanya Ustaz, kalau cara menyayangi anak tiri dia perempuan gitu Ustaz, dia udah mulai dewasa gitu. Nah itu anaknya sementara perempuan gitu. Saya kan laki-laki sebagai bapaknya dari istrinya, nah anaknya perempuan. Nah itu aja mau tanya Ustaz.
1: Baik.
2: Ya, makasih ya Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, Masya Allah, ya berkaitan dengan anak tiri ya. Dulu tuh ada istilah apa? Ibu kota tidak sejahat ibu tiri, kata mereka. Iya, bagaimana sikap kita yang memiliki anak sambung mungkin ya. Biasanya ada seorang yang menikah dengan janda, janda tuh punya anak. Mau tidak mau, kita harus menyayangi dia. Memang dia bukan anak kita, tapi dia anak saudara kita dan anak istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menikah dengan janda-janda yang punya anak. Di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kasih sayang beliau kepada anaknya Ummu Salamah? Makan bareng, duduk bareng. Seakan-akan anak dia sudah. Karena biasanya ada orang-orang yang maunya sama ibunya doang, enggak mau sama anaknya. Sekarang kalau anak itu perempuan, bagaimana menyayanginya? Ya dengan mendidik dia dengan cara yang benar. Mendidik itu anak dengan cara yang benar ya. Dan anak itu jadi mahram buat dia sebenarnya. Anak itu mahram buat bapak tirinya ini. Di mana tidak halal bapak tirinya menikahi itu anak. Di antara bentuk kasih sayang kita kepada anak itu, ya, umpamanya kita antar dia sekolah, kita duduk sama dia, kita belikan dia hadiah, dia mau salaman sama kita, ya kita terima salaman dia, karena dia adalah mahram buat bapak itu. Segala bentuk yang bisa kita lakukan kepada anak kita, itu kita lakukan kepada dia. Walaupun dia itu anak tiri, tapi dia menjadi mahram buat bapak tiri tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian yang ada hidup bersama kalian itu termasuk mahram buat kalian. Sehingga kita berbuat kebaikan kepada dia, kasih sayang kepada dia, sikap-sikap kita kepada anak kita itu kita berikan kepada anak tiri kita itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya masih kita akan angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
3: Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
3: Dari Bapak Rosi dari Madura, Pamekasan.
1: Dari Madura, Pamekasan. Silakan Bapak Rosi.
3: Ini pertanyaannya Pak Ustaz. Apakah boleh saya merasa kasihan sama muslim itu? Sedangkan muslim itu memakan ayam Pak Ustaz. So, tolong mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Bisa diulangi, mohon maaf Bapak.
3: Itu kan di Madura banyak sekali museng-museng itu memakan ayam, Pak Ustaz. Betul, sama saya itu dibunuh museng itu makan ayam, Pak Ustaz.
1: Oh iya, iya, baik.
3: Apakah saya boleh merasa kasihan sama museng itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak atas pertanyaannya. Tafadhol, Ustaz.
0: Nah, masya Allah. Ya, ini bagaimana nih dengan musang-musang yang makan ayam ya. Kita piara ayam, kemudian datang tuh musang memangsa ayam kita. Apakah boleh kita membunuh musang itu? Kalau memang musang itu mengganggu dan membahayakan ayam-ayam kita, kita boleh membunuhnya. Tapi ingat, membunuh dengan cara yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, atas segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitla. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai tadi Bapak Rosi dari Pamekasan membunuh itu musang karena kita sakit hati, lalu kita siksa itu musang. Yang mungkin kita ikat kakinya, lalu kita sungsang, lalu kita putar-putar. Usahakan ketika membunuh itu, bunuhlah dengan cara yang paling cepat. Yang dia tidak merasa tersiksa dengan membunuh itu. Karena kalau kita membunuh, umpamanya dengan cara, ini di antara caranya yang gak boleh, itu adalah dengan membakar. Itu gak boleh. Termasuk membunuh yang juga lama matinya itu dengan ditenggelamkan di air. Itu butuh waktu cukup lama sampai dia mati. Tapi kalau dia dibunuh dengan cara yang cepat, umumnya ditembak, atau kalau dia ditangkap, atau sekarang alhamdulillah, musang ini apa bedanya sama luwak? Wallahualam, kalau musang itu luwak, bisa dibikin untuk kopi luwak itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba mengangkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Di antaranya dari seorang bapak di Sorong di Papua Barat. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah dizolimi dan pernah keluar kata-kata sumpah. Bagaimana cara melepaskan diri dari sumpah supaya batal sumpahnya? Dan pertanyaan berikutnya, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang yang telah menzalimi kita, apa itu termasuk rahmah? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Barakallahu fiik ya. Iya. Berkaitan dengan sumpah. Kadangkala kita apabila emosi, kita disakitin sama orang, kita nyumpahin orang itu tidak mau memaafkan orang itu, tidak mau ini, tidak mau itu, kita bersumpah. Apa yang harus kita lakukan terhadap sumpah kita itu? Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, ingatlah dengan pesan Rasulullah SAW, la taghdab. Kalian jangan marah. Kalau harus marah, Nabi SAW menganjurkan kita untuk diam. Agar tidak keluar kata-kata yang akhirnya kita menyesal. Seperti tadi, ketika dia nyumpahin keburukan buat temannya, bahkan dia nyumpahin tidak mau ini, tidak mau itu, maka dia bisa menghapuskan sumpahnya itu dengan cara yang pertama, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ma'idah, ayat 89 ya. Surat Al-Ma'idah ayat 89, Allah mengatakan, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Kafarah untuk menembus sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin dari yang biasa kalian makan dari makanan kalian. Atau membelikan pakaian buat mereka. Kita beli pakaian buat 10 orang miskin, kita kasihkan. Atau membebaskan budak. Faman namijit, kalau udah gak bisa, gak dapat tuh. Tiga ini gak bisa. Ngasih makan 10 orang miskin gak bisa. Beli pakaian buat 10 orang miskin gak bisa. Bebaskan budak gak bisa. Ya udah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Maka hendaklah dia puasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat untuk menembus sumpah kalian. Maka bapak tadi kalau memiliki sumpah-sumpah buruk, maka dia bayar tuh sumpahnya, tebus sumpahnya dengan yang Allah jelaskan di surat Al-Maidah ayat 89 ini. Bagaimana pertanyaan kedua tadi, orang yang mendoakan orang yang mendzalimi. Apakah itu termasuk rahmat? Nah, jadi pada hakikatnya, kita itu diperbolehkan mendoakan keburukan orang yang mendzalimi kita. Kalau ada orang menyakiti kita, menyakiti anak kita, lalu kita doakan keburukan buat dia, sebenarnya itu hak kita. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 148, 149, Allah katakan, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Allah tidak menyukai, tidak cinta kepada ungkapan-ungkapan keburukan dari perkataan kecuali bagi orang yang dizalimi. Dia boleh mendoakan keburukan. Wa kana Allahu samian alima. Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. In tubdu khairan, tapi kata Allah, kalau kalian menunjukkan kebaikan. Kita ini dizalimin, tapi kita tunjukkan kebaikan. Au tukhfuhu, atau kebaikan itu kita sembunyikan. Ya, kita tidak mengatakan memaafkan dia, tidak apa, tapi kita sembunyikan dalam hati, kita maafkan dia. Au ta'fu an su, atau kalian memaafkan keburukan, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah itu Maha memaaf dan Maha kuasa. Artinya Allah itu bisa menghancurkan orang yang berbuat dosa, tapi Allah malah maafkan. Maka tadi apabila dikatakan, apakah kita memaafkan orang yang menzalimi kita, mendoakan kebaikan bagi dia itu termasuk rahmat? Naam. Seperti rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dizalimi oleh penduduk Thaif, beliau malah mendoakan kebaikan buat mereka. Ini termasuk rahmat. Tapi kalau kita mau mendoakan keburukan, itu sebenarnya enggak apa-apa bagi orang yang zalimi. Tapi memaafkan itu lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Kami persilahkan Anda yang telah mencoba untuk menghubungi kami untuk memutar kembali 021-823-6543. Mudah-mudahan tersambung kembali. Silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
4: Dari Imah di Tarakan.
1: Di Tarakan. Baik, silakan Ibu.
4: Mau tanya Ustaz?
1: Iya.
4: Apakah berdosa jika kita diberi uang suami, lalu kita secara diam-diam memberi ibu kita sedikit tanpa sepengetahuannya, karena suami kita rada pelit begitu, Ustaz?
1: Baik.
4: Itu saja yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Terima
1: Baik.
4: Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz.
0: Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi memang ada sebagian orang yang diuji dengan suaminya. Ada yang suaminya pelit, tadi disebutkan, sedangkan sang anak, sang istri kepingin berbuat baik kepada orang tuanya. Apakah boleh seorang wanita itu bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Apabila uang itu sudah diberikan kepada istri, maka itu jadi milik istri. Jadi milik istri. Dan dia mau bersedekah, gak harus suami tahu kalau itu sudah diberikan kepada istri. Apalagi mungkin orang tuanya sangat membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Mereka bertanya kepada Nabi alaihissalam, apa yang seharusnya mereka infakkan dan kepada siapa? Maka Allah katakan, katakan Muhammad kepada mereka, kebaikan yang kalian nafkahkan dari harta kalian itu, yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Jadi apabila seorang anak perempuan dapat duit dari suaminya, kemudian dia kumpulin, lalu dia kirimkan kepada orang tuanya, insya Allah gak masalah. Kalau itu sudah diberikan kepada sang istri, maka jadi haknya istri. Tapi kalau ada hal-hal yang besar yang diberikan kepada istri agar tidak jadi masalah, ya kalau kita perlu izin-izin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Idul Adha, beliau memerintahkan kepada para wanita untuk bersedekah, tasaddaqna. Akhirnya para wanita dalam kondisi di lapangan itu lagi sholat Id, sebagian mengeluarkan antingnya dilemparkan kepada surbannya Bilal. Ada yang mengeluarkan kalungnya dilemparkan kepada surbannya Bilal. Tanpa izin suami. Kalau itu sudah menjadi milik istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan suaminya didoakan. Semoga terbuka dan menjadi orang yang baik hati. Karena suaminya akan dapat pahala insyaAllah dari apa yang dia berikan. Nah, tafadhal.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, dari seorang bapak di Pulau Nias. Ustaz, bagaimana sikap sebagai anggota Polri memperlakukan seseorang yang melawan hukum atau pelaku kejahatan Ustaz? Dan bagaimana itu kesabaran yang sesuai sunnah sebagai anggota Polri tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sangat berbunga hati kita tatkala mendengarkan ada penegak-penegak hukum dari kepolisian ya, yang mereka sudah mulai kenal Islam yang sebenarnya, mereka mau mempraktekannya. Karena terus terang di masyarakat itu kan, kadangkala bapak polisi ini dipandang sebelah mata sama mereka. Ini dikatakan zalim, ini itu macam-macam. Maka paling tidak kalau ada anggota Polri yang sudah ngaji nih, yang sudah belajar Islam, dia harus menunjukkan bagaimana seharusnya seorang Muslim. Dalam kondisi dia menjadi polisi, dalam kondisi dia menegakkan kebenaran, dalam kondisi dia menegakkan hukum-hukum terhadap para pelanggar hukum itu sendiri, jangan sampai dia berbuat zalim. Artinya ada orang-orang yang melakukan kesalahan, mungkin dia bisa maafkan. Dia maafkan. Tapi jangan lupa untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang melanggar umpamanya. Lalu dia tidak boleh memukul sembarangan. Karena tidak, ya pernahlah terjadi ada polisi yang memukul orang yang melakukan kesalahan sampai orang itu akhirnya cacat. Nggak boleh kita seperti itu. Itu bukan hak kita. Kalau dia memang hukumannya A, umpamanya, ya udah kita mengawal bagaimana fulan jadi dihukum A. Namun kalau ada orang-orang yang memang harus ditindak tegas, dan itu ada SOP-nya dari Polri sendiri umpamanya. Karena wallahu alam, saya mendengar ada memang orang-orang yang mencuri berulang kali, pencuri-pencuri motor itu akhirnya ditembak sama mereka. Itu enggak masalah. Dan itu bukan termasuk zalim kita. Karena dia berhak mendapatkan hal itu dan itu sesuai dengan aturan yang ada. Yang penting jangan sampai kita mendzalimin orang. Karena kalau kita mendzalimin orang, kedzaliman itu kelak akan membuahkan kegelapan buat kita kehidup untuk di dunia dan di akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan harapan ana, anggota-anggota Polri yang sudah kenal Islam yang benar nih bisa mewarnai di tempat dia. Karena ya bukan rahasia lagi, masyarakat mengetahui apa yang terjadi di tubuh sana, di tubuh Polri sendiri ya. Kita doakan semoga Allah menjaga Bapak Kapolri kita, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga Bapak Presiden kita dan wakilnya serta semua orang-orang yang menjalankan negeri ini, agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan menjaga dari penyesatan-penyesatan syaitan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga Allah mengabulkan doa kita Ustaz. Dan untuk yang berikutnya kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda coba kembali. Dan tidak lupa kami mengingatkan bagi Anda penanya melalui line telepon, kami harapkan untuk mengecilkan dahulu televisi atau radionya. Silakan. Iya.
5: Halo. Halo.
1: Silakan, Pak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dari daerah
5: ini
1: mana,
5: dari
1: Bapak?
5: Dari Tegal, Pak.
1: Dari Tegal. Silakan, Bapak. Tampaknya, Pak, suaranya dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Silakan, Pak.
5: Ini, Pak, mau tanya bahwa apa betul bahwa orang yang mati, meninggal itu boleh dividiyai?
1: Diapain, Pak?
5: Apa betul bahwa ada hukumnya bahwa orang yang meninggal itu boleh dibayar dengan fidyah?
1: Oh, fidyah. Dengan
5: sholat itu. Hmm. Fidyah sholat. Betul, ada hukumnya apa enggak? Dasarnya dari mana gitu?
1: Itu saja, Bapak.
5: Iya.
1: Baik, terima kasih, Bapak.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Apakah apabila seorang muslim meninggal dunia, kemudian dia di waktu hidup itu meninggalkan sholat ya, karena mungkin dia sakit, apakah bisa digantikan sholat yang ditinggal itu dengan fidyah? Ini yang ana faham dari pertanyaan itu ya. Kalau salah mohon maaf. Kalau salah memahami soal berarti salah jawabannya. Berkaitan dengan fidyah untuk orang yang meninggalkan sholat, sholat itu tidak bisa digantikan. Beda dengan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa alaihi shaum, shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan puasa, sebagaimana mengatakan itu puasa nazar yang dia tinggalkan, maka keluarganya bisa menggantikan. Adapun untuk sholat tidak bisa. Karena sholat tidak bisa diganti. Sebuah kewajiban yang tidak gugur dalam kondisi apapun, kecuali dalam satu kondisi, akal itu tidak bersama dia. Orang yang tidak bisa sholat berdiri ini masalah ya di masyarakat kita. Mudah-mudahan yang mendengar kajian ini bisa menyampaikan kepada keluarganya yang sakit. Di rumah sakit kadangkala, kalau ada yang sakit itu, dia nggak sholat. Dengan banyak alasan. Salah satu alasan, nggak bisa ke kamar mandi. Dengan alasan ini najis atau gimana. Maka berusaha apabila dia tidak bisa wudu, maka diwudukan. Keluarganya yang membantu dia mewudukan. diwuduin, diambil kain ya, dibasahin, kemudian dibasuh tangan, wajahnya, tangannya, diusap kepalanya, dihadapkan ke kiblat. Kalau memang celananya najis, bisa diganti-ganti. Kalau nggak bisa diganti, ya tetap sholat dalam kondisi seperti itu. Tidak bisa wudhu, gimana? Tayamum. Nggak bisa tayamum, dibantu tayamum oleh yang ada di situ. Kemudian nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Sholat ini kewajiban yang tidak gugur, bahkan dalam kondisi perang. Kondisi perang berkecamuk, belum perang. Kalau belum perang, sholat tentunya. Ini dalam kondisi perang, udah nggak tahu kiblatnya kemana, kondisinya gimana, tetap sholat. Maka kalau tadi dikatakan fidyah untuk menggantikan sholat, selama yang Anda tahu tidak ada, nggak bisa diganti. Maka jangan main-main dan jangan sampai kita mati meninggalkan sholat. Khususnya buat orang-orang yang sakit. Karena dia merasa gak nyaman, ini itu. Lalu dia meninggalkan sholat. Allah mengatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita yang dulu rajin sholat, ketika sakit, tua gak sholat. Kecuali orang itu pikun, udah lupa, maka gak sholat. Dan tidak ada fidyahnya. Ini yang Anda tahu, gak bisa sholat itu difidyahin. Gak aja orang itu menggantikan sholat yang dia tinggalkan dengan fidyah. Maka nasihat Anda, tolong nih orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah mau mati mungkin kondisinya, sholatnya dijaga. Agar mati husnul khotimah. Ditutup dengan penutupan yang baik. Karena yang menjadi ukuran itu adalah ketika mati, bukan ketika hidup. Kalau ketika hidup dia rajin sholat, tapi ketika sakit-sakitan mau mati dia gak sholat, maka itulah yang akan menjadi penutup dia. A'udzu billahi min su'il khatimah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang bapak di Jogja. Ustaz, bagaimanakah dalam mendidik anak dan menerapkan kasih sayang pada mereka? Bagaimana dengan prinsip pendidikan yang diyakini orang tua maupun guru yang berpendapat kalau tidak keras, tidak akan jadi atau berhasil? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Nah, iya. Tadi dikatakan ada sebuah prinsip orang tua, kalau tidak keras, tidak akan jadi anaknya itu. Sebenarnya prinsip itu ada benarnya, tapi tidak untuk semua anak. Anak kita ini memiliki karakter dan tabiat yang beda-beda. Ada orang-orang ketika dikerasin, dia jadi benar. Ada orang-orang kalau dikerasin malah kabur dari rumah. Karena orang tuanya yang keras, anak itu kabur. Akhirnya tujuan menjadikan anak-anak itu benar malah gak jadi. Maka didiklah anak dengan kasih sayang. Kasih sayang itu bukan berarti kita membiarkan anak-anak kita hidup manja. Tidak. Kita didik mereka. Kalau perlu dipukul, dalam Islam diajarkan kita memukul. Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bisolah li sab'in. Suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, pukul mereka ketika umur 10 tahun. Bahkan nasihat Nabi alaihi salatu wasallam untuk meletakkan pecut, cemeti di rumah kita. Karena memang ada anak-anak yang takutnya cuma dengan seperti itu. Ya kita didik dengan cara seperti itu. Namun tetap memukulnya orang tua anaknya adalah memukul dengan kasih sayang. Tidak dengan emosi yang meluap-luap sehingga melukai anaknya, membuat cacat anaknya. Lah. Tetap memukul, ada tempat-tempat yang boleh dipukul. Nggak boleh mukul wajah, kata Rasulullah SAW. Jadi mendidik anak dengan kekerasan itu ada benarnya, tapi tidak dalam semua kesempatan. Yang utama adalah dengan kasih sayang. Dengan cara diajarin, dididik. Tapi tetap baru nanti dengan memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai mereka. Atau membuat mereka jadi cacat nantinya. Dan tempat-tempat khusus yang dipukul ya, seperti kakinya, belakang betisnya ini umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi sekaligus menutup pertemuan kita di malam hari ini Ustaz, dan kami mohon penutup dari antum. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik jamaah ya. Kita umat Islam, harapan ana semuanya memperhatikan ajaran-ajaran Islam, mengkaji tentang Islam, belajar nih. Dari waktu yang Allah berikan kepada kita, sisihkan waktu untuk mengaji. Bawa keluarga ke tempat kajian, bawa istri, anak-anak ya. Biarkan mereka mendengar, menyimak apa itu Islam yang sebenarnya. Dan dengan itu insya Allah, Islam bisa mewarnai negeri kita. Karena kita ini mayoritas di Indonesia. Tapi kadangkala hati ini bersedih. Tatkala yang mayoritas diwarnai oleh yang minoritas. Bukankah kita yang membawa kebenaran ini, yang seharusnya membawa lentera, menerangi negeri kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrab ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama

0: mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka.

0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelaga di tengah gurun yang gersang.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada.

0: petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
1: Dari pilihan cangkuni udara. Hidayah FFM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Min adhkar as-sabah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة

اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار،

langkah-langkah untuk mendekati keluarga. Karena background pengalaman yang ekstrim itu tidak mudah. Mendakwahi keluarga, dakwah itu dari kalimat da'a yad'u yang artinya memanggil, mengajak, dan juga memberi motivasi orang untuk bergabung. Terlepas untuk tujuan yang baik maupun yang tidak baik. Makanya aliran sesat itu juga punya proses dakwah. Semua agama juga ada istilah dakwah. Kalau memang begitu, dakwah adalah bentuk tindakan baik berupa ucapan, tindakan, perbuatan, mengajak orang lain kepada tujuan yang kita inginkan, baik yang benar maupun yang batil. Bahkan sekarang, Pak, kita temukan pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu aktif gesit untuk berdakwah. Kalau seperti itu tuntutan kita yang mengklaim telah memiliki cara beragama baik, pemahamannya bagus, dan pasti menyelamatkan orang dari neraka, kenapa kita malas? Oleh karena itu, pengertian dakwah menurut pemahaman syar'i, antum bisa lihat di halaman 1 dari kitabnya. Dakwah adalah mengajak kepada agama Islam agar memeluknya. Ini kalau masih belum muslim. Memberi motivasi. Jadi dakwah itu bukan memaksa, dakwah itu bukan dengan cara-cara represif, dengan cara-cara radikal, dengan cara-cara ekstrim untuk mengajak orang ke Islam, tidak. Menyeru kembali kepada kebenaran. Karena kalau tidak memiliki satu kaidah apa itu benar, maka akan membias. Sementara kebenaran yang kita ajakkan adalah al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Rabb. Bersikap tegas dalam mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Makanya dakwah itu bukan lumer, dakwah itu sekarang bukan berbasa-basi, dakwah itu bukan sesuatu ajakan yang sekarang ini membias, tapi tegas. Tegas itu bukan keras. Contoh kecil, Pak, antum di majlis, maaf, jangan ngerokok, umpamanya. Belum apa-apa udah kena ngerokok. Pak, tolong ini di masjid, ya. Sekarang orang sedang sholat, jangan bicara. Tegas. Tolong anak-anaknya dikendalikan. Imam ketika sudah berdiri di depan, itu manusia paling tegas. Makanya diikutin rukuk sujudnya, termasuk salah pun diikuti. Sekarang imam lupa tidak tasyahud awal, makmum ikut enggak? Ikut. Masya Allah. Saking wibawanya, saking strategisnya, saking krusialnya, dan ini manusia tegas. Makanya kalau saya ditanya, Pak Ustadz, kalau imamnya kunut, kita kunut enggak? Minum dulu. Minum obatnya, diminum, Pak. Antum kunut enggak? Hah? Kunut? Kunut. Alasannya simple. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Kan itu bid'ah, kan itu salah, Pak. Kita telah mengikuti imam di dalam kesalahan yang lebih fatal daripada kunut. Apa? Apa? Mas, saya tanya.

0: Banyak. Antum sholat sendirian maghrib dengan tiga tasyahud salah enggak? Hah? Batal enggak sholat antum? Kayaknya enggak nyambung. Mas, antum sholat maghrib dengan tiga tasyahud, rekaat pertama tasyahud, rekaat kedua tasyahud, rekaat ketiga tasyahud, batal enggak sholat antum? Batal. Tapi antum ikut imam, jadi enggak batal. Ketika antum masbuk. Masbuk kan rekaat antum imam terakhir, antum pertama. Tasyahud enggak itu?
1: Tasyahud.
0: Yang kedua tasyahud enggak?
1: Tasyahud.
0: Ketiga tasyahud enggak? Kalau antum enggak tasyahud, batal malahan. Lebih parah ini. Ini alasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Bulughul Maramnya. Makanya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Itu ya. Udah clear. Kalau antum jadi imam silahkan, enggak kunut. Karena itu memang seperti yang dikatakan oleh bapaknya Abu Malik Al-Asy'ari ketika ditanya, "Wahai bapakku, engkau salat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa tahun di Baghdad bersama Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka itu kunut?" Maka bapaknya menjawab, "Ayya bunayya muhdatsun," wahai anakku itu adalah muhdats di dalam riwayat At-Tirmidzi, di dalam riwayat An-Nasa'i bid'ah. Kenapa kita ikuti innama ju'ilal imamu liyutamma bi? Kan itu salah. Kita telah mengikuti imam di dalam kesalahan yang lebih fatal dan batal. Pak, enggak ada seorang ulama pun yang mengatakan mereka yang kunut subuh itu salatnya batal. Ada enggak? Seandainya kita membiarkan imam itu kunut, batal enggak salatnya? Enggak. Tapi membiarkan orang sholat maghrib dengan tiga tasyahud, batal enggak? Hah? Kok enggak ngikutin gue? Batal enggak? Anak kasih contoh lagi deh. Antum sholat duhur tanpa tasyahud awal, batal enggak? Sengaja antum sholat tanpa tasyahud awal, batal enggak? Batal. Karena mengikuti imam akhirnya tidak. Bahkan antum kalau sudah berdiri sempurna balik lagi malah batal sholat antum. Makanya tolong diperhatikan, kalau ada imam yang lupa tasyahud awal, antum segera tasbih subhanallah. Kalau itu belum berdiri, kalau baru beranjak begini ya.
2: Anak kasih praktek.
0: Nah, begini boleh balik. Begini boleh balik. Tapi kalau sudah seperti ini enggak boleh balik. Kalau antum balik batal. Karena antum telah melakukan gerakan yang menyelisih daripada sholat. Ikut langsung semua. Oh, paham? Jadi kalau sudah imamnya itu berdiri secara sempurna, diberikan isyarat subhanallah, jangan duduk, batal sholat antum. Kenapa? Karena kewajiban imam melanjutkan. Nanti tasyahudnya yang lupa ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Udah. Itu. Karena memang kadang-kadang sholat itu diremehkan, tapi banyak yang gak ngerti. Contoh aja, ada makmum sama imam sholat di masjid terminal, ya, namanya aja masjid terminal, imamnya asal-asalan. Nah ini mungkin baru ngaji, bagus juga mengamalkan kajiannya, baca bismillah gak dikeraskan, langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Sama makmum ditasbihin subhanallah. Itu kata dia, diam sebentar. Wih, salah apa ya? Baru juga sholat alhamdulillah subhanallah sampai berkali-kali. Akhirnya si imam capek juga ditasbihin. Salah apa gue? Ini jahil imaman wa makmuman. Itu harusnya imamnya juga enggak noleh. Malah nanya, salah apa gue? Ya. Makanya sallu kama ra'aitu muni usolli. Benar enggak itu? Sallu kama ra'aitu muni usolli. Itu dalilnya usolli. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli itu antum harus pelajari dari A sampai Z, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini penting. Oke. Terus kemudian menyatukan. Nah, jadi enggak benar dakwah kita itu memecah belah. Tetapi yang benar adalah menyatukan seluruh umat Islam di atas jalan yang lurus. Menyatukan. Tapi di atas jalan, ihdinash shiratal mustaqim. Lah kalau sekarang ada orang yang mengklaim dakwah kita itu memecah belah umat, memang kita pecah mereka itu pikirannya. Kita pecah perasaannya, kita pecah pemahamannya supaya pemahamannya benar, supaya pemikirannya benar mengikuti siratal mustaqim. Ya kan, pikiran itu harus pecah, Pak. Katanya orang boya jangan bu apa? Jangan apa sih, Pak, itu? Jangan apa sih? Kuper sak apa? Enggak cumut. Pecah harus. Makanya namanya Al-Quran itu Al-Furqan. Ya. Hadirin sekalian, motivasi nikmat hidayah sekarang. Masya Allah. Pak, ana tanya sama antum semua. Kalau antum mendapatkan kabar gembira, kabar nikmat, yang paling pertama antum sampaikan siapa? Siapa? Siapa? Umpamanya antum sukses menikah lagi, kan seneng kan? Yang perlu antum sampaikan siapa? Kolok keluar maksudnya. Masya Allah antum dapat bonus di kantor, masya Allah 100 juta. Antum sampaikan ke tetangga dulu, enggak mungkin. Antum telpon teman antum yang ada di Surabaya, tidak. Yang pertama kali antum kasih kabar, antum telpon adalah paling terdekat. Ibu antum, bapak antum, istri antum. Kalau kabar gembira tentang masuk surga dan itu tiada taranya, kenapa kita tidak dahulukan? Makanya kalau dakwah sunnah ini adalah dakwah mulia, yang pertama utama kita berikan peringatan adalah keluarga kita. Yang kita sampaikan adalah keluarga kita. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Makanya Rasulullah mengumpulkan pamannya di Bukit Shaffa kan. Kemudian diberikan satu persatu dipanggil. Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Hashim, Ya Bani Lu'ay, Ya Bani Murrah, angkidu anfusakum, selamatkan diri kalian minan nar. La ughni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa menjamin. Makanya diri kalian ketika nanti penduduk surga masuk ke dalam surga, yang utama pertama yang disyukurin apa? Bukan sekarang istananya yang megah, rumahnya yang mewah, kenikmatan yang melimpah, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, yaitu nikmatul hidayah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Al-Jauziyah, tolong diperhatikan cara mengucap. Kalau antum mengucapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya. Beliau berkata di dalam kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, nikmat itu ada dua macam. Nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal Islami wa sunnah. Wa ni'matun muqayyadah, nikmat yang terbatas, kesehatan, harta, anak, istri, nikmat terbatas. Makanya masya Allah ya, nikmat mengikuti kajian seperti ini, nikmat hadir ke masjid, nikmat kita itu nongkrong di masjid. Itu tidak akan bisa dirasakan orang yang sekarang lagi nongkrong di kafe-kafe mewah, di hotel yang sekarang ini berbintang. Kenapa? Nikmatnya merasuk ke dalam batin. Ya, walakinallaha habbaba ilaikumul iman, enggak ditemukan oleh siapapun kecuali yang merasakan itu, yaitu apa? Nikmatul hidayah. Ada sebagian orang mungkin melihat antum gini, ngapain itu di masjid ngumpul, bengong-bengong. Enggak makan juga enggak, kati teh juga enggak. Kopi ada enggak? Nah, saya itu mana kopinya? Ada di luar. Ada. Saya itu usul setiap kajian itu kanan kiri itu dikasih kopi, teh gitu kan gitu. Tremos-tremos gitu kan. Insyaallah. Jadi jamaah itu akan gairah. Itu insyaallah keluar masuk kan. Bagus itu. Terus kedua, apalagi kalau ada kajian siang itu, masya Allah Pak, antum sekarang ada yang membawa 50 bungkus nasi, ada yang bawa 15, 20, subhanallah, dan ngasih makan orang itu subhanallah. Kenapa? Yang ditekankan di dalam Islam itu ngasih makan, bukan ngasih duit. Kalau orang kasih duit Pak, tidak semua mungkin mau terima. Saya gak butuh duit. Tapi subhanallah, kaya miskin, cukup gak cukup, kalau sudah ada makan dimakan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Afshus salama wa at'imut ta'am. Dan wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Makanya jangan bahir. Lu arisan aja keluar yang utama apa? Makanan. Tahlilan yang paling utama keluar apa? Makanan. Kajian sunnah harusnya lebih utama. Kok enggak jawab nih? Itu, masya Allah. Oke. Hadirin sekalian, nikmat daripada hidayah itu akan makin tampak ketika kullu ahlil jannati yara maq'adahu minan nar. Nanti penghuni surga akan melihat tempatnya yang andaikan masuk neraka, dia akan tinggal di situ, ditunjukkan oleh Allah. Fayaqulu, maka dia mengatakan, laula an hadani fayakuna lahu syukur. Andaikan aku tidak diberikan oleh Allah hidayah, itu tempat saya. Alhamdulillah. Makanya yang betah, yang tahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyu zahzaha 'anil nar. Siapa yang ingin dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa yadkhulal jannah, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya datang kematian kepadanya, dia dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Alhamdulillah. Wa inna aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin wa innaka latahdi ila siratin mustaqim innaka la tahdi man ahbabta. Soal masalah hidayah, masyaallah ya. Baik, hadirin sekalian, Rasulullah adalah orang yang paling semangat mengajak kepada kebaikan. Rasulullah orang yang paling telaten ngajak umatnya kepada kebaikan sekecil apapun. Makanya Allah sampai menggelari, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum. Haris. Jadi sekecil apapun, enggak ada yang disembunyikan Rasulullah. Kebaikan apapun telah diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqada nara." Perumpamaan saya dengan kalian itu seperti orang yang menyalakan api. Faja'alal janadibu wal farasu yaqa'na fiha. Kutu-kutu yang bertebaran di sekitar api itu mengerubunginya. Wa huwa yadubbuhum anha, nabi yang fungsinya menghindarkan umat ini dari api supaya enggak masuk. Setiap saat dia tongkrongin itu umatnya. Setiap saat dia plototin itu umatnya. Setiap saat Rasulullah menjaga. Fala'allaka bakhi'un nafs, sampai menyalah-nyalahkan dirinya. Kenapa umat saya ini enggak mendapatkan hidayah? Kenapa mereka ini tidak mau menerima kebaikan, kebenaran, sampai nyalah-nyalahkan diri sendiri? Wa ana akhidun hujajikum 'anil nar, saya coba untuk terus hindarkan. Begadang melek enggak pernah tidur Rasulullah untuk umatnya itu. Wa antum taflituna min yadi, tapi di antara kalian ada juga yang lepas dari tangan Rasulullah. Akhirnya apa? Jatuh ke api, mati, masuk neraka. Sekarang fungsi dakwah. Di sini ada keutamaan dakwah. Pertama, antum lihat di halaman 8. Yang pertama, sesungguhnya da'i merupakan orang yang paling baik ucapannya. Berdasarkan firman Allah, wa man ahsanu qawlam mimman da'a. Enggak ada lagi yang paling baik, Pak. Jadi kalau sekarang ada orang public speakingnya itu top, bagus, tidak ada yang paling bagus. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a, tapi ilallah. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang kedua, Nabi Muhammad mendoakan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan hadis Rasulullah, nadzarallahu imra'an sami'a minna syai'a fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan muka seorang itu berseri-seri, mendengarkan makalah dariku, kemudian dia hafal, lalu dia sampaikan. Balighu anni walau ayah. Banyak, makanya ke istri antum, ke anak antum, ke mertua, ke besan antum yang greteh, yang telaten, yang cerewet. Kayak antum cerewet tentang kebersihan rumah antum itu loh, Pak. Ada daun, kita tegur. Ini kenapa rumah rungsek? Ini kenapa enggak diper? Kalau kebersihan rumah secerewet itu, kebersihan akidah, kebersihan akhlak demi kebaikan akhirat, kenapa antum cuek malah diem? Antum lebih cerewet. Kalau sampah itu kan kotoran materi. Ya memang enggak enak, enggak sedap dilihat oleh mata. Kantor rungsek, rumah rungsep, ruangan rungsep, masjid juga rungsep. Tapi kotoran akidah, kotoran akhlak itu lebih rungsep dan lebih senep dan lebih membuat mata kita itu tidak sedap. Harusnya antum caranya membersihkan dakwah. Makanya waman ahsanu qawla mimman da'a, enggak ada lagi. Makanya Pak, terutama sama keluarga kan, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, terutama salat. Kenapa? Karena rentan perintah salat itu paling banyak di dalam seharinya. Dan otomatis paling rentan malas, paling rentan teledor, apalagi istri. Kenapa, Pak? Istri rentan teledor salat. Antum tahu enggak alasannya? Kasih hadiah deh. 100.000. Itu 100.000 lagi. Mudah-mudahan enggak hilang. Ya, kenapa? Ayo silakan. Ada oh ya, mana? Mana? Hadiahnya. Iya, oke, oke. Silakan sambil bagi-bagi hadiah. Ayo silakan. Kenapa keluarga istri? Makanya Allah tekankan wa'mur ahlaka. Perintahkan keluargamu dan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, terdepan adalah istri anak. Kenapa? Istri itu rentan teledor salat. Fadhal. Ya, masyaallah. Masyaallah, ya. Pertama, salat di rumah sulit untuk disiplin dan tepat waktu. Kesibukan. Yang anak pertama nangis, yang kedua minta pipis, yang ketiganya minta tidur. rumah rungsep belum masak, suami nelpon marah-marah. Yang ketiga, kebiasaan head. Nah itu kadang-kadang dia menikmati kebiasaan itu. Kebablasan. Apalagi headnya 15 hari. Wah, itu dijamin insya Allah diizinkan untuk cari yang kedua. Karena 15. Iya, karena 15-15 kan pas. Oh, teledor. Karena ketika head bangun pagi, nyantai jam 6 boleh, jam 7 boleh. Kenapa? Enggak sholat. Nah ini kebiasaan apa? Kebablasan. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kedua, Pak, halo, antum punya istri enggak? Yang berikutnya, jangan yang itu aja, ada yang paling sensitif, ayo, apa? Hey, ambil ini dulu deh, biar keluar. Kasih, biar keluar masa. Ya, watak daripada perempuan doyan ngobrol ngumpul-ngumpul. Nah itu kan ada kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki lima. Ada perkumpulan ngerumpi laki-laki, tapi lepas dan itu nggak ada apa? Nggak ada perencanaan kebetulan. Tapi ibu-ibu, masya Allah, satu pakai rekrutmen anggotanya. Jangan ini, jangan mbak. Aduh, nggak cocok tuh mbak. Jangan. Itu. Terus tematik. Oh, yuk, kayak tablet akbar. Masya Allah. Temanya bahas gaji-gaji perempuan. Lebih. Ya, anda melanjutin sendiri. Yang keempat, sensi. Makanya kalau dikritik itu gampang sensitif. Nah, yang kelima, perasa. Oke. Selanjutnya dari salian, Imam Al-Bukhari menegaskan telah mengeluarkan hadis di mana Rasulullah mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Coba Pak, andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran. Lantaran itu enggak harus antum jadi ustaz yang ceramah, khatib yang ceramah, lantaran itu ngajak. Antum sebagai panitia mengadakan dakwah ini dapat. Lantaran. Sekarang antum bagi-bagi buku, dia mendapatkan hidayah, lantaran. Bahkan sumbangan antum, dana antum yang antum gunakan untuk kajian ini juga lantaran ada sekian orang mendapatkan hidayah, itu khairun laka min humrin na'am. Masya Allah. Makanya jangan pelit. Wallahi Pak, antum kalau tahu secara material balasan dakwah, antum gak akan bakal pelit nanti di akhirat. Itu lo ngasih makan aja pahala, dakwah dapat petunjuk pahala numpuk. Kayak dakwah seperti ini di masjid, masya Allah, dikelilingi malaikat. Rasulullah mengatakan mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarusunahu fima bainahum, saling deres, saling mengaji dan mengkaji Al-Quran, illa nazalat alihimu sakina, wa ghasyiyadhum rahmah, wa haffat bihimul malaika. Makanya Pak, saya bersikukuh kekeh daurah itu di masjid. Makanya Syekh Mansur, Syekh Husain, Syekh Basim ada di masjid. Dan senang beliau ternyata. Ya. Barokah. Apalagi malaikat yang datang di hadapan Allah. Sedang apa hambaku, hamba-hambaku sedang memujimu ya Rob. Masya Allah. Sedang duduk di majlis halaqah zikir. Ketahuilah wahai malaikat, sesungguhnya saya mengampuni mereka. Malaikat menjawab, ya Rob, di antara mereka ada yang iseng, ada yang cuma datang sambil lalu. Kata Allah kepada malaikat, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu akan tetap mendapatkan pahala berkat yang serius. Satu aja yang serius, semuanya enggak serius, semuanya tidur dapat pahala. Silakan tidur. Itu soal pahala, ilmu pemahaman beda lagi. Itu Makanya subhanallah ya, ngaji dakwah. Makanya Pak, dari mulai